0: paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk betul.
1: Ya.
2: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu.
2: Okay.
1: Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek. Masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
2: TBC ya.
1: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu lah.
2: Enggak terlalu
1: banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih walaupun walaupun ada itu enggak parah.
0: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
0: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia Indonesia, kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, stand-alone ministry, gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEUCEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEUCEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia, sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEUCEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta,

0: Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
1: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
2: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
1: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
0: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
3: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
4: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
3: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
5: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
0: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara.

0: negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi Timur Jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus lakalantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama, ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan, kembali ke Saini di studio. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Mendengar, Anda masih bersama kami dengan program Opini Publik edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan ajak Anda untuk bergabung untuk menyampaikan atensi Anda dan juga beberapa hal yang juga terkait juga dengan pemerataan pendidikan mewujudkan kesempatan belajar yang setara. Untuk Anda yang bergabung silakan di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365 untuk Anda yang menyampaikan atensi Anda. Hari ini pendengar edisi Sabtu 5 September 2026 kami akan membahas terkait juga dengan pemerataan pendidikan dan juga mewujudkan kesempatan belajar yang setara, karena pendidikan bukan sekedar tempat anak mendapatkan ilmu pengetahuan tetapi juga menjadi salah satu jalan yang penting untuk membangun masa depan. Nah, karena itu setiap anak baik yang tinggal di pusat kota maupun di pelosok desa seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Namun pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius karena perbedaan kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, dan ketersediaan fasilitas belajar hingga distribusi tenaga pendidik masih menjadi persoalan yang dirasakan oleh sejumlah sekolah di wilayah pedesaan. Nah, menurut Anda pendengar, apa tantangan terbesar dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Sanggau saat ini? Dan sejauh mana perbedaan akses pendidikan antara sekolah di perkotaan dan sekolah di wilayah pedesaan? Apakah jumlah dan distribusi guru saat ini sudah cukup merata hingga ke sekolah-sekolah di pelosok? Dan bagaimana kondisi fasilitas pendidikan di desa jika dibandingkan dengan sekolah yang berada di wilayah perkotaan? Silakan untuk Anda ingin menyampaikan atensi Anda, bagaimana langkah konkret yang dapat dilakukan Anda sebagai pendengar kami untuk bisa meningkatkan juga kualitas sekolah di daerah-daerah yang terpencil. Dan bagaimana strategi untuk memastikan guru berkualitas, bersedia mengajar, dan bertahan di daerah terpencil. Kami undang Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini, silakan untuk Anda yang bergabung di line telepon kami di 0857-5381-0365 dan juga Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp call kami di 0811-5756494 dan juga Anda bisa mengirimkan pesan singkat Anda. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Sanggau saat ini dan sejauh mana perbedaan akses pendidikan antara sekolah di perkotaan dan sekolah di wilayah pedesaan? Karena pendengar, pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan yang juga perlu mendapat perhatian serius. Di beberapa daerah, jarak antara tempat tinggal juga sekolah juga menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak. Di mana kondisi jalan yang sulit dilalui dan keterbatasan transportasi bahkan kondisi cuaca tertentu dapat membuat perjalanan menuju sekolah menjadi lebih sulit terutama bagi anak-anak yang tinggal jauh dari pusat kecamatan. Melihat dari hal ini, apakah tantangan ini sama dengan daerah Anda dan juga ada beberapa kondisi yang bisa Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini? Silakan kami buka ruang untuk Anda di line telepon dan juga pesan singkat kami di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Kami buka ruang untuk Anda menyampaikan atensi Anda pendengar, apakah kondisi ini juga menjadi tantangan terbesar dan juga ada beberapa kondisi di mana jarak antara tempat tinggal dan sekolah menjadi tantangan tersendiri, apakah juga kondisi sekolah, jalan dan juga persoalan akses, kualitas dan kelengkapan fasilitas pendidikan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan proses belajar yang nyaman. Di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Kami akan kembali untuk Anda.

Tahukah Anda, ada sebuah negara yang dikenal sebagai salah satu tempat dengan curah hujan tertinggi di dunia? Negara tersebut adalah Papua Nugini. Terletak di kawasan Pasifik dan memiliki wilayah pegunungan yang luas, Papua Nugini mengalami curah hujan yang sangat tinggi di beberapa daerah lainnya. Bahkan, wilayah tertentu dapat menerima hujan lebih dari 10.000 mm per tahun. Sebagai perbandingan, rata-rata curah hujan tahunan di banyak wilayah dunia jauh lebih rendah dari angka tersebut. Lalu kenapa hujan di Papua Nugini bisa begitu tinggi? Salah satu penyebabnya adalah kondisi geografisnya. Pegunungan yang tinggi memaksa udara lembab dari laut naik ke atmosfer. Ketika udara naik dan mendingin, uap air mengalami kondensasi dan akhirnya turun sebagai hujan. Menariknya, curah hujan yang sangat tinggi ini membuat Papua Nugini memiliki hutan hujan tropis yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Jadi, jika Anda mengira negara tropis hanya identik dengan cuaca panas, Papua Nugini membuktikan bahwa ada tempat di mana hujan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Luar biasa, bukan?

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mereka terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk menyampaikan atensi Anda di opini publik edisi hari ini. Bagaimana tantangan yang dirasakan oleh Anda, pendengar kami, mungkin para orang tua, melihat tantangan terbesar dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Sanggau saat ini. Dan juga bagaimana strategi untuk memastikan bahwa guru berkualitas bersedia mengajar dan bertahan di daerah terpencil. Apakah pemanfaatan teknologi dan internet dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di desa dan juga kota? Bagaimana menurut Anda pendengar cara mengatasi keterbatasan jaringan internet dan perangkat digital yang mungkin masih dialami oleh sekolah di daerah-daerah tertentu, dan sejauh mana keterlibatan orang tua dan juga masyarakat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di desa? Dan menurut Anda pendengar, mana yang lebih mendesak, memperbaiki fasilitas sekolah, menambah guru, atau meningkatkan akses transportasi? Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda dan juga mungkin beberapa hal yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kondisi yang ada di daerah Anda. Bagaimana menurut Anda, apakah pendidikan di desa saat ini sudah benar-benar setara dengan pendidikan di kota? Dan apa persoalan pendidikan yang paling sering dilihat di desa tempat tinggal Anda? Apakah di daerah Anda juga pendengar masih ada anak yang harus menempuh perjalanan jauh untuk pergi ke sekolah? Dan bagaimana juga kondisi jalan dan transportasi menuju sekolah di wilayah Anda? Apakah sudah memadai? Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365. Kalau Anda harus memilih, fasilitas sekolah diperbaiki dulu ataupun jumlah guru ditambah, ataupun menurut Anda apakah jarak sekolah masih menjadi alasan anak-anak di desa kesulitan mendapatkan pendidikan? Dan apakah internet saat ini juga sudah menjadi kebutuhan penting dalam pendidikan anak-anak di desa? Dan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pemerataan pendidikan? Apakah itu pemerintah, sekolah, orang tua, ataupun masyarakat? Dan apa satu perubahan yang paling Anda harapkan terjadi pada pendidikan di desa di Kabupaten Sanggau? Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan Anda dan juga sesuatu yang bisa Anda sampaikan kondisi di daerah Anda masing-masing, dan juga kondisi yang saat ini juga harus kita lihat karena di era digital tantangan pemerataan pendidikan juga semakin berkembang. Silakan Anda pendengar di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar mengganggu pandangan. Asap mengandung partikel halus dan berbagai zat berbahaya yang dapat masuk ke saluran pernafasan dan mengganggu kesehatan. Tapi tahukah Anda, paparan kabut asap dapat menyebabkan mata perih, tenggorokan teriritasi, batuk hingga memperburuk gangguan pernafasan. Saat kabut asap menyelimuti lingkungan, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai, terutama ketika kualitas udara memburuk. Tutup pintu dan jendela agar asap tidak mudah masuk ke dalam rumah dan perbanyak minum air putih. Lindungi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya dari paparan asap. Jika mengalami sesak nafas, nyeri dada, atau kondisi kesehatan semakin memburuk, segera cari pertolongan medis. Kabut asap bukan sekedar asap. Lindungi diri, lindungi keluarga. Cegah karhutlah, jaga udara tetap sehat.

Mendingan demikian opini publik edisi hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog Beranda Asta Cita edisi hari ini dengan topik yaitu dari desa hingga kota pendidikan harus setara. Nanti Anda akan bersama dua narasumber yang akan menyampaikan pembahasannya di kesempatan pagi hari ini bersama Ketua KGBN Sanggau dan juga Ketua Forum Komunikasi PKBM Kalimantan Barat. Dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog Beranda Asta Cita selanjutnya untuk Anda.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung dan juga menyimak melalui channel YouTube RRI Sanggau. Dan juga bisa mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Dan juga Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami juga bisa mendengarkan edisi hari ini terkait juga dengan dialog Beranda Astacita. Dari desa hingga kota, pendidikan harus setara. Saya sudah bersama dua narasumber yang nanti akan menjelaskan dan juga akan kami bahas ya dengan Ketua KGBN Sanggau, Ibu Anissa Fitri. Selamat pagi, Ibu Anissa. Halo, selamat pagi, Ibu Anissa.
5: Bentar, suaraku aman nggak?
4: Aman.
5: Oke, siap. Pagi.
4: Gimana kabarnya, Ibu, pagi ini?
5: Alhamdulillah, hujannya lumayan ya.
4: Oh iya, pagi ini lumayan dingin ya, Bu ya.
5: Betul.
4: Oke, saya juga bersama Bapak Mahathir Muhammad, Ketua Forum Komunikasi PKBM Kalimantan Barat. Selamat pagi, Pak Mahathir.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak pagi ini, Pak?
6: Alhamdulillah. Apa nggak terdengar bagus suaranya di sana? Karena lagi perjalanan.
4: Suaranya jelas, Pak.
6: Terima kasih.
4: Oke, baik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan berbincang pada kesempatan kali ini. Dari desa hingga kota, pendidikan harus setara. Bicara soal pendidikan, ada beberapa hal yang juga menjadi perhatian masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, terkhusus juga Kalimantan Barat, melihat beberapa hambatan dan juga peran pemerintah, bagaimana peran orang tua dan juga masyarakat, dan juga kondisi perekonomian yang tidak boleh menjadi penghalang. Karena bicara soal pendidikan, tentu banyak sekali yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Karena pendidikan ini merupakan salah satu pondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Karena melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan sebuah karakter, keterampilan, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta kesiapan untuk menghadapi perubahan zaman. Nah, bicara soal itu, saya akan bicara dulu bersama Bapak Mahathir. Melihat kondisi yang seperti ini, Pak, angka putus sekolah di Provinsi Kalimantan Barat saat ini, apakah berdasarkan data yang dimiliki oleh PKBM atau pemerintah, angka tersebut mengalami peningkatan atau penurunan dalam beberapa tahun terakhir ini, Pak?
6: Ya, baik. Angka ATS untuk di Provinsi Kalimantan Barat, alhamdulillah ada penurunan. Kurang lebih sekarang saat ini 116 ribuan. Kalau di Kabupaten Sanggau kurang lebih masih 11 ribuan. 11 ribu. Kalau di tingkat provinsi itu kurang lebih 116 ribu. 116 ribu. Jadi kita masih kapurutan ketiga Kabupaten Sanggau. Kurang lebih 11 ribu. Seperti itu.
4: Baik. Khusus untuk Kabupaten Sanggau, Pak, bagaimana juga kondisi anak putus sekolah saat ini? Dari jumlah yang ada, pada jenjang pendidikan mana saja, Pak, angka putus sekolah yang paling banyak ditemukan?
6: Iya, jenjang itu agak merata ya. Kalau di Sanggau, semuanya apa namanya? Sekarang kemarin kita sudah mulai bekerja sama dengan lintas sektoral, termasuk dari desa-desa. Tapi ya, memang belum semuanya terjangkau ya. Kenapa? Karena belum adanya kegiatan masif dari seluruhnya. Apa yang dicanangkan oleh Pak Gubernur di Musrembang Provinsi kemarin itu Desa Sakti di lapangan termasuk kemarin di pembangunan, pameran pembangunan di Kabupaten Sanggau tidak menyentuh juga sama sekali. Jadi misalnya kita tanya di stan, misalnya contohnya stan desa, itu malah tidak tahu informasi dan lain-lainnya. Ini yang mengakibatkan memang tidak sinkronisasi antara program pusat, provinsi dan kabupaten kota gitu. Seharusnya kemarin misalnya di pameran pembangunan, dinas pendidikan juga mungkin bisa membuat akses penerimaan siswa yang putus sekolah dan lain-lain. Kesempatan-kesempatan itu mungkin kurang dimaksimalkan gitu.
4: Tapi apa Pak yang menyebabkan ketidaksinkronan ini yang terjadi hingga saat ini?
6: Iya, mungkin yang pertama sih alasannya anggaran. Mungkin, tapi bagaimanapun ceritanya kan kita memang harus punya inovasi sama-sama lah gitu. Jangan bahasanya tidak bisa bertepuk tangan sebelah tangan gitu kan. Di satu sisi memang tiga dimensi ini, pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha juga harus bersinergi seperti itu, harus sama-sama. Nah, karena data yang paling penting itu kan di Pemdes, di desa. Kita ada siswa yang bahasanya tidak sekolah, tapi kalau tidak di update di data siswa, di data desa, maka siswa juga gitu. Contoh kemarin di di Dukcapil, ada anak-anak yang orang tuanya nikah siri, itu kan tidak tertangani, dia data pembukanya tidak ada seperti itu. Nah, itu salah satu juga bagaimana mungkin Dukcapil, intinya harus ada penggerak dari pemerintahnya juga seperti itu.
4: Berarti pentingnya kepemilikan dokumen negara ya Pak ya?
6: Iya, itu paling penting dasar. Jadi bagaimana bisa menerima manfaat sebagai warga negara, datanya saja tidak punya gitu. Mungkin ini ada jemput bola lah gitu ya, termasuk inovasi dari Dukcapil gitu kan, seperti apa gitu ya. Mungkin ada bulan Dukcapil kah, atau seperti apa kah namanya seperti itu, untuk menangani hal-hal yang memang tidak tertangani seperti itu.
4: Baik. Berarti itu persoalan yang masih dihadapi ya Pak di Kabupaten Sanggau. Tapi apa yang menjadi perhatian utama PKBM terhadap tingginya angka putus sekolah di Sanggau ini Pak? Apakah persoalannya lebih banyak berkaitan juga dengan akses pendidikannya, kondisi ekonomi keluarganya, ataupun lingkungan sosial atau faktor dari anak itu sendiri Pak?
6: Ya, yang utama memang masih tetap di ekonomi. Yang kedua adalah motivasinya. Jadi ada juga yang memberikan bantuan, tapi motivasi tidak ada juga gitu ya. Selain akses tadi ya. Jadi yang butuh apa ya, kalau saat ini mungkin ada, kalau di BK atau di psikologi lah, seperti apa untuk apa namanya memotivasi kawan-kawan yang di desa, yang di mana, untuk kembali lagi sekolah. Karena faktornya, contoh misalnya di perkebunan, di wilayah perkebunan, sekali manen sehari ya lumayan. Sekali ngangkut aja mungkin sehari bisa 400.000 gitu. Daripada di sekolah mungkin lebih baik dia bekerja seperti itu. Nah, itu juga butuh motivasi. Untuk apa sih sebenarnya sekolah ini seperti itu. Nah, jadi emang harus bergandengan tangan semua dengan tokoh masyarakat, tokoh risanya dan lain-lain gitu.
4: Kalau anak udah mengenal uang ya Pak ya, mungkin dia lebih memilih bekerja dulu daripada sekolah gitu ya. Baik-baik. Tapi kalau di lingkungan sosial bagaimana Pak kondisi anak-anak ataupun remaja generasi penerus yang Bapak lihat saat ini di daerah kita Pak? Ya. Baik Pak, masih di mute Pak suaranya?
6: Halo.
4: Ya, sudah Pak.
6: Nah, gimana?
4: Kalau Bapak melihat dari lingkungan sosialnya ataupun faktor anak-anak generasi muda saat ini di Kabupaten Sanggau, bahkan di Kalimantan Barat, bagaimana Pak kondisi saat ini dengan perubahan zaman yang semakin canggih ini Pak?
6: Ya, kalau sosialnya memang semua harus terlibat. Orang tua harus terlibat juga. Tidak bisa juga memang harus melepas tangan. Seolah-olah misalnya sudah dititipkan di sekolah, orang tua sudah tidak mau berpikir, juga tidak bisa. Karena di ruang-ruang kelas dan di ruang-ruang keluarga itu perlu kerjasama yang kuat gitu. Karena banyak sekali memang yang orang tua juga sekarang saat ini yang kita lihat memang ambil simpelnya saja, kalau sudah sekolah ya sekolah tanggung jawab seperti itu. Itu juga tidak baik. Memang harus dimusyawarahkan ada kelas-kelas orang tua ya di kelas-kelas sekolah itu seperti itu. Mungkin semester sekali mungkin dibahas bagaimana. Nanti dengar salah satu pihak saja cepat emosinya itu tidak boleh. Jadi memang pihak sekolah dan pihak keluarga itu saling bergandengan tangan lah di kelas-kelas sekolah, di kelas-kelas ruang kelas maupun di kelas di ruang-ruang keluarga.
4: Apalagi usia-usia remaja itu kan masih labil ya Pak ya. Kalau udah terlibat lingkungan yang tidak baik, maka mereka juga sebenarnya cepat terpengaruh ya. Tapi kalau dengan lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekitarnya lebih

0: kompleks ya. Data yang ada itu tidak tidak menyeluruh, maksudnya mengcover anak-anak yang memang belum terlayani seperti itu. Jadi masih ada sebenarnya banyak lah yang belum tercover di data itu gitu.
1: Berarti kalau ditambahkan lagi, wah lumayan cukup banyak juga ya Pak ya, anak putus sekolah yang ada di Kalimantan Barat semuanya, dan juga khususnya di Kabupaten Sanggau. Baik, terima kasih Pak Mahathir. Saya geser dulu ke Ibu Anissa. Oke, bicara ya, bicara soal anak-anak putus sekolah tadi Bu ya, tentu pemerataan pendidikan di desa ataupun kota itu pasti punya apa, kondisi yang berbeda gitu ya. Kalau menurut Ibu, Bu, secara umum sejauh mana juga pemerataan pendidikan di Kabupaten Sanggau saat ini? Apakah sudah tercapai antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan ini, Bu?
2: Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, kalau kita bicara masalah pemerataan nih Kak ya, sebenarnya banyak faktor ya, gitu. Karena bicara tentang pendidikan tidak bicara hanya pada satu sektor saja. Kita mau bicara pemerataan dari segi apa ini? Dari segi gurunya, dari segi infrastrukturnya, dari segi kualitasnya. Jadi banyak sekali yang perlu kita lihat seperti itu. Nah, kalau kalau kalau dari versi saya gitu, dan teman-teman yang kami lihat ya di Sanggau ya, kalau bicara masalah pemerataan, kita bisa katakan kalau bicara sejauh mana ya, ya kan ini perlu data sebenarnya. Sementara kan kalau dari kita sendiri sepertinya belum ada ya penelitian khusus tentang pemerataan pendidikan di Kabupaten Sanggau. Nah, secara kasat mata saja kalau kita lihat, tentu pasti keberatan. Kita nggak usah bicara yang jauh-jauh ya, kita bicara yang kecamatan Kapuas saja. Saya kemarin baru bicara juga sama teman yang di seberang Kapuas, kan? Dia masih masuk kecamatan Kapuas. Ada sebuah SMP yang jangankan, maksudnya jangankan jaringan internet, listrik aja belum masuk. Wah. Nah, sementara kan mungkin kita juga tahu ya sekarang ada program pemerintah tip flat panel kan, atau TV. Terus kalau tidak ada listrik, ya kita nggak usah bicara nggak ada sinyal ya, nggak ada listrik itu gimana cara memakai?
1: Iya betul. Kan?
2: Itu hanya bicara pada satu sisi aja gitu ya, belum lagi kita bicara misalnya tadi dari segi gurunya gitu kan. Nah, kalau bicara masalah guru itu lebih lagi gitu kan, si banyak daerah-daerah yang kita katakan kurang guru, walaupun memang ketika orang bertanya kurang guru tapi jumlah muridnya berapa gitu kan, tapi sestandarnya misalnya SD saja gitu kan, sestandarnya SD saja itu kan paling tidak harus ada sekitar 8 guru di sekolah, dan itu seharusnya. Nah, kemudian SMP kan belum lagi SMA. Oke, kalau SMA mungkin tidak terlalu terlihat sekali ya kayak, karena SMA ini kan lebih banyak juga di daerah-daerah yang gampang dicapai. Tapi kalau kita bicara SD ini lebih terlihat sekali SD, SMP ya. Jadi tadi ya kita berbicara tentang teknologinya, listrik saja lah, nggak usah bicara tentang kemudian tadi minta belum lagi masalah kualitas tadi, kualitas gimana kan, itu yang memang ya belum sih kalau menurut saya ya Kak ya. Itu Kak.
1: Oke. Okay. Berarti ada perbedaan sekali gitu ya Bu ya. Kalau di daerah perkotaan itu kan katanya kami ngerasa iri nih, anak-anak di perkotaan sudah bisa menikmati teknologi yang lebih canggih gitu ya. Kalau Ibu melihat apa sih sebenarnya indikator yang paling terlihat untuk menilai pemerataan tersebut ini Bu?
2: Betul sekali kan. Jadi nggak usah jangan kan peserta didik ya, kita gurunya juga pasti. Nah, kita bisa lihat dalam kondisi sekarang ini, kita sudah menjalankan BDR selama 2 minggu lebih ya. Nah, BDR ini kan kalau kita mau katakan sebenarnya bukan hal yang pertama kali loh kita lakukan. Kita sudah pernah melakukan ini pada saat COVID waktu itu, dan sudah banyak sekali teknik-teknik pembelajaran, metode pembelajaran yang dilakukan atau yang dibagikan

0: Ya, bagaimana supaya guru kreatif gitu kan? Nah, tidak terlepas juga untuk daerah-daerah di desa, sehingga tadi kecemburuan ataupun keirian masalah penggunaan teknologi misalnya. Ya, oh kita loh ya misalnya di kota ini masih bisa melakukan pembelajaran secara online, baik itu melalui platform Zoom ataupun Jimit gitu ya. Tapi sementara di desa-desa gitu ya, mereka ya boro-boro mau itu ya kayak sinyal aja mungkin nggak ada gitu.
1: Betul.
0: Minggu kemarin saya habis dari Bonti kak. Nah itu setara SMP ya. Nah, setara SMP mereka itu karena tadi itu terkendala misalnya terkendala masalah sinyal, guru-guru tetap ke sekolah di sekolah nggak ada kak sinyal gitu ya. Tapi kan peserta didik kita ini misalnya di kampung-kampung mana ada sinyal, jadi mereka nggak bisa melakukan itu. Mau nggak mau nih kak SMP loh mereka tuh mau nggak mau harus ke sekolah juga gitu. Mereka nggak sekolah tapi harus ke sekolah. Sekolahnya ngapain? Hanya untuk mengambil dan mengantarkan tugas. Itu cerdik sekali. Apalagi misalnya kita mau bicara yang jauh-jauh ya, Jangkang, Toba. Nah, yang dari ibu kota kecamatan harus membutuhkan waktu sampai sekian 8 jam segala macam. Kita nggak usah bicara yang itu, yang dekat aja deh. Itu udah terlihat sekali bahwa perbedaan dari apa kesenjangan itu terlihat sekali. Nah, memang itulah yang menjadi ya kendala kita gitu ya terkait letak geografis kita, kemudian menuju ke tempat, kemudian banyak sekali yang membuat menjadi kesenjangan tadi di antara teman-teman yang mengajar misalnya di kota ataupun di desa gitu kan.
1: Oke, baik-baik. Berarti kesenjangannya hanya ke teknologi, Bu, atau ada kesenjangan yang lain? Dan juga di daerah mana saja, Bu, kesenjangan itu terlihat? Apakah hanya di Bonti, di Jangkang, ataupun ada kecamatan ataupun wilayah yang masih menghadapi kesenjangan pendidikan yang paling besar dibandingkan dengan daerah perkotaan?
0: Wah, kalau kita bicara masalah daerah mana kayaknya bisa bisa disebutkan merata ya. Maksudnya begini, tadi saya udah bilang nggak hanya masalah teknologi loh ya, nggak hanya masalah teknologi. Apa namanya kualitas guru gitu ya. Kalau saya bukan masalah bukan masalah kita bicara kaku guru kita nggak berkualitas enggak. Nah, tapi kita juga bisa melihat bahwa teman-teman guru ini kemarin ya kan ini ada pembicaraan yang seru kan waktu itu saya dengan apa dengan komisi 4 dengan komisi 4 DPRD kemudian juga waktu itu sempat bicara ngobrol sama Pak Sekda. Jadi secara nah kita lihat kita nggak bisa menjudge bahwa guru begini ya tapi secara umum itu banyak kan gitu ya guru sekarang hanya menuntaskan sebuah tugas mengajar. Padahal tadi ya, sebagai seorang guru itu tugasnya bukan hanya mengajar saja. Kalau mengajar itu mungkin mudah hanya transfer pengetahuan ya. Kalau menurut saya mengajar itu transfer pengetahuan loh. Gitu. Guru dari dulu juga guru itu ya. Tapi yang sulit kita cari adalah guru yang bisa mendampingi, membimbing, gitu ya. Mendidik itu yang susah. Nah, jadi perlu loh juga kita melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi guru dan tanggung jawab serta loyalitas guru terhadap profesi dia ya sebagai guru gitu. Belum lagi bicara tadi meningkatkan kompetensi dia dalam hal pedagogiknya, cara mengajarnya, metode mengajarnya gitu. Dan sekarang itu banyak sekali. Dan kami ya kak ya, kami ini di komunitas guru belajar tuh sebenarnya visi kami hanya mengajak guru untuk belajar, gitu. Hanya mengajak untuk belajar. Belajar yang seperti apa? Sadar gitu untuk bahwa kita sebagai guru itu masih perlu terus dan terus belajar untuk dapat mengajar tadi. Ya kalau tadi yang saya bilang, kalau kita hanya transfer pengetahuan, transfer ilmu itu mudah,
1: mudah ya Bu ya.
0: Mungkin seorang juga bisa. Nah, kemudian tadi kakak nanya, di mana di lokasi-lokasi yang misalnya atau kecamatan mana aduh itu susah juga ya. Kita bicara, kak kita punya 15 kecamatan.
1: Banyak ya Bu ya.
0: 15 kecamatan. Sanggau itu besar loh Pak. Sanggau itu besar. 15 kecamatan. Aduh, saya punya ya. Saya juga mengajar loh, Pak di NPO. Saya dulu punya seorang mahasiswa, mahasiswa dia guru, iya kalau mau kuliah. Jadi waktu itu dia kuliah ambil paket C kan, bukan paket C, iya betul paket C ya, regular C. Regular C itu mereka datang apa di full time gitu kan, dalam satu minggu. Dia itu kalau mau kuliah itu mesti masuk Malaysia dulu kan, masuk Malaysia keluar baru masuk lagi Indonesia. Hebat kan? Kenapa? Lebih mudah. Itu bicara infrastruktur ya, jalan menuju menuju ke lokasi gitu, daripada dia harus lewat jalur Indonesia gitu ya, yang mungkin harus naik sepeda kemudian naik motor yang jalannya apa kayak lagunya apa namanya Doraemon naik turun bukit menyeberang sungai kan gitu kan. Jadi kita nggak bisa nutup mata masalah itu. Tadi oke, saya sebutkan Bonti dekat loh sebenarnya, belum lagi kecamatan, belum kita tadi Toba, Jangkang, Noyan gitu ya. Kalau kita hanya bicara oh Beduai, Kembayan gitu ya, orang hanya melihat pada sisi bagian kota kecamatan. Tapi kalau kita lihat lagi sampai masuk masuk masuk masuk masuk
1: gitu, daerah perhuluan sana ya Bu ya.
0: Wah, luar biasa. saya udah pernah ke beberapa tempat ya. Jadi saya punya gambaran. Saya pernah masuk ke daerah Bonti, tapi masuknya dari Kembayan apa?
1: Okay.
0: Gitu ya. Masuk dari Kembayan. Itu daerah lama. Itu ya Allah Tuhan gitu ya. Jadi saya membayangkan sekali ya, misalnya teman-teman guru yang mengajar di daerah-daerah yang misalnya Allah PP, nggak usah jauh-jauh, kita misalnya punya teman yang mengajar di media misalnya kayak gitu kan, yang harus juga bolak-balik. Saya juga ngajar loh kan di Belangin tiga gitu ya, itu nggak jauh sebenarnya. Tapi saya membayangkan itu apa ya, teman-teman yang mengajar jauh lagi misalnya di apa Kapuas, sisiran Kapuas kak, sisiran Sungai Kapuas ya, Bintang Pelaman sampai ke sana yang tadi harus lewat sepi, pakai sepi kayak gitu ya. Jadi kalau kita bicaranya masalah misalnya kesenjangan tadi dari desa-desa, nggak usah perbandingannya dengan kota Sanggau ya, yang ada di kota Sanggau bandingin sama kota kecamatan aja itu terlihat sekali. Karena kan kalau di kota kecamatan nggak pasti ya sinyal aman, listrik ada kayak gitu. Masuk nih mulai ke desa-desa yang aspalnya tuh kuning semua gitu. Jadi ya tadi ya hampir kalau kalau saya mau katakan hampir semua kecamatan pasti merasakan terutama yang di desa-desa tadi, baik itu listrik terutama yang sinyal. Walaupun sekarang ada beberapa vendor gitu ya yang melakukan Starlink segala macam, tapi juga terkendala misalnya ketika hujan, ketika apa namanya angin gitu ya. Tapi intinya tergantung listrik juga sih kak.
1: Ya.
0: Dan itu ya. Jadi teman-teman sebenarnya nggak habis-habis kak kalau kita bicara ya. Itu.
1: Oke, kita baru bicara soal kesenjangan saja ya Bu. Di perbedaan sedikit aja dengan daerah perkotaan dan juga pedesaan, banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa mencuat ke permukaan bagaimana kondisi anak-anak yang berada di daerah perkotaan dan juga pedesaan gitu ya. Nah, saya kembali ke Pak Mahadir. Mungkin Bapak mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Adisa gitu ya. Melihat tadi kesenjangan itu, apa sih yang bisa Bapak sampaikan Pak di dunia pendidikan ini?
2: Iya, memang soal kesenjangan pasti ada. Namun sebaiknya memang kita saling bersinergi saja lah. Bagaimana kalau PKBM itu hadir untuk menyambungkan sebagai jembatan. Jadi kelas rumah kedua kembali itu, bahkan sekarang sudah menjadi garda terdepan. Jadi bisa saja alternatif-alternatif menjadikan pokcer-pokcer bagi kawan-kawan yang tidak ada apa pendidikan jauh dan lain-lainnya yang tadi sebagai solusi alternatif. Maka PKBM hadir apa namanya, hadir untuk itu semuanya gitu. Jadi tidak ada lagi mungkin apa namanya kawan-kawan yang di lapangan tidak bisa sekolah dan lain-lainnya. Kami menjadi alternatif untuk itulah gitu.
1: Oke. Baik, bicara soal peran juga strategi PKBM, seberapa besar sih Pak peran PKBM dalam memberikan kesempatan kedua kepada anak-anak yang sudah putus sekolah? Bagaimana posisi PKBM dalam membantu mereka kembali memperoleh pendidikan yang setara dengan pendidikan formal ini, Pak?
2: Ya, memang saat ini kita sanggup belum semuanya ada ya. Tapi kita sudah mulai untuk membuat pokiar-pokiar kelompok belajar pelajar bagi desa yang memang mempunyai apa namanya kepekaan lah, atau misalnya bagaimana caranya melihat situasi masyarakatnya yang mungkin banyak sekolah, boleh untuk menghubungi kami, karena tidak, walaupun di sana tidak ada PKBM, kita bisa buat pokiar kelompok belajar, kelompok belajar seperti itu. Nanti bisa sinergi desa dengan PKBM itu. Kalau di Sanggo ya, nanti di Sanggo itu ada ketuanya, Pak Pendeta Pak ini sebagai ketua forum, nanti yang akan membantu fasilitasi di sana.
1: Oke, baik. Baik. Berarti program pendidikan kesetaraan seperti paket A, B, C dan paket C sejauh mana Pak mampu menjadi solusi bagi anak putus sekolah di Kalimantan Barat? Apakah minat masyarakat terhadap program tersebut juga terus meningkat Pak setiap tahun?
2: Ya, kalau meningkat sangat meningkat ya, apalagi sekarang kita lihat data APS itu sudah mulai agak berkurang dan lainnya. Memang luar biasa untuk apa namanya sebagai alternatifnya, karena tadi fleksibilitas dan lain-lainnya sangat diberikan oleh PKBM. Apalagi saat ini memang pembelajarannya itu tidak hanya fokus di pembelajaran formal, tapi keterampilan, pemberdayaan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, itu yang paling utama diberikan kepada masyarakat, warga belajar ya, seperti itu.
1: Berarti sejauh ini sudah ada kerjasama nggak Pak dengan pemerintah desa, misalnya petugas sekolah, RT RW ataupun keadaan masyarakat ataupun lembaga lainnya Pak untuk menemukan anak-anak tersebut Pak yang putus sekolah?
2: Ya, sudah ada beberapa desa, kalau di sana ada beberapa desa yang memang tip desanya itu pasti berkomunikasi dengan kami. Karena apa? Karena tapi desa-desa yang belum apa namanya belum bekerja sama bisa juga nanti bekerja sama dengan kita, bisa menghubungi kita secara langsung, kita akan bantu secara maksimal. Tapi untuk pendaftaran tahun ini sudah selesai tanggal 31 Agustus kemarin terakhir.
1: Untuk tahun ini?
2: Tahun depan. Tahun ini sudah di kelas. Karena sekarang ada sistem yang harus dimasukkan ke Dapodik. Kalau dia tidak masuk ke Dapodik, tidak akan bisa terregistrasi seperti itu.
1: Baik. Tapi setelah menemukan anak-anak yang putus sekolah ini, Pak, bagaimana cara PKBM juga meyakinkan mereka dan juga keluarganya akan bersedia kembali mengikuti pendidikan? Apakah dengan pendekatan yang digunakan itu berbeda, Pak, antara anak usia sekolah dengan yang sudah bekerja ataupun memiliki tanggung jawab keluarga ini, Pak?
2: Ya, berbeda. Kita punya sistem tutor-tutor atau guru-guru bahasanya yang memang dibekali secara apa namanya teknologi dan lainnya untuk menjawab hal tersebut. Apalagi sekarang kita sampaikan tadi, PKBM tidak hanya lagi pembelajaran yang biasa, tapi sudah ada pemberdayaan tadi tuh. Jadi keterampilan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Misalnya ada pelatihan tata boga, barbershop, sesuai kebutuhannya. Jadi sangat-sangat menarik menurut kita, sesuai kebutuhan. Kalau yang misalnya di lapas juga kan, kita juga menangani anak-anak yang memang tidak diterlayani di lapas gitu. Itu juga disesuaikan, semua disesuaikan dengan kultur ataupun dengan lingkungannya seperti itu. Apalagi kita juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi anak-anak yang memang umur 18 sampai dengan 45 tahun yang memang mau bekerja, kita ada bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, sambil bekerja juga bisa sekolah seperti itu. Karena ada fleksibilitasnya yang sangat tinggi ya, maksudnya bisa belajarnya siang, pagi, malam, sore boleh gitu.
1: Berarti waktunya fleksibel lah gitu ya Pak ya?
2: Ya, disepakati tapi ya, maksudnya tersebut disepakati oleh tutor dan warga belajarnya seperti itu.
1: Baik, berarti dari PKBM sendiri sudah bekerja keras ya Pak untuk bisa meyakinkan antara mereka dan juga keluarga yang agak bersedia juga kembali mengikuti pendidikan. Jadi untuk saat ini apakah PKBM juga memiliki strategi khusus Pak agar anak yang sudah kembali belajar tidak kembali putus sekolah ini Pak?
2: Ya, memang semua upaya dilakukan, namun kembali lagi kepada kultur atau lingkungannya ya. Jadi kami sampaikan memang perlu kerjasama antara tadi ruang-ruang keluarga dan ruang-ruang kelas. Apapun ceritanya yang sudah direkrut, kalau misalnya orang tuanya tidak mendukung hal tersebut, pasti tidurnya mungkin agak malaman dan lain-lain. Itu juga menjadi dilema ya. Di saat pembelajaran misalnya hanya satu minggu tapi malah tidak hadir, dan setelah itu juga menjadi apa namanya, butuh dorongan luar biasa dari keluarga-keluarganya juga gitu.
1: Oke, berarti ini ada satu sinkronisasi antara keluarga dan juga pihak-pihak yang terkait dan juga anak itu sendiri untuk bisa lanjut ke sekolah dan jangan sampai putus sekolah lagi ya Pak, karena pendidikan itu sangat penting. Karena ada perbedaan juga antara anak-anak yang mungkin saat ini mengutamakan pendidikan dulu baru menghasilkan uang gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Mahadi dan juga Bu Anissa. Kita break dulu ya, nanti kita akan sambung lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Ada sebuah danau di dunia yang begitu dalam, sampai-sampai kedalamannya mencapai lebih dari 1.600 meter. Namanya Danau Baikal yang berada di Siberia, Rusia. Tapi tahukah Anda, Danau Baikal dikenal sebagai danau air tawar terdalam di dunia. Bukan hanya dalam, danau ini juga sangat tua dan diperkirakan telah terbentuk sekitar 25 juta tahun lalu. Menariknya, Danau Baikal menyimpan sekitar 20% air tawar permukaan dunia yang tidak membeku. Danau ini juga menjadi habitat bagi beberapa jenis hewan unik, salah satunya anjing laut Baikal, satu-satunya jenis anjing laut yang hidup sepenuhnya di air tawar. Saat musim dingin tiba, permukaan danau dapat membeku dan membentuk lapisan es yang sangat jernih. Retakan dan gelombang udara yang terperangkap di dalamnya menciptakan pemandangan yang luar biasa. Jadi Danau Baikal bukan sekedar danau biasa, ia adalah salah satu keajaiban alam terbesar di bumi.
4: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
5: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
4: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
5: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
4: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
6: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
7: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, masih di Beranda Asa Cita dan masih bersama Ibu Anissa dan juga Pak Mahdir. Kita masih akan lanjut dengan perbincangan kita terkait juga dengan dunia pendidikan. Karena pendidikan itu tidak seharusnya dipandang sebagai fasilitas yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, di mana pendidikan juga merupakan hak dasar yang menjadi jalan bagi seseorang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan bicara soal tantangan, mungkin dari Ibu Anissa bisa menjawab gitu ya, seperti apa sih sebenarnya tantangan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Sanggau saat ini? Apakah dengan kualitas pembelajarannya ataupun jumlah dan distribusi gurunya atau ada permasalahan yang lainnya? Silakan Bu Anissa.
2: Terima kasih Kak. Kalau kita bicara masalah tantangan, apa ya dari ya sebenarnya itu tantangan dan juga menjadi sebuah yang memang perlu kita pikirkan bersama. Kalau masalah letak geografis, ya mau kita katakan bahwa letak geografis di Kabupaten Sanggau dan mungkin juga di daerah-daerah lain kurang lebih sama ya. Sehingga letak geografis ini menjadi sebuah tantangan besar untuk kita di dalam dunia pendidikan. Tapi itu bukan menjadi sebuah kehilangan, ya. Itu justru menjadi sebuah bagaimana sih kita bisa lebih memecahkan suatu masalah dari tantangan-tantangan itu. Nah, bagaimana kita bisa membuat sekolah-sekolah memiliki kualitas dengan geografis yang seperti itu? Bagaimana kita bisa meningkatkan infrastruktur dengan letak geografis yang seperti itu? Jadi nah itu menjadi sebuah apa ya, kalau menurut saya letak geografis itu tantangan, tapi justru itu menjadi bagaimana kita bisa memecahkan tantangan tersebut menjadi sebuah pemecahan masalah yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sanggau gitu. Nah, tadi misalnya yang kedua kita bicara masalah kualitas dari kualitas atau pemerataan guru, pemerataan guru. Dan sekarang memang dari pemerintah pusat juga sudah melakukan yang namanya penempatan guru dari lulusan PPG Prajab. Nah itu satu tahun kemarin itu baru mulai dilakukan penempatan guru-guru ya, dan itu lebih banyak datang dari luar Kabupaten Sanggau loh, ada dari Nias, dari Sulawesi, dan itu yang dari PPG Prajab. Mereka ditempatkan di lokasi-lokasi yang memang atau sekolah-sekolah yang kurang gede. Itu masih dalam konteks guru SD seperti yang saya tahu. Tapi hal itu tidak juga itu salah satu sebenarnya solusi yang ada sekarang, walaupun memang kekurangan guru di Kabupaten Sanggau itu masih cukup banyak menurut saya ya. Tapi kemudian yang berikutnya tadi yang kita bicara dari awal, geografis, kemudian kualitas, itu
1: buatan itu. Oke, baik. Tapi kalau Ibu lihat sejauh mana nih keterbatasan fasilitas dan juga sumber belajar di sekolah desa mempengaruhi kemampuan siswa Bu dalam mengikuti perkembangan pendidikan, khususnya dalam literasi, numerasi, teknologi dan juga keterampilan abad ke-21.
2: Lumayan sih kalau berpengaruh juga ya, dan dengan kemajuan teknologi sekarang gitu ya, sehingga memang dituntut baik itu guru dan juga peserta didik gitu ya untuk dapat mengupdate diri di bidang teknologi seperti itu. Nah, jadi kalau memang kita melihat keterbatasan itu dari segi listrik misalnya tadi, kemudian juga jaringan internet gitu ya. Nah, bagaimana nih guru-guru kita gitu ya bisa mengupdate diri Sementara juga sekarang kan banyak juga ya kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang bimtek-bimtek yang dilakukan secara online. Jadi ini sangat berpengaruh sekali terhadap peningkatan kualitas guru atau kompetensi guru dan juga sangat berpengaruh pada peningkatan ataupun tadi kan literasi dan numerasinya tadi Pak.
1: Oke. Baik-baik, tapi apakah siswa di sekolah desa itu Bu, kalau menurut Ibu tuh bisa mendapatkan kesempatan yang sama Bu untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri ataupun kompetensi akademik, baik itu kegiatan seni, olahraga maupun program pendidikan lainnya seperti siswa di sekolah-sekolah di daerah kota itu Bu?
2: Bisa, harusnya bisa. Jadi sekarang kalau tadi kita bicara, kalau tadi misalnya Pak Mahathir bilang perlu loh kita jemput bola, nah sebenarnya itulah kita juga perlu melakukan jemput bola tadi kok, gitu ya, bahwa keterbatasan itu bukan menjadi sebuah halangan untuk kita mengembangkan diri baik itu dari bidang seni, kemudian olahraga, termasuk pada bidang akademik. Jadi jemput bolanya gimana? Nah, kita bisa kolaborasi tadi, baik itu lintas sektor, kemudian juga dengan orprov-orprov ya. Nah, disangkut juga sebenarnya. Kalau kita mau katakan organisasi profesi terbesar itu kan PGRI ya. Gitu. Kemudian PGRI itu mungkin sampai pelosok-pelosok dia punya pengurus-pengurus di pas kecamatan-kecamatan gitu, PC-PC kecamatan itu ada. Sementara kalau kayak KBI, KBBN itu kan memang kepengurusan itu yang ada di, biasanya kepengurusan itu satu, kalau tinggal kabupaten, tapi kami memang punya penggerak-penggerak di beberapa kecamatan yang siap untuk bergerak bersama. Gitu. Jadi kami juga berusaha untuk melakukan jemput bola tadi. Bahkan di kegiatan kita KGBM itu juga tidak hanya misalnya hanya mengajak guru untuk belajar gitu ya, tapi juga kita memfasilitasi beberapa kegiatan terkait termasuk literasi numerasi, kita kerjasama dengan Perpusdan, kita sempat juga ingin kerjasama dengan Bunda Bunda PAUD, kemudian Bunda Literasi di kecamatan-kecamatan untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi, kemampuan di jadi bakat kan. Jadi kalau masalah kesempatan itu semua punya kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana kolaborasi kita, baik itu dari orang kemudian juga dinas-dinas pendidikan, kemudian juga guru setempat, kemudian juga desa gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan kalau kita betul-betul menjaga kolaborasi dengan baik.
1: Oke, baik, baik. Berarti ada apa ya? Kita berharap nanti ada kondisi yang balance lah Bu ya, antara perkotaan dan juga desa.
2: Betul,
1: berharap
2: betul.
1: Dengan sangat besar ini harapan besar, khususnya untuk siswa-siswi yang ada di daerah-daerah desa, mungkin bisa bersaing. Kalau kita lihat malah atlet-atletnya banyak ya Bu di dari daerah-daerah desa yang muncul ke permukaan setiap kali ada perlombaan gitu ya.
2: Betul, Pak. Itu alami ya.
1: Iya. Jadi bakat alami yang dimiliki. Oke. Baik. Terima kasih Bu Anissa. Saya ke Pak Mahadir Muhammad, dan tadi sudah kita sampaikan ada beberapa tantangan ya, Pak. Kalau dari PKBM sendiri apa saja, Pak, kendala terbesar yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan saat ini, Pak? Apakah persoalannya lebih berkaitan juga dengan sarana prasarana ataupun pembiayaan ataupun jumlah peserta didiknya ataupun ketersediaan tenaga pendidik ini, Pak?
3: Iya. Memang yang paling utama adalah regulasi ya, keberpihakan terkait memang secara SPM, standar pelayanan minimum itu kan PKBM itu di bawah pemerintah kabupaten kota. Maka yang paling bertanggung jawab itu adalah pemerintah kabupaten kota. Jangan sampai misalnya contohnya beginilah, kita lihat politeknik saja itu kan dihibahnya luar biasa ke 15M, 5M gitu per tahunnya. Sedangkan PKBM ini bisa dihitung berapa persen lah gitu. Padahal kewajibannya yang paling utama secara SPM itu adalah yang non-formal ini tanggung jawab kabupaten kota. Nah, dengan regulasi ini, ya agar tersadarkan bahwasanya ada jalur-jalur khusus memang. Contohnya, kita butuh keterampilan. Keterampilan kan butuh fasilitas, tempat, ruangan, dan lain-lainnya. Itu sama sekali sangat, bukan kurang, minim sekali untuk di Kabupaten Sanggau. Mungkin kalau bisa didorong, dewannya pun disadarkan bahwasanya secara SDM bahwasanya PKBM itu tanggung jawab kabupaten kota gitu. Karena ada sampai kan lucu kalau PKBM-nya orang dinasnya, orang DPR-nya nggak tahu PKBM itu apa seperti itu kan. Nah, kalau kita lihat di undang-undang kan formal, non-formal, informal sama kedudukannya gitu. Jadi jangan ada yang di sebelah pihakan karena ketidakpahaman ataupun tidak ketahuan gitu. Jadi perlu disosialisasikan seperti apa dari bab peridahnya sudah mulai bergerak, dari dinas pendidikannya yang menjadi sektor utamanya juga sudah mulai merancang apa sih gimana agar misalnya non-formal yang sama seperti itu. Jadi kan itu regulasi yang paling utama. Jadi kalau sudah ada regulasinya terkait dengan apa namanya bantuan khusus lah mungkin untuk tutornya dan lain-lainnya mungkin agak bisa bernapas seperti itu. Karena tutor ini kan perlu juga memang sentuhan-sentuhan yang apa namanya didukung oleh pemerintah sendiri gitu.
1: Baik. Tapi seperti apa Pak bentuk kolaborasi antara PKBM dengan pemerintah daerah Pak ataupun dinas pendidikan, pemerintah desa dan juga sanggar kegiatan belajar dalam menekan angka putus sekolah ini Pak?
3: Kalau sanggar SKB itu memang bagian dari kita semuanya. Setiap padu lah kalau SKB itu kan negeri ya, negeri yang dibiayai oleh pemerintah khususnya. Nah, yang sekarang ini kan memang kita dapat BOSPE ya, apa namanya dapat bantuan. Ini umurnya sampai 24 saja. Yang sedangkan umur sekolah ini banyak juga di atas 24 tahun. Nah, yang kita butuhkan kerabat kelampilannya. Jadi pembiayaan yang di atas 24 tahun ini siapa yang yang biayai seperti itu kan? Kita berharap semuanya juga berperan gitu. Karena kalimatnya kan wajib 13 tahun, namanya perintah wajib berarti kan sudah sebenarnya dipikirkan solusinya seperti apa, biaya dan lain-lainnya seperti itu.
1: Baik. Ya, tapi apakah saat ini juga sudah ada Pak sistem pendataan dan rujukan yang terintegrasi Pak antara sekolah formal, PKBM, SKB dan pemerintah daerah?
3: Ya, kita sudah mulai pendataan. Memang di pendataan sudah mulai apa namanya bekerja sama ya, dari tadi dengan data prodi, dengan data perpan masing-masing. Yang paling perlu didorong ini adalah di Pemdes di desa gitu. Jadi operator desa juga bergerak semuanya. Kalau kita mikirin dana ya mungkin tidak bakal selesai nantinya. Jadi mungkin memang yang paling utama sekarang adalah di terbawah terdepan itu ya desa, memperpan, memvalidasi ya apa namanya data-data yang putus sekolah, anak-anak itu masih ada di situ atau tidak seperti itu. Kalau untuk kerjasamanya ya kita tidak untuk mata memang sudah mulai, apalagi di Pulau Provinsi sudah di launching di Musrembang Provinsi, bahkan sudah di apa namanya Bokorinda Provinsi juga sudah mulai support, sudah memikirkan bagaimana nanti anggaran ke depan dari pergub-pergub itu yang sedang kami bahas.
1: Baik. Tapi apa Pak yang paling dibutuhkan PKBM dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar akses pendidikan semakin merata dan juga angka putus sekolah di Kalimantan Barat ini, khususnya Sanggau, dapat ditekan secara signifikan ini Pak?
3: Ya, yang pertama tadi saya bilang sapros terkait apa namanya uang keterampilan ya, pembelajaran uang keterampilan. Jadi semacam BLK gitu lah. Jadi, karena PKBM ini kan banyaknya yang pembelajarannya arahnya keterampilan, pemberdayaan, seperti itu. Jadi itu yang paling utama. Selanjutnya adalah regulasi dengan tutor atau guru. Bagaimana kita memanusiakan manusianya terhadap gurunya yang juga butuh sentuhan-sentuhan seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Mahadir. Saya ke Ibu Anissa. Bu, jika Ibu diberikan kesempatan ini untuk menentukan beberapa langkah prioritas kepada pemerintah daerah, apa kebijakan yang paling mendesak yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara desa dan juga kota di Sanggau dan mewujudkan pendidikan yang benar-benar setara?
4: Ini sebenarnya sih nggak tahu ya kak ya. Pas kemarin juga sempat kita bicarakan apa baik itu pemerintah daerah dengan apa di kecamatan kabupaten sehingga tidak bisa melakukan kegiatan tadi baik itu kebiasaan seperti belajar bersama guru-guru untuk peningkatan kompetensi dan gitu ya. Kemudian kalau masalah prioritas tadi terkait infrastruktur, tidak sama dengan visi dan misi pemerintah ya. Visi dan misi dan pemerintah yang sekarang itu kami peningkatan atau mencukupi pemenuhan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia itu jalan tadi. Sekarang kami juga kelima kalau saya menjadi diberikan kesempatan itu ya, ya usulan-usulan seperti itu yang nah sebenarnya dulu pernah kak saya pernah mencari sebuah ide ya, tapi ini memang mungkin agak sulit ya. Karena yang saya lihat ya fenomenanya begini, fenomenanya adalah kebanyakan guru-guru yang misalnya ditempatkan di daerah itu tidak akan bertahan lama, jadi paling maksimal mereka menghabiskan masa 10 tahun misalnya boleh pindah tuh masa 10 tahun kan? Nah itu kalau terjadi terus seperti itu maka kekurangan hewan di daerah-daerah itu tetap akan terjadi. Nah, waktu itu dalam sebuah penelitian kami sempat mengusulkan bisa nggak sih misalnya pemerintah daerah itu bermitra misalnya dengan perusahaan-perusahaan itu kan banyak perusahaan-perusahaan membuat atau membuat sebuah beasiswa putar-putar daerah-daerah tadi utama-tama penjara itu yang berpotensi mereka untuk menjadi guru atau misalnya mereka seorang guru yang memang belum lulus atau mereka yang sedang kuliah gitu ya perguruan itu dibiasakan tapi mereka kembali lagi ke tempat walaupun memang saat ini kita ada bukan kesulitan dan itu tidak bisa lagi memasukkan guru-guru honor tadi gitu ya. Nah sebelumnya guru-guru honor yang berasal dari daerah-daerahnya sendiri itu banyak sekali yang saya lihat adalah diangkat menjadi P3K. Apabila mereka menjadi seorang mereka orang daerah tersebut kemudian menjadi guru di daerah tersebut, peluang mereka untuk keluar dan pindah itu sangat kecil. Itu yang nah itu dulu usulan yang pernah kami sampaikan pada saat kami melakukan penelitian dengan Bapeda ya dulu ya, berdasarkan Bapeda ya. Itu jadi tapi mungkin bisa kita usulkan gitu ya bahwa itu salah satu bentuk mengurangi masalah kekurangan. Nah kalau terkait misalnya masalah infrastruktur dan lain-lain memang perlu tadi kan itu kita kerjasama lagi masalah listrik lah kita bagaimana nih PLN mendorong supaya listrik-listrik di daerah-daerah yang belum ada listrik itu tetap dialiri listrik gitu ya, atau misalnya bagaimana pemerintah juga menyediakan solar panel sehingga bisa memfasilitasi adanya listrik di daerah-daerah. Terus kita pemerintah juga mendorong ya lembaga-lembaga swasta tadi untuk mengadakan jaringan-jaringan
1: seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Terakhir, mungkin ada pesan yang bisa Ibu sampaikan juga kepada pendengar di kesempatan pagi hari ini. Kalau bicara soal dunia pendidikan, semoga saja pendengar yang juga mendengarkan kita di kesempatan yang berbahagia ini tentu sudah mulai membuka mindset karena pendidikan itu adalah hal yang sangat penting. Silakan, Bu.
4: Baik, jadi kalau misalnya buat pendengar ya yang pagi ini mendengarkan pembicaraan kita gitu ya, kalau untuk guru ya, kalau untuk guru baik dimanapun itu dia berada ya, bahwa apapun itu yang kita lihat menjadi sebuah tantangan ataupun halangan itu bukan menjadi sebuah yang membuat kita untuk tidak bisa bergerak maju. Jadi lakukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan ataupun tantangan yang ada di depan kita itu menjadi sebuah penyemangat untuk kita tetap terus bergerak gitu ya, bahwa tujuan kita adalah apa, seorang guru itu kan tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa ya, untuk mendampingi mereka, untuk membimbing mereka gitu. Jadi lakukan sesuatu yang terbaik Anda sebagai seorang guru. Nah kemudian untuk masyarakat gitu ya, bahwa tidak ada jalan yang tidak bisa kita hadapi gitu. Nah bahwa tadi Pak Mahathir sudah mengatakan jika tidak bisa bersekolah misalnya di jalur pendidikan formal, pemerintah sudah menyediakan untuk jalur pendidikan informal. Kenapa? Ya, karena ternyata kita tidak bisa menutup mata bahwa pendidikan itu tetap penting adanya, ijazah itu tetap penting adanya,
2: tidak sekarang tapi nanti. Jadi masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau gitu ya, tetap terus ya dapat bersekolah minimal sampai lulus jenjang tersebut.
1: Oke. Baik, terima kasih Bu Anisa. Saya ke Pak Mahadir. Mungkin ada pesan Pak yang disampaikan oleh pendengar di akhir perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini.
3: Ya, baik. Terima kasih. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa selagi kita masih mau berusaha. Jadi, apapun kondisi kita saat ini, kalau kita mau berusaha, pasti ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, kebersamaan untuk selalu menghadirkan panorama pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama kepada seluruh masyarakat. Tidak lagi bisa diserahkan kepada satu pihak saja. Oleh karena itu, kerjasama lebih utama untuk masyarakat.
1: Baik, terima kasih Pak Mahadir Muhammad, Ketua Forum Komunikasi PKBM Kalimantan Barat, dan juga Ibu Anissa. Terima kasih Bu Anissa Fitri, Ketua KGBN Sanggau, yang juga sudah berbincang-bincang bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu, semoga saja nanti ke depannya masa depan Indonesia juga tetap tumbuh di desa, di pesisir, di pegunungan, di pulau-pulau kecil, dan juga setiap ruang kelas tempat seorang anak belajar untuk pertama kalinya tentang masa depan. Mari kita bangun pendidikan yang tidak mengenal batas wilayah, dari desa hingga kota, dari pelosok hingga pusat negeri, dan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, adil, dan juga setara. Sukses selalu untuk Pak Mahadir dan juga Bu Anissa. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Selamat pagi.
1: Oke, demikian pendengar dialog yang sudah Anda dengarkan, Beranda Asa Cita, dari desa hingga kota, pendidikan harus setara. Terima kasih Anda mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Palingnya beredar di media sosial Facebook narasi yang menyebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak rancangan undang-undang perampasan aset. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, setelah ditelusuri dengan menggunakan Google Search, hasilnya tidak ditemukan adalah pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa Anies menolak RUU perampasan aset. Klaim itu dikaitkan dengan pernyataan Anies Baswedan soal pengesahan RUU perampasan aset dalam kelas kader Gerakan Rakyat di Bekasi pada 17 Januari 2026. Padahal jika disaksikan secara utuh, tidak ada penyertaan Anies dalam pidato itu yang menyampaikan dirinya menolak RUU perampasan aset.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kita berpikir bahwa secangkir kopi bukan sekedar minuman, tetapi bisa menyimpan cerita tentang kehidupan? Itulah salah satu hal menarik yang ditawarkan Filosofi Kopi, karya Dewi Lestari. Buku ini merupakan kumpulan cerita pendek yang mengajak pembaca melihat kehidupan dari sudut pandang yang sederhana, tetapi penuh makna. Melalui kisah tentang kopi, persahabatan, cinta, pilihan hidup, hingga pencarian jati diri, kita diajak memahami bahwa setiap manusia memiliki perjalanan dan definisi kebahagiaannya masing-masing. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah Filosofi Kopi, tentang Ben dan Jody, dua sahabat yang menjalankan kedai kopi. Bagi Ben, setiap kopi memiliki filosofi. Ia tidak hanya ingin menyajikan rasa terbaik, tetapi juga memberikan makna di balik setiap cangkir yang disuguhkan. Namun, perjalanan mereka memperlihatkan bahwa hidup tidak selalu tentang menemukan sesuatu yang paling sempurna. Kadang, kita justru perlu memahami apa yang benar-benar kita butuhkan dan menghargai sesuatu yang selama ini ada di dekat kita. Kekuatan buku ini terletak pada cara Dewi Lestari mengubah hal-hal sederhana menjadi bahan perenungan. Kopi menjadi simbol perjalanan manusia, tentang rasa pahit dan manis, tentang pilihan, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana kita menemukan arti dari pengalaman yang kita jalani. Filosofi Kopi juga mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Terkadang kebahagiaan hadir dalam bentuk yang sederhana. Secangkir kopi, persahabatan yang tulus, seseorang yang kita cintai, atau keberanian untuk menerima diri kita sendiri. Pada akhirnya, buku ini mengajak kita bertanya, apa sebenarnya arti sempurna dalam hidup kita? Karena seperti secangkir kopi, kehidupan memiliki rasa yang berbeda bagi setiap orang. Ada pahit yang mengajarkan keteguhan, ada manis yang menghadirkan kebahagiaan, dan ada perjalanan panjang yang membuat kita semakin mengenal diri kita sendiri. Filosofi Kopi, sebuah buku tentang rasa, kehidupan, dan pencarian makna di balik hal-hal yang sangat sederhana.
1: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
2: Pernah gak nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di kesempatan kali ini. Kami juga masih akan lengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Wah, pagi ini juga cuaca lumayan sejuk ya, karena sudah kita nikmati hujan yang turun nih pagi ini. Semoga bisa menjadi semangat kita untuk bisa melanjutkan tugas-tugas yang kemarin belum selesai. Walaupun weekend mungkin masih ada pekerjaan yang harus Anda selesaikan di hari ini. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda pendengar selanjutnya dengan informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, ritual adat berbantan dilakukan masyarakat adat Dayak Hibun dan pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai bagian dari kearifan lokal untuk memohon turunnya hujan. Praktisi adat Dayak Hibun Marsianus Ludopikus Markus Mahidin Pundong mengatakan ritual adat berbantan ini merupakan tradisi yang dilakukan dengan doa dan juga niat. Marsianus juga menjelaskan ritual tersebut dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur adat sesuai dengan ketentuan yang diwariskan leluhur. Ia menyebut pelaksanaan ritual juga menggunakan sejumlah perlengkapan adat sebagai bagian dari proses berbantan. Karena menurutnya pendengar, ritual tersebut merupakan bentuk permohonan kepada leluhur agar hujan turun dan kemarau segera berakhir. Ia juga berharap hujan dapat membantu mengurangi resiko penyakit, bahaya kebakaran dan juga dampak karhutlah. Ia mengatakan pelaksanaan berbantan ini merupakan bagian dari kearifan lokal yang telah dilakukan masyarakat sejak dahulu. Dan menurutnya ritual tersebut menjadi cara masyarakat adat menyampaikan permohonan dengan tetap menjaga nilai-nilai adat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi selanjutnya untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Indonesia punya fenomena alam langka berupa api berwarna biru yang bisa terlihat di malam hari. Tapi tahukah Anda, fenomena ini berada di Kawah Ijen, kawasan gunung berapi di Jawa Timur. Api biru tersebut bukan lava berwarna biru, melainkan hasil dari gas sulfur bersuhu tinggi yang keluar melalui celah-celah kawah dan terbakar ketika bersentuhan dengan oksigen. Karena membutuhkan kondisi gelap agar terlihat jelas, fenomena api biru biasanya paling menarik untuk diamati pada malam hari hingga menjelang dini hari. Kawah Ijen juga dikenal dengan danau kawahnya yang berwarna biru kehijauan. Namun keindahan kawasan ini tetap harus dinikmati dengan hati-hati karena aktivitas vulkanik dan gas sulfur dapat berbahaya. Jadi ternyata negeri kita punya fenomena alam yang luar biasa unik, api biru di Kawah Ijen.
1: Buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup. Dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

0: isi buku. Buku adalah pintu pengetahuan. Membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Kejaksaan Negeri Sanggau bersama Kantor Kementerian Agama Sanggau serta Kantor Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau menyerahkan sertifikat tanah wakaf, rumah ibadah dan aset pemerintah dan rumah ibadah kepada masyarakat di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau. Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Eben Ezer Semangungsong menyampaikan sertifikasi dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Ia menyampaikan pendampingan tersebut dilakukan melalui sinergi Kejaksaan Sanggau dengan ATR atau BPN Sanggau dalam proses sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah, di mana langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan tempat ibadah. Ia menjelaskan penyerahan sertifikat turut dihadiri Bupati Sanggau Yohanes Onto, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para penerima sertifikat. Menurutnya, sertifikasi memastikan legalitas lahan rumah ibadah dan juga tanah wakaf yang digunakan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan. Buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Baik, berikan Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan berikan informasi berikutnya yang kami kutip dari rri.co.id, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau melibatkan berbagai elemen masyarakat, juga mengedepankan kearifan lokal sebagai salah satu upaya menghadapi kebakaran hutan dan juga lahan. Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan lembaga adat dan keagamaan untuk mengharapkan turunnya hujan yang dinilai dapat membantu mengurai kabut asap akibat karhutlah. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau menggerakkan lembaga adat juga keagamaan di tingkat kabupaten hingga kecamatan dengan mengedepankan kearifan lokal. Salah satunya melalui ritual pomang adat berbantan untuk memohon hujan melalui roh leluhur kepada penompak. Menurutnya, upaya tersebut salah satunya ditujukan untuk mengharapkan turunnya hujan di Kabupaten Sanggau. Ia juga menilai hujan dapat membantu mengurai asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah. Untuk informasi lainnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

kita membayangkan bahwa sebuah aroma bisa membawa seseorang pada kenangan, menemukan identitas, bahkan mengungkap sebuah rahasia? Itulah yang menjadi daya tarik utama dalam novel Aroma Karsa, karya Di Lestari. Novel ini memadukan misteri, petualangan, percintaan, dan dunia wewangian menjadi sebuah kisah yang penuh teka-teki. Cerita berpusat pada Jati Wesi, seorang pemuda yang memiliki kemampuan penciuman luar biasa. Sejak kecil, Jati mampu mengenali dan membedakan berbagai aroma dengan ketajaman yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Di sisi lain, ada Raras Prayagung, perempuan ambisius yang memiliki obsesi terhadap dunia wewangian dan tanaman langka. Pencarian Raras mempertemukannya dengan Jati dan Tanaya Suma, seorang perempuan yang juga memiliki kemampuan penciuman istimewa. Pertemuan ketiganya kemudian membuka perjalanan menuju berbagai rahasia masa lalu. Aroma tidak lagi sekedar wangi ataupun bau, tetapi menjadi petunjuk yang membawa mereka pada sebuah pencarian besar. Salah satu kekuatan novel ini adalah cara Di Lestari menggambarkan aroma dengan begitu detail. Pembaca seolah diajak menggunakan indera penciuman melalui kata-kata, merasakan tanah, bunga, rempah, hingga aroma yang sulit dijelaskan dengan bahasa biasa. Namun di balik misteri dengan petualangannya, Aroma Karsa juga berbicara tentang identitas, ambisi, cinta, keluarga, dan pencarian jati diri. Novel ini juga mengingatkan kita bahwa manusia seringkali mengejar sesuatu karena rasa ingin tahu dan ambisi. Tetapi dalam perjalanan tersebut, kita juga perlu memahami siapa diri kita sebenarnya dan apa yang benar-benar kita cari. Aroma Karsa bukan sekedar cerita tentang parfum dan wewangian. Ia adalah perjalanan tentang manusia yang mencoba menemukan asal-usulnya, memahami kekuatannya, dan menghadapi rahasia yang selalu ingin tersembunyi. Karena terkadang sebuah aroma bukan hanya mengingatkan kita pada sesuatu, tetapi juga membawa kita menemukan sesuatu yang selama ini kita cari.

Baik, dengan demikian informasi yang baru saja Anda simak menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas di Sanggau pagi ini, dan selanjutnya akan bersama Jackie menemani Anda di Sanggau siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Terima kasih masih stay di 97, di mana juga kami menyapa untuk Anda yang saat ini melakukan berbagai aktivitas, dan kita juga syukuri dengan untuk hari ini juga di Sanggau, khususnya di Guyur Hujan. Bersama saya, Jegi di Majester, beserta kru yang bertugas di Sanggau siang ini akan menyajikan beragam informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Namun sebelum kita mendengarkan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, kita akan kembali dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
3: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu, kita lihat kok wisuda.
2: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
3: Ede, Mama. Bagaimana?
2: Astagfirullah. Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
3: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
3: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
3: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
5: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
6: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
5: Oh gitu. Makasih deh, Sal, ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
4: Kok senyum-senyum sendiri?
5: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
4: Emangnya ada apa sih?
5: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
4: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, Anda masih bersama kami peringkat di mana untuk informasi yang berikutnya. Ratusan ternak ayam di Sungai Mawang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dilaporkan mati mendadak. Diduga ternak ayam itu mati karena menghirup asap dari kebakaran yang membakar lahan di sekitar kandang. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sebunak Sanggau, Ambius Anton, mengatakan ternak ayam yang mati sebanyak 251 ekor, sedangkan total populasi di kandang itu sekitar 5.000 ekor. Dan Ambius mengungkapkan peternakan tersebut berada di dekat lokasi yang sebelumnya terdapat titik api. Nah, selain dampak asap, persoalan ketersediaan air minum ini menjadi faktor yang turut mengganggu kondisi ternak. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Oh mayo. Serem.
3: Abang. Tolong bang.
1: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafasku sesak nih.
1: Yaelah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
1: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
5: Pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana kekeringan tahun ini berdampak lebih besar terhadap peternakan di Kabupaten Sanggau. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau, Ambius Anton, menyebutkan ketersediaan air minum untuk ternak menjadi persoalan paling besar yang dirasakan peternak saat ini. Kemudian menurut Ambius, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha peternak apabila musim kemarau terus berlangsung. Nah, selain kesulitan memenuhi kebutuhan air minum ternak, peternak juga berpotensi tidak dapat memasukkan ternak ayam akibat keterbatasan sumber air. Dan dikatakan kondisi itu dikhawatirkan berdampak langsung terhadap ketersediaan daging ayam di Sanggau apabila kekeringan berlangsung hingga periode berikutnya. Menurutnya, berkurangnya pasokan juga berpotensi mendorong pergerakan harga daging ayam menjadi semakin tidak stabil. Satu informasi ini pendengar menyukupkan di beberapa informasi yang sudah Anda dengarkan. Nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, masih kita akan dengarkan sejumlah informasi-informasi bersama Pro 3 dengan Dinamika Olahraga. Informasi ini juga Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usai laga, kapten Liverpool Virgil van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan bisa memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh 1 atau 2 pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh

0: ya, menurut saya performa Bali United ini masih masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
0: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
0: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama. Karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
0: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang menangani timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
0: Baik Mbak Luna, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan. Itu, Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia, mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan distinguished ASEAN sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu, Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Maksud lapangan untuk apa namanya, bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya, mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
4: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
3: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau saat ini. Dan pada kesempatan saat ini juga pendengar, kita kembali akan mendengarkan dan mengikuti berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berkenan dengan itu pendengar, sambil kita menanti waktu azan zuhur di wilayah ataupun sekitar Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya, kita dengarkan lagu-lagu Islami yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami, kita akan kembali setelah yang satu ini.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami saat ini. Untuk Sanggau, khususnya di Sabang Merah, Bunuh dan sekitarnya, telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sanggau mengucapkan selamat menunaikan.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rezekinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka jahanam, dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridoannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha suci dan maha tinggi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Satu informasi di mana pemerintah Kabupaten Sanggau melibatkan berbagai elemen masyarakat dan mengedepankan kearifan lokal sebagai salah satu upaya menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Bupati Sanggau Yohanes Santos mengatakan langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan lembaga adat dan keagamaan untuk mengharapkan turunnya hujan yang dinilai dapat membantu mengurangi kabut asap akibat karhutla. Dan pendengar, untuk yang berikutnya juga, ia mengungkapkan Pemkab Sanggau menggerakkan lembaga adat dan keagamaan di tingkat kabupaten hingga kecamatan dengan mengedepankan kearifan lokal. Salah satunya melalui ritual pomang adat berbantan untuk memohon hujan melalui roh leluhur kepada penompal. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id. Dan pendengar, untuk berikutnya juga kami cukupkan di sini untuk satu buah program acara di edisi siang ini. Dan untuk berikutnya, seperti biasa, kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan satu buah program acara di Ragam Budaya. Silakan untuk bergabung di 0857-5381-0365. Kita coba. Halo, Ragam Budaya.
1: Halo, Bang Jeki.
0: Iya, halo. Kembali dengan siapa, di mana?
1: Pendatang baru, Bang.
0: Pendatang baru? Siapa ini?
1: Dinisa yang ada di Landak, Bang.
0: Siapa?
1: Dinisa yang ada di Landak.
0: Dinisa, ya?
1: Dinita.
0: Oh, Yunita, ya?
1: Iya, Bang.
0: Iya, ya. Oke, baik. Yunita, silakan. Sehat ya? Gimana di sana? Hujan atau gimana?
1: Dari malam hujan sih, Bang. Dari malam hujan.
0: Deras ya?
1: Cukup dengan kilat sih, Bang, sih tadi malam tuh, Bang.
0: Oh, gitu. Tapi lumayan lah begitu, basah ya. Pokoknya deras begitu. Oke. Baik, silakan.
1: Tidak balik, Bang.
0: Masih ya, silakan.
1: Aja aja, Bang. Melato.
0: Melato.
1: Penyanyian banget.
0: Melato. Aan. Aan banget. Ya. Bentar-bentar ya. Melato. Mana ya?
1: Masa apa ya sih, Bang, caranya, Bang?
0: Gimana sih tulisannya? Melato.
1: M-A-L-A-T-O.
0: M-A. Oh, ya M-A. Salah pantasan. Malato gitu ya?
1: Iya, Aan banget.
0: Aan banget. Oke. Oke, ada ya.
1: Salamnya kita rakul aja, Bang, ya, dari
0: SMPZ. Siap.
1: Masih kenal lagi, Bang, siapa?
0: Dengan Yunita.
1: Ya, Yuni, Bang.
0: Yuni ya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Yuni.
1: Terima kasih, selamat siang,
0: salam kenal. Oke, baik, pendengar baru rupanya. Baik, lanjut lagi, silakan di belakang Yunita yang ada di Landak. Katanya di sana hujan juga ini. Kalau di daerah Anda seperti apa? Kita coba lagi. Halo, Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang, Ragam Budaya, Bang Jeki.
0: Baik, terima kasih. Apa
2: pendatang
0: kabar
2: lama nih?
0: Pendatang lama. Oh, pendatang lama.
2: Tadi kan pendatang baru, di pendatang
0: betul.
2: Lama.
0: Hujan enggak di ini? Di Kompi.
2: Hujan pukul 3 subuh tadi, Bang Jeki.
0: Betul.
2: Alhamdulillah, laughing bin penuh. Habis dibersihkan kemarin lalu hujan malam subuhnya, Bang Jeki.
0: Tapi airnya jangan untuk diminum ya, Mbak ya. Itu enggak bagus sebenarnya.
2: Enggak. Untuk nyuci piring,
0: untuk duduk. Nyuci, duduk betul.
2: Ya, untuk minum sih cadangan masih ada yang lama, Bang Jeki.
0: Oh, gitu. Ya, itulah. Cuaca dingin-dingin gini, Mbak. Waduh. Dan ditambah di ruangan ini kuat dingin juga ini.
2: Iya. Jadi serba salah sih Bang Jeki kalau nanti panas katanya panas kan.
0: Itulah.
2: Kalau apa Tuhan Abang ngikutin manusia ini serba salah kan?
0: Iya, yang sedang-sedang
2: dingin, jelah. Katanya dingin, kasih panas nanti kepanasan.
0: Iya, harus sedang-sedang lah begitu ya.
2: Udah disyukurin aja lah Bang Jeki.
0: Betul.
2: Coba judul ya.
0: Oke, masih.
2: Ngangguk lambi salah ukurannya.
0: Eh?
2: Ngangguk lambi salah ukuran nih dari Johnny Jos.
0: Ngangguk
2: lambi.
0: Ngangguk ya.
2: Ya ngangguk lambi salah ukuran nih.
0: Ke lambi.
2: Iya.
0: Ke lambi salah.
2: Ukurannya. Ukuran
0: nih. Ukuran nih ya. Oke sebentar saya cek dulu nih. Dari Sony Jos.
2: Iya.
0: Oke, okay, ada nih.
2: Itu artinya pakai baju salah ukurannya gitu Bang.
0: Oh, gitu. Kalau kalau di bahasa kami itu tadi apa bahasa punya Mbak?
2: Ngangguk lambi salah ukuran nih.
0: Bahasa Indonesianya?
2: Itu pakai baju salah ukurannya.
0: Oh, kalau punya kami kan mengi baju salah ukuran gitu punya kami.
2: Lain bahasa lain.
0: Betul.
2: Ini ya Bang, lain daerah lain bahasanya Bang Jeki.
0: Iya,
2: Oke, okay. Salamnya dirangkul dari Asam Baca tempat kerja. Kalau mau OTW ke Pantoraji nih Bang Jeki.
0: Oh, kenapa?
2: Mau main tempat anak.
0: Oh, di Pantoraji.
2: Iya.
0: Berarti enggak jauh ya? Iya, enggak jauh begitu ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Okay. Jadi jumpa lagi produk Bang Jeki ya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, selamat siang. Tuhan memberkati keluarga Bang Jeki.
0: Amin. Terima kasih. Hati-hati dan selamat melanjutkan begitu perjalanannya. Oke, okay, masih dilanjut lagi untuk bergabung di chat SMS ataupun di WA kami juga bisa. Kalau masih ada ya, Mbak Miati, kemudian ada siapa lagi masih ditunggu di Ragam Budaya ini dan dua lagu yang sudah siap akan menggoyangkan ya lagu-lagu daerah ini begitu. Kalau belum ada kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah dua lagu berikut ini di program acara Ragam Budaya RRI Sanggau.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

pemerintah serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Ragam Budaya. Kita kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0857-5381-0365. Silakan untuk bergabung seperti biasa. Kita coba. Halo.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Mbak Bung. Apa kabar? Sehat ya?
0: Ya, sehat. Di sini sehat ini.
1: Oh, ada dah sebagian juga sih yang hujan ya katanya Bung ya.
0: Iya betul.
1: Sanggup hujan juga katanya ya.
0: Sanggup hujan.
1: Kota Pontianak pun hujan juga. Kota hujan yang hujan juga kata tadi kemarin sebelum kita gabung di Pontianak hujan tadi pagi pun katanya hujan juga kata itu. Di siapa namanya Dek Mei juga ada ngomong pas di acara Kabel Kabel tadi kita dengar tuh begitu. Yalah syukur. Dapat judul ya?
0: Masih ya.
1: Dari ini Bung, lagu Dayak Karnayan dari Binaul, judulnya itu Yulia.
0: Yulia.
1: Dari Binaul ya.
0: Yulia Binaul.
1: Ya dari Binaul grup bandnya. Ini lagu Dayak Karnayan.
0: Saya cek dulu.
1: Oke, salamnya kita rangkul aja ya Bung ya. Yulia. Semoga Bung Gantas selalu aja lah. Oke, itu saja lagu kita tunggu. Selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, baik, terima kasih. Dengan Lanius di Subah Sambas. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Silakan untuk yang sudah siap untuk bergabung Ragam Budaya. Halo, Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Bang Deki. Salam Ragam Budaya.
0: Selamat siang kembali. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Kak Yuli.
0: Kak Yuli
2: di Sungai Mawang.
0: Sungai Mawang sehat ya?
2: Iya, sehat puji Tuhan.
0: Hujan enggak di Sungai Mawang, Bang?
2: Hujan deras banget.
0: Waduh.
2: Pukul 3.
0: Gitu. Oh, sama lah gitu ya.
2: Iya, sama kita kayaknya.
0: Ya,
2: deras
0: ya,
2: banget.
0: Ya.
2: Aduh, bersyukurlah.
0: Ada guntur berarti lagi kan?
2: Iya, ada guntur-guntur besar gunturnya.
0: Sekali bunyi padam guntur yang kuat. Iya, betul. Langsung padam lampu.
2: Kaget aku dengar hujan deras, ya ampun. Kilatan-kilatan dari apa ventilasi jendela kamar itu.
0: Betul betul.
2: Menyala.
0: Iya. Ya. Oke.
2: Okay. Abang mau request lagu.
0: Iya.
2: Dari itu Bang, lagu Jangkang Dayak apa Jangkang.
0: Judulnya?
2: Jaga Adat dan Budaya.
0: Jaga adat
2: dan budaya.
0: Jaga
2: dari Yakub
0: adat.
2: Bang Yakub Jangkang
0: dan budaya Yakub ya.
2: Iya
0: Yakub. Lagu terapa
2: dapat gak Bang?
0: Jaga adat dengan budaya.
2: Jaga adat
0: dan
2: budaya.
0: Ya ada nih. Menjaga adat dengan budaya. Oke.
2: Okay. Iya, itu aja ya Bang. Salamnya dirangkul buat semuanya aja.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, Bang. Terima kasih. Semangat bertugas sampai tuntas.
0: Siap, terima kasih kembali juga. Oke, okay, baik. Dengan Kak Yuli Sungai Mawang. Oke, okay, lanjut lagi di belakang Kak Yuli ada siapa lagi? 0811-5753-5649 itu di SMS ataupun di WA kami. Kemudian di chat WA, maksudnya di layanan telepon 0857-5381-0365. Silakan untuk bergabung kembali. Kalau oke, sudah ada nih. Waduh. Halo, Ragam Budaya.
3: Iya, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, terima kasih. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbak Kakung di Kuburaya.
0: Mbak Kakung gimana di sana? Hujan atau gimana?
3: Nah, tadi pagi hujan, tadi malam juga, tapi hanya gerimis saja nih.
0: Oh, hanya gerimis saja?
3: Hanya gerimis saja.
0: Aduh.
3: Sebenarnya mataharinya belum cerah-cerah, masih agak ada ketutupan juga begitu.
0: Di mana nih? Sungai Raya ya?
3: Nah, saya di Kecamatan Kuala Mandur B.
0: Oh, gitu.
3: Ya, Kabupaten Kuala Mandur, Kabupaten Kuburaya, desanya Retok.
0: Kuburaya, baik.
3: Lagunya okay. Masih bisa, Pak?
0: Boleh, apa nih?
3: Lagunya, kalau bisa ya, lagunya dari Didi Kempot aja, judulnya Tatu.
0: Tatu?
3: Ya, Didi Kempot.
0: Oke, Didi Kempot, ya.
3: Ya, sampai ada salamnya, dirangkul okay. Aja semuanya, dan sampaikan. Tanpa terkecuali. Untuk itu selama bertugas sampai tuntas selesai.
0: Oke. Baik, siap. Terima kasih kembali. Iya, kenapa?
3: Selamat siang.
0: Selamat siang kembali, Mbah Kakung. Sehat terus. Ya. Ngopi ya, jangan lupa ngopi, Mbah.
3: Udah ngopi, Bang.
0: Oh, gitu.
3: Selamat siang, Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Selamat beristirahat dan semoga disusul turun hujan juga ya, di sungai di Kubur Raya maksudnya.

0: Masih, oh ya, masih ada ini. Halo Ragam Budaya.
1: Halo Ragam Budaya.
0: Terima kasih, dengan siapa di mana?
1: Dengan Datuk Uban di sini.
0: rupanya Datuk Uban. Sehat ya? Sudah ngopi? Halo Datuk. Ya. Waduh, suaranya. Ya. Terputus-putus nih.
1: Ya. Maklumlah sinyalnya ini dalam kebun.
0: Oh, dalam kebun. Di kebun.
1: Kopi menyadi.
0: Kopi menyadi. Siap.
1: Yang kopi. Lain kita ngumpul aja ya dari
0: siap.
1: Terima kasih Bang Jeki.
0: Ya, kopi menyadi. Siap. Oke, baik. Terima kasih dengan Datuk Uban. Oke, kalau begitu kita tahan dulu. Kita berhibur dengan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Jadi kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan dua lagu yang berikut ini.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oke, kita lanjut lagi. Silakan untuk bergabung. Kita cek di WA ya atau di WhatsApp ini. Masih belum ada juga. Mungkin ada lagi pendengar yang ingin bergabung, silakan untuk request ya lagu-lagu. Tadi ada dua lagu yang sudah kita dengarkan nanti tadinya. Semoga terhibur dan memberikan suasana ruang dengar Anda edisi siang ini lebih nyaman, santai dan penuh makna begitu. Kalau misalnya belum ada begitu untuk edisi siang ini yang bergabung, kita juga akan mendengarkan lagu-lagu yang ditampung ya, seperti itu. Kalau belum ada, tapi kita coba lagi, silakan di 0857 5381 0365. Masih ditunggu begitu untuk bergabung. Ada beberapa penelpon yang sudah bergabung tadi. Kalau belum ada, dengan cuaca di luar sana cukup dingin begitu ya, karena diguyur hujan dari subuh tadi. Kita kembali setelah yang satu ini. Dan mungkin dari pendengar kita yang ada bergabung, boleh juga ya, silakan untuk bergabung. Oh ya, ada nih, kita coba. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Bang Ragam Budaya Bang.
0: Selamat siang kembali juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan orang Perintis Bang.
0: Bang Eko ya?
1: Iya betul.
0: Oke, Bang Eko apa kabar nih?
1: Alhamdulillah ya, tadi malam kita dapat lebat hujan yang cukup lebat Bang. Dari pukul 3 sampai pagi Bang.
0: Itulah, nyenyak ya tidurnya.
1: Ya lumayan lah.
0: Oke, silakan Bang.
1: Kabar Bang Jeki gimana Bang?
0: Di sini kabarnya baik, sehat, cuaca juga sama nih. Baru dituruni hujan tapi rintik-rintik begitu di luar sana.
1: Iya, nama lawan kita ya.
0: Aduh, ya, sedap ya. Ngopi lagi pas ya.
1: Ah, cocok sekali tuh. Pokoknya dari pas jam 3 subuh tuh Bang mulai hujannya Bang.
0: Gitu ya.
1: Abang ikut mau lagu dulu Bang ya.
0: Oke, silakan.
1: Ayong bunga desa dari Cangkang Bang.
0: Ayong
1: bunga desa dari daerah Cangkang. Nah, penyanyi kalau nggak salah Yakub penyanyi nih Bang.
0: Ayong bunga desa.
1: Sebentar. Penyanyinya Bang Yakub nih.
0: Bang Yakub ya, bentar cek dulu. Ayong bunga desa. Oh ya, ada nih. Ya.
1: Ada kan? Ya. Salam-salamnya buat adik angkat Bang Eko aja di Simpang 4 Galaktis ya. Buat Bang Jeki terima kasih ya Bang. Selamat siang Ragam Budaya Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali juga. Selamat siang. Selamat beristirahat. Silakan untuk bergabung lagi di belakang Bang Eko yang sudah bergabung tadi. Kalau misalnya belum ada, kita tahan dulu ya. Tuh, untuk lagunya dari ini ya, Bang Eko tadi, Ayong ya, bunga desa, seperti itu. Kita coba lagi. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Ai, apa kabar?
2: Kabarnya baik.
0: Hujan, Ai?
2: Tadi malam ada hujan, tapi tidak seberapa, lumayan lah.
0: Oh gitu?
2: Nah, kalau di Sabang Merah hujan kah?
0: Sabang Merah ini kuat, di Sanggau Permai juga kuat hujannya.
2: Oh,
0: dari
2: begitu ya?
0: Dari jam 3 subuh sampai...
2: Betul, dari jam 3 subuh. Dari jam 3 subuh bangun tuh sampai siang nggak ada tidur lagi. Memang banyak air nih. Banyak daun tuh buang dulu. Amannya yang bagus dikit ambil. Yang pupu-pupu tuh buang lagi airnya. Alhamdulillah lah kalau drum tuh penuh dah.
0: Oh gitu ya. Tapi jangan
2: kalau
0: di...
2: Kalau kolam pun dah ada setengah dah.
0: Tapi airnya jangan dikonsumsi untuk diminum ya, iya.
2: Tidak apa-apa.
0: Jangan...
2: Tapi jaga garam banyak-banyak situ.
0: Aduh, manis ya, apa asin lah nanti.
2: Ya, bagaimana kita makan dari asinnya? Oh enggak Pak, kita air yang lain lah, air semua bola kita atau beli galon lah.
0: Oh gitu.
2: Kalau itu untuk nyuci dah mana untuk mandi
0: betul,
2: dah.
0: Betul, untuk nyuci boleh.
2: Kalau kolam dah ada yang setengah dah. Ya, Kak. 1 meter tinggi air di kolam. Sudah aman lah.
0: Aman, sip.
2: Mudah-mudahan saya minta hujan malam ini sekitar itu lagi lah.
0: Biar cepat ini ya, kabut cepat asapnya.
2: Lari.
0: Betul.
2: Supaya kabut apa namanya? Bakarnya padam semua api yang terbakar.
0: Iya, betul-betul.
2: Betulnya.
0: Betul sekali.
2: Tapi ngomong-ngomong lagunya apa lagunya?
0: Ini ada Ayung Bunga Desa, Kopi Menyadi.
2: Ngojek ya dua-dua sih.
0: Oke, siap.
2: Karena waktu sudah sepepet ya.
0: Ya betul lah.
2: Jadi selamat siang menjelang sore.
0: Oke, terima kasih Ayi. Ayi di Sanggau juga ini. Baik, kalau begitu kita tahan dulu dan kami cukupkan di sini untuk program acara Ragam Budaya, karena nanti menjelang pukul 13 kita akan kembali mendengarkan Warta Siang seperti itu. Tetap bersama kami, kita kembali setelah yang satu ini.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh. Tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
9: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
11: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
15: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
19: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
4: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
5: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Ya, tindakan itu sebenarnya itu ada di tingkat nasional, pusat kan. Nah, kalau kita, ya kita memfasilitasi saja kan. Nah, kita apa, kalau saya dengar secara garis besar itu pembekuan.
1: Dampak dari kemarau ini, kondisi air kering sama sekali tidak mengalir. Berdampak juga di kunjungan yang jauh menurun. Menjaga ya, makanya ditutup, menjaga agar tidak ada kunjungan.
2: Warta siang selengkapnya, Sabtu 5 September 2026. Bersama saya, Kompol Radian Andi Pratomo, SIK MH, Wakapolres Sanggau. Warta siang, 5 September 2026. Pasokan berubah, harga wortel di Sanggau kembali normal. Perubahan pasokan membuat harga wortel di pasar sentral Sanggau kembali normal setelah sempat mencapai Rp45.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan saat ini harga wortel berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga sebelumnya terjadi saat pasokan wortel dari Medan masuk dan membuat harga wortel RRC ikut meningkat. Setelah pasokan dari Medan berkurang, wortel RRC kembali diminati karena kualitasnya dianggap lebih baik. Wida berharap kondisi pasokan tetap lancar sehingga harga tidak kembali mengalami kenaikan. Stabilnya harga juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan penjualan pedagang. Wisata Pancuraji ditutup sementara imbas kemarau panjang. Kemarau panjang dan kabut asap mulai berdampak serius terhadap aktivitas wisata di Pancuraji, hingga kawasan tersebut harus berhenti beroperasi sementara. Debit air yang mengering total membuat pengelola memilih menutup kawasan demi menjaga keamanan pengunjung dan lingkungan sekitar.
3: Kemarau panjang dan kabut asap membuat wisata Pancuraji kehilangan aliran air hingga kawasan wisata tersebut terpaksa ditutup sejak 22 Agustus hingga sekarang. Pengelola setempat, Nuriwan, mengungkapkan kondisi ini tak hanya membuat Pancuraji kehilangan aliran air, tetapi juga membuat kunjungan wisatawan turun drastis. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi karena kondisi kawasan yang kering dinilai rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengelola bahkan khawatir kelalaian pengunjung seperti membuang puntung rokok sembarangan dapat memicu kebakaran di tengah kondisi kemarau.
1: Pancuraji tutup dari tanggal 22 Agustus sampai sekarang dikarenakan debit air sudah tidak mengalir sama sekali. Dampak dari kemarau ini, kondisi air kering sama sekali tidak mengalir. Berdampak juga di kunjungan yang jauh menurun. Menjaga ya, makanya ditutup, menjaga agar tidak ada kunjungan. Takutnya dalam keadaan kering ada yang ceroboh, misalkan para pengunjung buang puntung rokok, menjaga hal-hal yang seperti itu.
3: Iwan menuturkan, untuk rencana pembukaan kembali wisata Pancuraji, pihak pengelola masih menunggu kondisi debit air kembali normal. Menurutnya, pembukaan wisata akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan keamanan kawasan. Tri Putri melaporkan.
2: Polres Sanggau salurkan air dan edukasi karhutla. Polres Sanggau menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sekaligus melakukan pelayanan sosial bagi masyarakat Dusun Perigi, Desa Pana, Kecamatan Kapuas. Kasat Binmas Polres Sanggau, Ibtu Sugianto, mengatakan pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia mengingatkan warga tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena kondisi kemarau membuat api mudah menyebar. Selain itu, Polres Sanggau membagikan 250 masker memberikan layanan pengobatan gratis dan bantuan 2.500 liter air bersih. Sementara itu, Kepala Desa Pana Afrianda mengapresiasi kepedulian Polres Sanggau terhadap masyarakat yang terdampak kemarau. Ia menilai bantuan air bersih, pengobatan gratis dan masker sangat membantu warga Dusun Perigi menghadapi keterbatasan air bersih dan dampak kabut asap. Bupati Sanggau dukung sanksi perusahaan terlibat karhutla. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, mendukung langkah pemerintah pusat memberikan sanksi berupa pembekuan izin kepada perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia menilai sanksi tersebut menjadi bentuk penegakan tanggung jawab perusahaan dalam mencegah dan menangani karhutla.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung langkah pemerintah pusat membekukan izin dua perusahaan HTI yang terlibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan pembekuan izin tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Meski dikenai sanksi, sambungnya, perusahaan tetap diminta bertanggung jawab terhadap wilayah kerjanya. Ia menambahkan, Pemda Sanggau akan memantau kesungguhan perusahaan dalam menangani persoalan karhutla hingga tuntas. Ia menegaskan pemerintah daerah tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mengamankan wilayah dan aktivitas korporasi di daerah. Menurutnya, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial dan perlu mengikuti pembinaan pemerintah daerah.
0: Ya, kalau sisi aturan saya kira, karena memang saya baru juga dapat laporan semalam malah. Ya, dari 5 itu ada 2 di Kabupaten Sanggau. DAS dan PT ya, HTI ya. Jadi, ya tindakan itu sebenarnya itu ada di tingkat nasional pusat kan. Nah kalau kita ya kita memfasilitasi saja kan. Nah siapa kalau saya dengar secara garis besar itu pembekuan izin dan itu kewenangan pusat lah. Kalau daerah ya kepala daerah saya kira bukan kewenangan dia untuk membeku itu kan. Karena perizinan segala macam itu ada di pemerintah pusat di kementerian.
4: Ia meminta seluruh perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap wilayah kerjanya masing-masing, terutama di tengah kondisi rawan karhutla. Ia mengingatkan perusahaan tidak melakukan pembakaran maupun perluasan areal yang berpotensi memicu kebakaran. Wulandari melaporkan.

Ya, sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Wisata Pancur Aji ditutup sementara imbas kemarau panjang. Bupati Sanggau dukung sanksi perusahaan terlibat karhutla. Saya, Kompol Radian Andi Pratomo, Wakapolres Sanggau, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi bener nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
9: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
11: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
15: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
19: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok Radio Din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Antikong.
1: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
5: Bedabol bersama RRI Sanggau Antikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
2: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Terima kasih Anda masih stay di 97 RRI Sanggau ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang baru saja stay. Saat ini kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan atau mengikuti satu buah program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Namun sebelumnya kita akan kembali dengan diawali satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026, dengan judul Radio Dandut, Radio Cinta ya. Kita dengarkan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita kembali setelah yang satu ini.
1: Pro Dandut, Dandut adalah kita.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro Dandut. Dandut adalah kita senang sekali bisa menjumpai Anda dengan sehat walafiat. Itu hal yang kita nantikan siapapun Anda di luar sana. Masih bersama saya, Jeki di meja share. Kita kembali di segmen pertama. Halo Pro Dandut.
1: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Jeki.
0: Oke, baik, terima kasih. Baik, lanjut silakan Mbak Miati. Oh gitu ya. Oke, siap.
1: Nyantai loh Bang Jeki. Judulnya Cinta Bukan Sayur Asem Bang Jeki.
0: Cinta
1: Bukan Sayur Asem dari Ines Satya.
0: Bukan sayur asem ya.
1: Ya.
0: Oke,
1: dalamnya dirangkul dari asap becet tanpa terkecuali penjekinnya selamat bertugas dan dibilangnya hati-hati. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali juga, selamat siang, selamat beristirahat dan selamat menikmati begitu ya suasananya begitu. Kita lanjut lagi yang berikutnya, silakan. Halo Pro Dandut. Halo.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Dengan siapa di mana?
2: Pak Belalang nih.
0: Pak Belalang. Oke, apa kabar nih Pak Belalang?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Baik, silakan Pak Belalang. Sudah ngopi kah?
2: Udah.
0: Wis.
2: Ngomong-ngomong tadi malam ada hujan di sini Bang Jeki.
0: Di ini ya, apa namanya?
2: Belangin.
0: Belangin ya. Berarti sama di Sanggau ini, Sanggau Permai, Sanggau Sabang Merah. Sabang Merah dengan Sanggau Permai ini memang diguyur hujan juga ini.
2: Oh iya.
0: Bersyukurlah kalau gitu. Deras lagi.
2: Iya. Nah, lagunya Bang Jeki.
0: Oke, silakan. Lagu apa?
2: Mobil dan bensin ya Bang Jeki.
0: Mobil dan bensin. Pas lagi sulit dapatkan bensin jadi mobil dan bensin juga ini.
2: Iya.
0: Mobil dan
2: semua ya Pak.
0: Ya.
2: Dan selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat dan lanjutkan pekerjaannya dengan Pak Belalang di Belangin ya. Kalau enggak salah tadi. Ya, oke, lanjut lagi silakan. Masih ditunggu. Yang berikutnya silakan untuk bergabung. Aduh, saya cari ya, terputus ini. Kita coba lagi. Halo Pro Dandut. Halo.
1: Halo.
0: Ya, silakan. Halo.
1: Halo.
0: Ya, silakan. Ah. Wusu Busri ya.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Wan Wusu, silakan, sehat ya.
1: Iya, silah. Saya mau request lagu, judul dari Repina, judulnya Repot.
0: Repot. Oke. Repina.
1: Dari Repina Arpira. Salamnya pertama buat Bang Jeki yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke,
1: amin. Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Datu Uban, buat Aijer Musawit, buat Bang Pael, buat Mama Indah, buat Mama Boboy, Bi Yuli Setanding Sanggau, buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, buat Paman Sam, Ibu Parida. Buat Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Mbak Subusri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Putar lagunya ya Bang Jeki.
0: Kita sesuaikan dengan anu ya. Ini telepon ketiga ini.
1: Iyalah, putarlah. Enggak diputar tuh saya capek Bang Jeki request.
0: Yang lain juga capek ini Wonsu. Ya, oke, okay, baik. Lanjut lagi yang berikut. Di belakang Wanusu untuk bergabung seperti biasa.

0: Baik, bisa dicoba lagi mungkin di apa namanya ya, penelpon berikutnya untuk bisa bergabung kembali. Oke, kita coba ini. Halo, Pro Dandut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Ngahjeng, dari Punyaladi Hilir.
0: Dengan siapa?
1: Dari Ngahjeng, dari Punyaladi Hilir.
0: Ngahjeng.
1: Ngahjeng.
0: Oke, Ngahjeng. Sehat ya?
1: Boleh restu lagu enggak, Bang?
0: Apa lagunya? Nah? Intinya sehat begitu ya, Ngah?
1: Lagu Dokter Cinta dari Evi Temala.
0: Dokter Cinta. Udah pandai ini, Ngah. Dokter Cinta. Aduh. Oke.
1: Salamnya. Untuk apa? Ina dan itu. Salamnya buat Kak Long. Pai Pangkar, terus Abo Dendi. Abo Kocai. Itu aja. Belum hafal di Bang?
0: Oh, belum hafal. Waduh.
1: Itu baru soalnya.
0: Oh, baru. Salam kenal lah kalau gitu. Ya, makanya saya terkejut nih, Ngahjeng. Berarti kan baru begitu ya.
1: Dari Ngahjeng.
0: Ngahjeng. Oke. Sehat Ngahjeng. Ya.
1: Dari Ngahjeng.
0: Iya, sehat ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Untuk yang baca terima kasih aja.
0: Oke. Loh.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang. Selamat beristirahat dan tetap stay begitu ya dengan Ngahjeng ini. Kok untuk yang baca begitu ya. Saya jadi terkejut ini. Oke. Kita tahan dulu ya karena kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah direquest dari pendengar kita. Tetap bersama kami di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Masih suka bingung nggak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program acara di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dangdut Tata. Oke, dicoba lagi ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang Jeki.
1: Oke, terima kasih. Dengan siapa di mana?
2: Bang Jeki. Udah lupa nih tadi deh.
1: Saya masih belum hafal. Saya udah bilang.
2: Kalau Bang Eko udah hafal.
1: Oh gitu. Dengan siapa ini?
2: Yunita yang ada di landak.
1: Oh Yunita, baik. Yunita siap di landak ya. Sehat iya. Ya?
2: Alhamdulillah sehat banget. Bang, gimana juga kabarnya?
1: Di sini sehat juga. Cuaca juga masih mendung dari pagi sampai sekarang ini.
2: Bang, Bang juga mendung nih Bang.
1: Mudah-mudahan hujan lagi ya.
2: Mudah sih Bang, hujannya sampai seminggu ya Bang ya. Ya kebut esennya hilang.
1: Oke.
2: Lagunya sih dapat Bang?
1: Masih. Lagunya apa nih?
2: Hujan. Hujan penyanyinya Eric Season.
1: Aduh, janganlah. Saya mau pulang nih, enggak lama lagi pulang. Takutnya basah pula nanti.
2: Enggak bakalan hujan. Hujan sore loh Bang. Pasti malam hujannya.
1: Aduh, hujan dari Eric Season ya.
2: Iya. Kalau saya bilang bogohan, soalnya ini hujan Abang Jeki enggak bisa pulang.
1: Nah, iya, kan iyalah. Doang. Nanti lo enggak bisa pulang jadi ceritanya nanti nih.
2: Enggak apa Bang,
1: tinggal
2: studio aja Bang.
1: Oh gitu. Oke.
2: Halnya buat Bang Eko sama Yuli Indomola. Sama Mbah Kusung. Yang lainnya kita rangkul aja Bang.
1: Siap.
2: Buat abangnya selamat bertugas sampai tuntas. Pulangnya hati-hati Bang, pakai masker.
1: Oke, terima kasih Mbak Yuli.
2: Abangnya sejawan kopi ya Bang ya.
1: Siap, betul, terima kasih Mbak Yuli Yunita, baik, terima kasih.
2: Terima kasih Bang.
1: Oke. Baik, baik, terima kasih. Oke, lanjut lagi berikutnya, silakan. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bang Jeki.
1: Oke, apa kabar ini, Bang Aiman?
3: Kabar sehat.
1: Hujan juga.
3: Banyak asap.
1: Belum,
3: belum masih Bang Jeki.
1: Di sana nggak ada hujan. Nggak ada hujan ya?
3: Masih tanda-tanda. Belum ada masih. Oh. Asap yang banyak ini Bang Jeki.
1: Di sini sudah diguyur hujan subuh tadi.
3: Untunglah kena hujan di sana.
1: Iya dong. Nantilah ditransfer gitu.
3: Iya, tambah ganteng lah kena hujan.
1: Eh, bukan ganteng lagi. Kalau ada kata ganteng di atas itu lagi, ah itulah dia.
3: Nah, itulah Bang Jeki itu yang paling ganteng itu.
1: Itulah news yang paling ganteng.
3: Ah, itulah di Sumba kalau di anggap Bang Jeki.
1: Oke.
3: Lagunya Bang Jeki.
1: Oke, silakan. Lagunya apa nih?
3: Dari Nada Soraya, Bantal Guling Bisa Bicara.
1: Bantal Guling
3: Bisa Bicara.
1: Bicara. Lari dong nanti.
3: Bahaya kalau bisa bicara Bantal Guling.
1: Oke, ha.
3: Salamnya dirangkul aja ya, Bang Jeki dari A sampai Z.
1: Siap.
3: Buat Bang Jeki terima kasih dan selamat siang. Perdangdut dangdut okay. Adalah kita.
1: Baik. Dari nada tadi ya. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Bang Aiman di apa namanya? Di mana pula nih, jadi lupain ha. Nada Soraya, Bantal Guling Bisa Bicara. Kita lanjut lagi. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Dato Uban di sini.
1: Heran saya nih, Dato Uban masih belum bisa mengenalkan suaranya ini, belum bisa begitu.
4: Oh, belum bisa dihafal kan?
1: Iya, Dato. Saya kalau teringat dengan film Upin ini, Dato. Oh, Ato.
4: Film Upin kan?
1: Film Upin kan? Oke, okay. Tapi sehat ya, Dato?
4: Sehat.
1: Itu yang kita inginkan begitu, Dato.
4: Iya.
1: Oke. Okay.
4: Kita lagunya Seumur Jagung ya.
1: Seumur jagung. Pandai ya Kak Dato nih. Seumur
4: jagung.
1: Kalau seumur apa ya? Seumur jengkol lama ya. Seumur jagung yang sedang. Seumur jagung ya. Oke.
4: Akhir salamnya pertama dengan Mbah Kakong, Mbak Yati, Pak R, Sam, Bang Jali, Musu. Nah, itu aja.
1: Oke. Okay.
4: Mak Bopoy nanti ya. Marah dia Mak Bopoy.
1: Itulah.
4: yang lain kita rangkul aja dari sampai.
1: Siap.
4: Terima kasih Bang Jeki.
1: Oke, okay, terima kasih kembali juga. Selamat siang menjelang sore dengan Latu Uban atau Uban. Oke, okay. Terima kasih atau Uban. Kita lanjut lagi yang berikutnya di 0857538103 65, kemudian SMS ataupun di WhatsApp kami juga di 0811575649. Halo Pro Dandut.
0: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kenapa suaranya agak beda gitu ya?
0: Demam Bang
1: Jeki. Oh, pantasan. Waduh.
0: Nah, 3 hari ini demamnya.
1: Tapi di sana ada hujan ya, Mbak ya?
0: Ada hujan tengah malam dengan hujan subuh ya, 2 kali hujannya kayaknya.
1: Suka. Sedap
0: tapi
1: ya.
0: Tapi tidak deras, tapi basah lah halaman rumah ya.
1: Basah dan udaranya juga sudah mulai terasa agak segar begitu ya, Mbak ya.
0: Iya, itulah.
1: Kalau 2-3 hari 2-3 kali hujan seperti itu barulah aman begitu, Mbak.
0: Iya, kayaknya belum juga. Karena hujannya enggak lebat banyak ya, bagipun enggak lama.
1: Maka saya bilang kalau 3 kali hujan seperti itu barulah agak cerah begitu ya.
0: Sebenarnya pagi Jumat tuh udah ada, cuma rintik-rintik ya, enggak jadi hujannya kan.
1: Macam lagu ini ya, Eri Susan aja.
0: Itulah. Semalam pun kita enggak gabung karena itu susah mau ngeluarin suara. Takut orang dengar suara kita kan.
1: Itulah, kalau suara bunyi kodok mendingan kan.
0: Itulah. Gimana Bung Jeki, minta lagu lah biar demamnya baik nih.
1: Nggak mau dikasih. Habis lagu.
0: Request lagu Tajamnya Karang dari
1: Tajamnya Manso Karang. Ya. Waduh.
0: Lagunya agak galau-galau gimana.
1: Aduh.
0: Ini gara-gara belum nengok uang warna biru warna merah nih makanya demam
1: nebak. Itu. Cobalah. Cobalah mengerti begitu.
0: cobalah mengerti lah ya.
1: Aduh.
0: Salamnya terutama buat menjaga lagi syarat. Yeah. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga saya selalu dan selalu melindungi Tuhan Yang Maha Esa.
1: Amin.
0: Pulangnya hati-hati.
1: Siap.
0: Buat teman-teman semuanya, salamnya.
1: Makin parah ini. Makasih.
0: Buat kembali ya.
1: Udah cukup, Mbak ya. Udah cukup
0: makanya,
1: ya.
0: Cepat cukup. Bagi saya uang. Ya.
1: Sedap juga bunyi ini.
0: Salam Bang Jeki, hilang suara kami.
1: Kalau
0: biru. Bang Jeki, terima kasih ya.
1: Kalau hijau, merah hijau barulah hilang. Bagus
0: hijau
1: lagi.
0: Hijau merah harus datang ke rumah nih. Kalau belum lihat nih, belum sembuh demam berasa.
1: Langsung aja datang ke tempatnya begitu ya.
0: Iyalah, nanti hari Senin saya mau ke Sanggau kayaknya.
1: Aduh.
0: Ya memang ada urusan.
1: Oh gitu.
0: Mau sidang
1: berasa. Oh ya.
0: Mau sidang masalah pencurian motor kemarin tuh belum tuntas tuh. Jadi aduh pakai sidang-sidang pula kita demam lagi kan menyakitkan.
1: Okay. Mudah-mudahan cepat sembuh begitu ya, Mbak ya.
0: Itulah amin ya.
1: Oke, okay, amin. Baik.
0: Oke, Bang Jeki sehat selalu bersama
1: Baik.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih kembali. Selamat siang. Selamat beristirahat. Semoga cepat sembuh. Mbak Elsa di Subang ya. Oke, barangkali ada yang mau bergabung lagi sambil menikmati suasana nuansa di tempat Anda masing-masing, karena kalau banyak melihat di story atau Facebook di media sosial itu mengupdate terkait dengan tempatnya diguyur hujan semua begitu ya ceritanya begitu. Mudah-mudahan ada lagi ya besok hujan lagi atau nanti malam biar cepat menghilangkan kabut asap ya seperti itu. Halo Pro Dandut.
4: Bro dangdut adalah kita, puji Tuhan.
1: Oke, terima kasih.
4: Hari ini agak dingin.
1: Hujan ya Kaki Andin?
4: Iya, hujan dari subuh, oh, dari malam itu sampai
1: sedap lah kalau
4: jam
1: gitu ya.
4: 9 ya kami baru mulai nugal tadi.
1: Wah, udah nugal ya?
4: Iya, lagi ini lagi pas pulang dari nugal Bang Jeki. Langsung
1: saya
4: ke pondok karena yang kita masih ada yang diurus.
1: Tempat saya juga lagi nugal ini.
4: Iya, itulah.
1: Seru.
4: Mudah-mudahan nih cuacanya kayak gini terus Bang Jeki, biar tadinya tumbuh dengan bagus.
1: Betul-betul, apalagi yang sudah nanam.
4: Meskipun
1: ya,
4: kabutnya masih pekat ini Bang Jeki, mungkin karena hujannya dia lalu turun kabutnya nih.
1: Makanya kalau ada 2 atau 3 kali hujannya lebat, bisa barulah hilang begitu segar. Tapi
4: iya, benar
1: juga agak lumayan.
4: Bisa hujan menyusul kayak tadi malam lagi Bang Jeki.
1: Amin.
4: Biar kita bisa bernapas dengan lega. Tapi puji Tuhan lah, karena doa-doa dari orang di mana-mana kita nengok. Story masyarakat tuh kearifan lokalnya dilaksanakan untuk
1: ritual itu semuanya ya.
4: Puji Tuhan juga dikabulkan ya Bu Jeki.
1: Di Sanggau ini juga dilakukan begitu, Kakek Andin.
4: Iya. Karena itu tradisi kita yang enggak apalah.
1: Betul.
4: Jadi kita dukung, yang penting positive thinking aja lah pemikirannya Bang Jeki.
1: Betul.
4: Masih dapat lagu enggak nih?
1: Lagu apa nih, Kakek Andin? Nah,
4: kalau Kakek Andin sih maunya sore ini dari Dalela Piring Berdua.
1: Sedap ya. Memang lagi berdua ini.
4: Meskipun kita makannya sendiri, tapi pengen dengar lagu yang Piring Berdua tuh Bang Jeki.
1: Aduh.
4: Sama nengok yang biru-biru katanya. Besok Kakek Andin mau panen sawit nih. Mudah-mudahan lah.
1: Waduh.
4: Yang biru ini? Sama yang merahnya tuh.
1: Transfer aja kalau bisa, ditransfer begitu Kakek.
4: Nah, itulah. Biar Mbak Elsanya sembuh dari
1: cepat sembuh
4: katanya
1: gitu.
4: Kalau nengok yang biru-biru tuh sembuh katanya.
1: Pasti
4: katanya
1: langsung berlari kali.
4: Bisa. Oke lah Bang Jeki, kalau
1: okay,
4: gitu salam kompak aja di udara ya.
1: Terima kasih.
4: Iya, salam sehat selalu.
1: Amin.
4: Amin. Selamat bertugas sampai
1: amin.
4: Cinta.
1: Terima kasih Kakek Andin, sehat terus juga, dan jangan lupa ngopi Kakek Andin ya. Baik, apapun alasannya kita tahan dulu. Kita akan kembali bergoyang dengan dua lagu yang sudah direquest dari pendengar kita, sehingga ruang dengar Anda, nuansa tempat Anda itu ada semacam berbunga-bunga ya, seperti itu. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita kembali di SMS ataupun di WhatsApp kami yang sudah masuk ini. Ada dari siapa nih? Biul. Selamat siang, Bang. Iya, selamat siang kembali. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Biul mau request lagu, lagunya apa nih? Lagunya Sedap Betul ya, dari Jaja Miharja. Salam-salamnya buat Dato Uban, Mbah Cangkul, Mbah Indah, Mama Indah yang Kak Yuli, Putra Mayau, Ai Patah-Patah, buat Abang yang baca. Terima kasih. Biol lagi apa nih, ngedrop ini demam, cuaca tadi baru hujan. Aduh, sehat terus ya, cepat sehat begitu Biol. Kemudian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, lagu Sarmila vokal Nabila dari Abang Putra Segitiga ya, Putra Segitiga, Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Bang Jeki, selamat siang, apa kabar? Kula datang lagi, katanya. Ya, terima kasih, kabar baik, sehat ini dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salamnya ada Bang Eko, Aikepo, Pak Blalang, kemudian Mora Kayu Lapis, kemudian Abu Kocai, Abu Dendi, Dara Kapuas, Ica, Abang Abed, dan lain-lainnya ya. Makasih, Abang. Oke, terima kasih kembali ya.

Baik, kalau begitu ya, karena sudah ada dua yang sudah masuk dan sudah kita bacakan, hanya ada dua yang sudah mengirimkannya. Kita tahan dulu, kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita di Pro Dandut, Dandut adalah kita.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sangkau saat ini, karena saat ini sudah menunjukkan pukul 14.51, begitu tidak terasa, dan kami cukupkan di sini kebersamaan kami karena kita akan playkan lagu-lagu yang ditampung, ya. Ada beberapa lagu yang ditampung begitu untuk Anda yang saat ini sedang stay bersama kami. Terima kasih, semoga terhibur bagi Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami di Radio Republik Indonesia Sanggau, khususnya di program acara Pro Dandut, Dandut adalah kita. Semoga terhibur dan bisa membuat suasana hati Anda lebih nyaman dan lebih rileks begitu dengan cuaca keadaan yang seperti ini. Kami cukupkan di sini, pendengar, untuk saat ini. Nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti Anda akan ditemani bersama rekan saya Dini nanti dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah disiapkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Jackie beserta kru yang bertugas di Sanggau siang menjelang sore saat ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa, dan selamat berakhir pekan.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Selamat sore juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami ya di FM 97 MHz. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau sore ini yang menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar, Sabtu 5 September 2026 ya, kami akan mengupdate informasi Anda di sore hari ini di musik informasi hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Ya pendengar, cuaca masih tampak agak mendung ya di sore hari ini ya. Dan bersyukur juga nih ya untuk kabut asap sedikit berkurang ya pendengar, karena memang kita semalam juga sudah diguyur hujan ya dengan intensitas cukup lebat ya untuk di wilayah Kota Sangga dan sekitarnya ya pendengar. Nah semalam itu tepatnya pukul 2 lebih 30 menit ya, ini dini hari pendengar ya, di wilayah Kota Sanggau diguyur hujan hingga pagi ini ya. Dan memang sempat juga ada guntur ya, ada kilat juga nih. Jadi kita berharap ya semoga selalu diberikan hujan yang pasti untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya, agar ini juga nih ya untuk kabut asapnya segera berakhir ya. Dan juga untuk di beberapa wilayah ya, di wilayah Kalimantan Barat ini yang sudah benar-benar gitu ya krisis air bersih ya, dan ini juga semuanya semoga segera berakhir. Nah pendengar, lagu-lagu cantik juga masih akan saya hadirkan untuk Anda untuk menemani akhir pekan Anda ya di sore hari ini.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami?

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Perjuangan hidup seorang pria bernama Chris Gardner dalam mengatasi kemiskinan dan mencari kebahagiaan. Sebagai ayah tunggal, Chris menceritakan dirinya yang harus memutuskan untuk mengejar karir di bidang keuangan. Dia mengambil pelatihan sebagai broker saham bahkan tanpa bayaran, yang membuatnya harus menghadapi tekanan besar karena diharuskan menjalani kehidupan yang sangat keras sembari belajar dan mencari klien. Dalam karyanya, The Pursuit of Happiness, tahun 2009, satu karya biografi tentang Chris Gardner. Dalam karyanya ini, Chris memberikan banyak inspirasi bagi pembacanya tentang ketabahan, tekad, dan cintanya pada satu sosok anaknya sebagai pendorong dalam perjuangan kehidupannya. Dengan bermodalkan ini, akhirnya Chris Gardner berhasil mencapai kesuksesan sebagai seorang broker saham serta mampu untuk mendirikan perusahaan sendiri dan berjaya dalam kesuksesan. Karya buku ini sendiri telah menjadi inspirasi satu film dengan judul yang sama, The Pursuit of Happiness, di mana aktor Will Smith didapuk menjadi pemeran Chris Gardner, baik dalam buku maupun filmnya. Kisah Chris Gardner mampu menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat yang membaca dan menontonnya, di mana dalam pesan utama karya Chris Gardner dalam biografinya, ia menceritakan tentang tekad, kerja keras, ketekunan, dan keinginan yang kuat sebagai seorang ayah, sebagai seorang manusia, serta seseorang yang dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai kebahagiaan dalam hidup, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama gabungan organisasi wanita atau GO yang mendistribusikan air bersih kepada warga RT 11 Segole, Kelurahan Tanjung Kapuas ya pada hari Jumat kemarin 4 September 2026. Ketua GO Sanggau yang juga Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena ini mengatakan bantuan tersebut ya pendengar ini merupakan respon atas kesulitan air bersih yang dialami warga. Dan Susana juga menyebutkan kondisi kekeringan juga membuat sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari ya, dan ia juga menjelaskan pendistribusian air bersih ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Nah, mendengar sebanyak 10.000 liter air ya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 150 kepala keluarga yang terdampak kekeringan. Nah, ia mengajak seluruh pelaku usaha dan investor di Kabupaten Sanggau juga turut membantu masyarakat yang terdampak ya. Susana juga mengimbau masyarakat menggunakan air ya secara hemat selama kondisi kekeringan berlangsung, karena menurutnya keterbatasan air juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi masyarakat saat ini. Ya, sementara itu juga pendengar, Ketua RT 11 Segole ya Safarinus Heroni ini mengapresiasi pendistribusian air bersih yang dilakukan GO Sanggau, dan ia juga mengatakan warga selama ini mengandalkan sungai dan juga sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.go.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
3: Kenapa bang? Ngoceh sindiran gitu?
2: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
3: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
2: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
3: Gah, ngapain ikut milih?
2: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
3: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
2: Ya, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
3: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
2: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
3: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
2: Ngomong dari tadi, Bambang.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Sang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan mengedepankan kearifan lokal sebagai salah satu upaya menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Bupati Sang Yohanes Ontot mengatakan langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan lembaga adat dan keagamaan untuk mengharapkan turunnya hujan yang dinilai dapat membantu mengurangi kabut asap akibat karhutla. Nah, Pemkab Sanggom menggerakkan lembaga adat dan keagamaan di tingkat kabupaten hingga kecamatan ya, dengan mengedepankan kearifan lokal, salah satunya melalui ritual pomang adat berbantan ya, untuk memohon hujan melalui roh leluhur kepada penompah. Menurutnya, upaya tersebut salah satunya ditujukan untuk mengharapkan turunnya hujan di Kabupaten Sanggau. Ia menilai hujan dapat membantu mengurangi asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah. Selain kearifan lokal, ya, Pemkab Sanggau juga tetap melibatkan berbagai unsur lintas agama dalam penanganan karhutla. Yohanes berharap ya, seluruh upaya tersebut dapat membantu mengurangi dampak kabut asap imbas karhutla, terutama terhadap kesehatan masyarakat. Informasi ini, pendengar, masih kami kutip dari rri.co.id.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gua apa?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Mbak.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di musik dan informasi karena nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak ya. Dan tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya Beda Bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tahu bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
16: Ah, jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok Radio Din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
17: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
20: Pro 1.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: KPAD Kota Pontianak minta pengasuhan anak diperkuat dari hulu.
3: Jadi sebenarnya kalau kasus-kasus yang kita tangani selama ini Pak, yang anak jalanan, yang apa itu kan sebenarnya ke hilir ya. Padahal hulunya itu di keluarga.
2: Kabut asap menebal, warga Sintang diminta stop aktivitas membakar.
4: Jadi gerakan kita, jangan bakar, stop bakar. Waktu 2 minggu ini kita tidak sampai bakar, termasuk bakar sampah, jangan.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Sabtu 5 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, persoalan anak dan remaja di Kota Pontianak dinilai tidak hanya berkaitan dengan kondisi di lingkungan sosial, tetapi juga berakar dari ketahanan keluarga. Karena itu, penguatan peran orang tua dan kesiapan berkeluarga menjadi langkah penting untuk mencegah berbagai persoalan anak sejak dari hulu.
2: Masalah anak jalanan dan persoalan remaja dinilai tidak cukup diselesaikan di jalan karena akar persoalannya banyak berasal dari keluarga. Ketua KPAD Kota Pontianak, Nia Nurniati, mengatakan penguatan keluarga harus menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Sudah seharusnya penanganan anak selama ini perlu melihat persoalan dari hulu, terutama kondisi keluarga dan pola pengasuhan orang tua.
3: Jadi sebenarnya kalau kasus-kasus yang kita tangani selama ini Pak, yang anak jalanan, yang apa itu kan sebenarnya ke hilir ya. Padahal hulunya itu di keluarga. Sebenarnya sih kita mendorong pemerintah itu lebih fokus bagaimana implementasi ketahanan keluarga. Jadi formulasi ketahanan keluarga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah negara dalam hal ini ya, sehingga orang tua itu betul-betul aware terhadap anaknya.
2: Menurut Nia, pemerintah perlu memperkuat formulasi dan implementasi kebijakan ketahanan keluarga agar orang tua semakin sadar terhadap pentingnya pengasuhan. Nia menilai banyak pasangan muda telah siap memiliki anak tetapi belum sepenuhnya memiliki kesiapan untuk menjalankan peran sebagai orang tua. Karena itu, pendidikan pranikah dan kesiapan berkeluarga dinilai perlu diperkuat sejak usia remaja, terutama bagi pelajar SMA hingga mahasiswa. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali generasi muda dengan pemahaman mengenai tanggung jawab, pengasuhan, serta membangun keluarga yang sehat sebelum memasuki jenjang pernikahan. Nia menegaskan penguatan keluarga harus menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Dengan orang tua yang lebih peduli, memiliki pengetahuan pengasuhan, dan mampu membangun ketahanan keluarga, berbagai persoalan anak di masyarakat diharapkan dapat dicegah sejak dari akarnya. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, kabut asap yang melanda Kabupaten Sintang semakin tebal, mendorong pemerintah Kabupaten Sintang terus mengimbau masyarakat untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembakaran, termasuk membakar sampah rumah tangga di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah terjadi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan penghentian aktivitas pembakaran perlu dilakukan setidaknya dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu mengurangi konsentrasi asap yang saat ini memperburuk kualitas udara di Kabupaten Sintang. Kartius juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan tugas atau satgas dan petugas yang hingga hari ini masih bekerja melakukan penanganan dan pemadaman karhutla. Ia menyadari proses pemadaman api di lapangan tidak mudah dan membutuhkan tenaga serta dukungan dari berbagai pihak.
4: Jadi gerakan kita, jangan bakar, stop bakar. Waktu 2 minggu ini kita tidak usah ada yang bakar, termasuk bakar sampah, jangan, karena menghasilkan asap. Sementara kita harus mereduksi asap, kita jangan bakar dulu ya, sampai cuaca lebih baik ya. Tapi saya terima kasih kawan-kawan Damkar, bencana, badan bencana, mengalami KPH, tentara, polisi yang betul-betul.
5: Selain itu, dalam rapat koordinasi penanganan karhutla, ia juga memberikan opsi apabila petugas di lapangan mulai mengalami kelelahan, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD diminta mengerahkan relawan dari masing-masing OPD untuk ikut membantu penanganan karhutla.
4: Kalau sudah mepet, Pak Kusnidar, Pak Bupati ngerahkan pegawai negeri, ikut badan kelapi semua, bukan hanya badan bencana dan damkar. Sama ngerasa apa? Sama ngerasa apa, mati kan mati itu, tidak nyaman lah. kasihan anak-anak di situ kan.
5: Kartus menegaskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta sumber asap tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Sintang untuk bersama-sama menjalankan gerakan tidak membakar selama kondisi karhutla dan kualitas udara masih mengkhawatirkan. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, minat masyarakat mengikuti pelatihan kerja di lokal latihan kerja atau LLK Sintang belum merata. Jurusan yang identik dengan keterampilan laki-laki seperti otomotif dan instalasi listrik justru sepi peminat. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
6: Minat masyarakat mengikuti pelatihan kerja di lokal latihan kerja atau LLK Sintang belum merata. Jurusan yang identik dengan keterampilan laki-laki seperti otomotif dan instalasi listrik justru sepi peminat. Kondisi ini berbeda dengan jurusan menjahit, tata boga, dan tata kecantikan atau salon yang justru lebih banyak diminati peserta. Instruktur LLK Sintang, Erwin, mengatakan pihaknya masih kesulitan menjaring peserta untuk sejumlah jurusan teknik. Menurut Erwin, persoalan paling terlihat pada pelatihan otomotif sepeda motor dan instalasi listrik, sementara jurusan yang banyak diikuti perempuan justru menunjukkan antusiasme lebih tinggi. Ironisnya, rendahnya minat tersebut belum diketahui secara pasti penyebabnya. LLK Sintang masih melihat perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mengetahui alasan masyarakat, khususnya laki-laki, kurang tertarik mengikuti pelatihan di bidang teknik. Padahal menurut Erwin, keterampilan otomotif dan instalasi listrik memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi pekerjaan maupun usaha mandiri. Peserta tidak hanya dapat mengandalkan lowongan kerja, tetapi juga berpeluang membuka jasa setelah memiliki keterampilan.
7: Tapi ada juga kejuruan yang agak sulit. Kayak kejuruan laki lah ya, kita kan punya ada 6 nih, otomotif. Sepeda motor kan, saat ini masih konvensional, belum injeksi. Kemudian pemasangan instalasi listrik,
8: instalasi listrik
7: kan, sederhana, kemudian CO tadi komputer TIK lah ya.
8: TIK. Okay.
7: Kemudian menjahit, tata boga dan salon.
8: Salon.
7: Nah, jadi kayak otomotif, listrik, saya juga kurang tahu atau belum menemukan jawaban yang pasti ya. Kenapa sulit gitu loh? Khususnya di Kabupaten Sintang.
6: Kurangnya minat peserta laki-laki untuk mengikuti pelatihan tersebut menjadi tantangan bagi LLK Sintang untuk meningkatkan daya tarik pelatihan teknik. Terlebih, tujuan pelatihan bukan sekedar mengisi kuota peserta, tetapi membekali masyarakat dengan keterampilan yang dapat digunakan untuk memasuki dunia kerja. Di sisi lain, tingginya minat pada jurusan menjahit, tata boga, dan salon menunjukkan masyarakat tetap memiliki ketertarikan terhadap pelatihan keterampilan. LLK Sintang kini menghadapi pekerjaan rumah untuk menemukan alasan di balik timpangnya minat tersebut, sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat, terutama laki-laki, melihat bidang otomotif dan instalasi listrik sebagai pilihan keterampilan yang menjanjikan. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pendengar, setelah lebih dari 50 hari berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan, puluhan relawan pemadam di Pontianak dan Kuburaya mendapat dukungan tambahan untuk menjaga kondisi fisik. Rumah Zakat Kalimantan Barat membuka posko relawan dan menyalurkan booster kesehatan bagi para relawan yang setiap hari menghadapi asap dan api di lapangan. Berikut laporannya.
9: Rumah Zakat Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Zakat Kalimantan Barat Asrul Putra Nanda mengatakan, posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah lebih dari 50 hari berjuang memadamkan kebakaran lahan. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan, hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan sedikitnya 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran.
10: Yang kita hari ini lakukan bersama tim medis Rumah Zakat, tim medis yang luar biasa ini, mereka mengorbankan waktunya untuk bagaimana caranya bisa ikut serta memberikan semangat, vitamin agar relawan-relawan di lapangan bisa terus memadamkan kebakaran lahan yang ada di Kota Pontianak, Kuburaya maupun sekitarnya.
9: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Selain booster, Rumah Zakat juga menyiapkan vitamin oral, susu, serta makanan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh para relawan. Sementara itu, salah seorang relawan damkar Kahutla Yopi Suprianto mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi relawan pemadam Kahutla. Sebelumnya, dirinya hanya mengandalkan vitamin oral yang disediakan secara mandiri untuk menjaga kondisi tubuh selama bertugas.
11: Untuk pertama kali ini, satu kali ini. Untuk nanti butuh, karena minum vitamin C, macam susu, jangan lupa juga. Apa ya, cuaca itu kurang sehat dan kurang bagus juga. Dan kondisi pun lagi cuaca kurang bagus, semacam terasa.
9: Yopi berharap kondisi karhutlah segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih. Dukungan kepada relawan diharapkan tidak hanya menjaga kondisi fisik mereka, namun juga menjadi penyemangat bagi para petugas kemanusiaan yang terus berjuang memadamkan api di tengah paparan asap. Syarozani melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pelaku UMKM di Kalimantan Barat terus didorong beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Salah satunya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI yang dinilai mampu membantu pelaku usaha membuat konten promosi secara lebih efektif.
2: Indosat mendorong pelaku UMKM di Kalimantan Barat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat promosi dan pemasaran produk di era digital. Head of Brands Indosat Pontianak, Rivaldi Prasetyo, mengatakan UMKM menjadi penopang utama perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput. Menurutnya, banyak pelaku usaha telah mampu menghasilkan produk berkualitas, namun masih menghadapi tantangan dalam mempromosikan dan memasarkannya secara lebih luas.
8: Bagaimana sih memulai membuat konten menggunakan AI, membuat material promosi menggunakan AI? Karena kami sadari salah satu challenge terbesar dari teman-teman UMKM itu adalah membuat konten, terutama proxy marketingnya. Nah, biasanya teman-teman UMKM itu jago membuat produk. Nah, cuman bingung cara memasarkannya, bingung cara membuat kontennya, buat iklannya seperti apa. Nah, kami bisa bantu menyiapkan akunnya itu secara gratis.
2: Untuk menjawab tantangan tersebut, Indosat mendorong pemanfaatan AI dalam pembuatan konten, materi promosi, hingga strategi pemasaran. Indosat juga menyediakan akses akun premium AI Gemini secara cuma-cuma bagi pelanggan IM3 dan 3, serta merencanakan pembangunan AI Learning Center yang dapat dimanfaatkan UMKM, pelajar, dan masyarakat umum. Program pemberdayaan UMKM ini dilakukan melalui kolaborasi dengan LUT dan Dinas UMKM Provinsi Kalbar, Universitas Tanjung Pura dan Dinas UMKM Kabupaten Kuburaya. Indosat berharap pemanfaatan AI dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus membantu UMKM Kalbar naik kelas di tengah persaingan pasar digital. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi harga pangan, pendengar, di mana harga wortel di pasar sentral Sanggau kini kembali normal setelah sempat mengalami kenaikan cukup signifikan. Kondisi ini dipengaruhi perubahan pasokan, khususnya masuknya wortel dari Medan yang sempat memengaruhi harga pasar wortel RRC. Berikut laporan selengkapnya.
12: Harga wortel di pasar sentral Sanggau kini kembali mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat menyentuh Rp45.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang, Wida mengatakan kenaikan tersebut hanya berlangsung sekitar 1 minggu. Sementara saat ini harga wortel kembali normal di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Ia juga menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh masuknya pasokan wortel dari Medan yang membuat pasokan wortel RRC sempat mengalami kenaikan harga. Namun setelah pasokan dari Medan kembali berkurang, wortel RRC kini kembali menjadi pilihan konsumen karena dinilai memiliki kualitas yang lebih baik.
13: Wortel sekarang udah agak turun. Kalau kemarin kan Neng sih nggak tahu naiknya wortel. Sekarang udah turun lagi. Wortel kemarin sempat 45.000 gitu kan. Sekarang udah normal, udah seperti biasa 30-35 gitu. Yang kemarin tuh cuma 1 minggu aja. Karena pasokan dari mungkin masukan dulu yang itu yang dari Medan. Jadi yang dari Medan masuk, yang RRC tuh langsung naik. Medan masuk gitu. Tapi kan kalau misalkan kita jual Medan tuh yang lokal tuh kurang laku karena kurang bagus gitu kan. Lalu yang RRC naik gitu. Kalau udah RRC naik, Medan masuk. Sekarang Medan udah nggak masuk lagi karena RRC udah turun.
12: Dengan kondisi harga yang kembali normal, Wida berharap pasokan wortel tetap lancar sehingga harga tidak kembali mengalami kenaikan. Sementara itu, ia juga berharap daya beli masyarakat tetap terjaga agar penjualan wortel di pasar sentral Sanggau tetap stabil. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara Ade Ramli bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang mengenai kegiatan olahraga saat ini serta persiapan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat 2026.
14: Pendengar, saat ini saya bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Sintang, Bapak Momon Herwanto, dan kita akan berbincang-bincang terkait dengan kondisi kabut asap ini, apakah berdampak terhadap kegiatan olahraga dan juga persiapan atlet Kabupaten Sintang untuk mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026.
15: Jadi kita prihatin ya terhadap kondisi saat ini, memang Sintang lagi mengalami kabut asap ya. Jadi tentunya kegiatan-kegiatan olahraga juga mengalami penyesuaian, terutama yang sifatnya di luar ruangan seperti itu. Nah, terkait itu memang cabang-cabang olahraga yang sedang melakukan TC maupun latihan persiapan menghadapi Porprov di bulan November nanti, sebagian jadwal latihannya ditunda Bang, mungkin ditunda seminggu atau dua minggu lagi sambil kita melihat kondisi cuaca, kondisi asap yang saat ini masih memprihatinkan di Kabupaten Sintang.
14: Untuk kegiatan Porprov sendiri akan dilaksanakan di mana dan bulan apa nih Bang?
15: Jadi Porprov akan dilaksanakan sebagian besar kejuaraannya, pertandingannya atau venue-nya itu sebagian besar berada di Kota Pontianak, akan diselenggarakan dari tanggal 14 November sampai dengan 21 November 2026.
14: Untuk kontingen ada berapa peserta yang untuk Kabupaten Sintang nanti?
15: Jadi kita telah melakukan beberapa kali rapat dengan anggota KONI atau dengan cabang-cabang olahraga yang ada di Kabupaten Sintang. Pertama kita melakukan rapat kerja, yang kedua melakukan juga rapat koordinasi, dan mungkin rencananya di Sabtu Minggu kita akan melakukan rapat kerja lagi dengan masing-masing pengkap seperti itu Bang. Jadi dari dua rapat sebelumnya, kemungkinan besar kita akan menurunkan 30 sampai 32 cabang olahraga saja yang benar-benar sudah siap menghadapi pekan olahraga, karena kita menjaring atlet-atlet yang akan ikut nanti benar-benar atlet-atlet yang sudah siap menghadapi ajang Porprov dan siap bisa mendapatkan medali seperti itu Bang.
14: Cabang olahraga apa saja diantaranya?
15: Cabang olahraga andalan kita tentunya ada panahan ya, renang, tenis meja, karate, terus catur, bridge, ada juga kempo, ada juga anggar. Totalnya ada kurang lebih 30 cabang olahraga Bang yang sudah siap sampai rapat yang terakhir ya. Tapi di Sabtu Minggu ini kita akan rapat lagi, bisa menambah, bisa juga berkurang, tergantung kesiapan dari masing-masing cabang olahraga. Karena yang akan kita turunkan, karena ini event 4 tahunan Bang ya, bukan event setiap tahun ya. Tentunya yang kita terjunkan nanti benar-benar atlet-atlet yang sudah siap memperoleh medali seperti itu.
14: Punya target Kabupaten Sintang untuk Porprov kali ini?
15: Setidaknya kita berusaha mencapai 5 besar ya, seperti arahan dari pemerintah daerah. Jadi kita berusaha agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar Bang, seperti itu. Kalau untuk di Kapuas Raya kita berusaha menjadi yang terbaik.
14: Pendengar, demikian wawancara kami dengan Ketua KONI Kabupaten Sintang Bapak Momon Herwanto. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan.
16: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti info perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
17: Selamat sore rekan Patih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio

0: 73 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya KPAD Pontianak minta pengasuhan anak diperkuat dari hulu, serta kabut asap menebal, warga Sintang diminta stop aktivitas membakar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tawa bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Ya, tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Nah, nanti jelang pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di Bedabol. Ya, ini dengan judul Bumi Lagi Butuh Kita. Ya, ini adalah episode 33. Nih, seperti apa ceritanya? Kita langsung saja dengarkan, tetap bersama kami. 1.

0: Bubble, beda cerita dalam obrolan.
1: Ya anak mau terdas mataku, coy. Hah, apa hari ini nih, Dana? Aku guna enggak kita macam gini model ini?
2: Gini gimana ya, kanihin? Gimana tuh?
1: Artinya kita masa enggak sih di motor gitu kan. Nah,
3: apa kalau tarik itu pakai kaca tuh? Kena mata pedih yang sutaku. Sumpah lah. Baru ini aku masih gini nih.
4: Sudah kayaknya memang tahun ini lebih parah sih kan.
2: Iya.
4: Kabut asap tuh. Kayaknya daripada tahun lalu tuh kayak ya parah sih, cuma kayak tahun ini lebih parah dan lebih panjang sih waktunya kan.
1: Aku merasakan tuh kayak dampaknya tuh langsung terasa gitu.
4: Betul.
1: Nasak nafas lah. Jadi aku ke semua selain itu
2: muncul lah sendiri gitu ya.
4: Hampir nak telepon ambulannya.
2: Cuma apa ya, kayak asap gini nih Pak. Kan penyebab utamanya tuh mungkin kebakaran hutan kan.
4: Iya.
2: Dan sebab lain kan mungkin tidak ada. Kalau kita lihat hutan-hutan yang terbakar nih pun, itu kayak bingung nggak sih kita, entah terbakar kah atau dibakar kah, kan beda gitu maknanya. Tapi dampaknya ini semua orang merasakannya.
1: Iya.
2: Yang nggak ikut bakar pun kena nggak dia gitu bang, rasakan.
1: Ini tadi apa ya, pasif jadi kan.
4: Tapi itu kalau aku inilah ya, lihat-lihat di sosial media tuh katanya ada nggak orang yang kayak sengaja gitu untuk membakar, karena kan kita nih di musim kemarau kan, jadi kayak dedaunnya tuh kering kan, jadi tuh mudah untuk terbakar. Adalah nih orang-orang yang memang kayak sengaja gitu, kayak buang puntung rokok sembarangan. Jadi terbakar yang mungkin ya, kalau puntung rokok kan kayak cuma bara api kecil lah gitu kan. Nah jadi kebakaran besar kan. Nah jadi tuh kayak apa ya, kok pas sesangga tuh orang-orang ini ngelalis gitu.
2: Ngelalis, pelalis ya.
4: Dia tuh susah dikasih tahu. Maksudnya kayak
1: bebal.
4: Kita kan bebal, gak apa-apa. Aku
1: tuh benar.
4: Ya Allah. Itu tuh
1: di kapal.
4: Gak bisa kita dikasih tahu. Mas, kita udah tahu ini, kita nih musim kemarau. Hujan udah hampir berbulan-bulan gak turun. Iya, ada sih turun kayak cuma sekali ya, habis itu seminggu tak ada.
2: Tak agak gimana turunnya.
4: Maksudnya tuh ya pandai-pandai lah kita kan, jangan sampai buang puntung rokok sembarangan. Buang pada tempatnya. Karena yang ngerasa dampaknya tuh ya bukan hanya dia yang, kalau cuma dia yang buang puntung rokok sih gak masalah ya. Masalahnya yang ngerasa kan ya kita yang gak tahu, kita yang apalagi yang anak-anak kecil, orang ini kan lansia, sangat lansia
1: masih.
2: Bagi kita yang tak ngerokok, ibaratnya kan kena dia yang tes katanya buang di tempat. Padahal dia tuh sebetulnya tahu kan kayak ini nih musim kemarau. Terus kalau dia buang puntung di situ tuh bisa buat kebakaran. Tapi tak tahu lah gimana pikirannya ya, entah kayak udah itulah yang kita bilang tadi tuh pelalis. Apa dari masa kau
1: tuh? Betul. Pengelola itu di atas nak.
2: Ngelepunya dah paling
4: Tapi kadang orang kayak gitu tuh kadang saja popak gak kita ngasih tahu.
2: Saja lupa.
4: Nah itulah capek dah kita ngasih tahu kan. Kayak kesadaran dia ya sebenarnya.
1: Tak lah dia sadar
4: Rupanya tak sadar kan. Ya ngamak
1: paling
4: itulah ya. Susah cerita apa tuh cerita.
2: Boleh.
1: Ini kan biasanya sering betapuk, bukan betapuk sih. Nongkrong di dalam kamar.
2: Oh, kita betapuk kan?
4: Bunyi,
2: sembunyi, betapu. Besukan. Bahasa kami besukan.
1: Oh, besukan.
2: Itu.
1: Tak tahu lah ya, waktu itu kan siang tuh udah nyusi baju lah kan. Dan dicemol lah di luar nih. Kan?
4: Hilang.
1: Bukan.
4: Oh, hilang.
2: Kira mau yang bawa asap.
1: Tiba-tiba nampak asap. Aku pula makin terung nih asap nih, tak lama
4: jerebu makin terung,
1: jerebu makin terung, asap makin parah. Nah yang dalam sudah langsung baju itu jadi bu ada bau smoky.
2: Benar
1: WhatsApp
2: aku pun gitu gak, waktu nyuci hari apa tuh ya. Ada gak aku di belakang rumah tuh, ada gak jemuran tuh. Karena biasa kan
1: buat kan langsung menghadap ke alam.
2: Benar, kalau udah kering tuh ada parfum khasnya ya. Dan parfum khasnya itu enggak enak baunya.
4: Iya, kalau wangi enak lah ya, iya. Kita nyiumnya. Ini
3: tambah lagi
4: bau asam.
3: Baik. Memesep gitu kan. Pol, buka sikit dia tuh kaca helm tuh langsung dia nyapu gitu ah.
4: Kayak nak ajak kelahi kan.
2: Pedas nak. Bisa gitu.
3: Kenapa kan empat akan berasap. Ini ajak kelahi apa pikir aku.
2: Nah, gimana gak kan kita pukul-pukul pun kena tenang itu.
3: Kalau masuk ke dalam ini. Semenlah yang itu.
2: Semenlah.
3: Si nampak. Helm.
2: Iya.
3: Apa nak itu? Apa nak ditendang?
2: Betul. Mau tak mau lah kita buka. Ujung-ujung mata tocak, mata merah. Tapi memang apa ya dampak dari kebakaran hutan sama lahan nih, kayak kabut asap gini bah. Itu kalau kulihat-lihat tuh kuat itu pagi sama menjelang apa malam gitu. Itu udah kuat nampak deh. Kalau ada kayak matahari gini nih nampak, cuma gak separah pagi dengan dekat malam
4: ya.
2: Dia
3: pakai masker pun sekarang tak cukup satu ya.
4: Tapi pernah enggak sih kita berpikir kayak sampai kapan sih kita tuh setiap tahun harus kayak gini terus? Tiap tahun, tiap musim kemarau kita selalu merasakan apa kabut asap kan. Mau sampai kapan gitu? Masa setiap tahun harus kayak gini terus kan? Karena pasti ketika udah asap udah makin tebal kayak gini tuh kita selalu mikir kapan sih ini hujan nih, kapan hujan. Sampai kalau ada yang kalau yang muslim kan sekarang nih udah mulai sholat apa istiqo ya. Udah sholat minta hujan dan banyak lah yang udah kita lakukan kan. Ikhtiar-ikhtiar yang udah kita lakukan. Iya, Kalimantan nih sebagian besar kan hutannya. Jadi kalau hutannya yang luas itu terbakar, jadi itu kayak ya Allah, sangat-sangat menyiksa lah bagi kita manusia yang ada di dalamnya nih.
3: Oh ini macam
4: sejuk nyaman nak.
2: Hirup pun nyaman udah.
4: Hirup gitu ya.
3: Apa benda?
4: Ini kehirup lah keluar langsung mengengek.
2: Ini apa bukit apa bukit bawang yang dekat kandangnya? Kesini ada apa ada ni?
4: Ih paham lah benar.
3: Ya Allah.
4: Tapi itu lah semoga ya orang-orang ya bisa sadar lah kan apalagi kalau kita lihat ya di sosmed aku biasa lihat-lihat tuh mereka yang pemadam kebakaran terus kayak ada kayak tim gabungan tim medis segala macam ada yang sampai kecapean mereka padamkan lahan tuh padahal yang bakar satu orang yang madamkannya mau dua ini dua tang kali yang datang
2: dua tim
3: orang yang cucuk cucul
2: yang cucul bahasa kimia ni cucul
4: cucul
2: bahasa kau cucul
4: cucul
2: kenapa tu
3: kan kira-kira hukum mana apa yang pentas ha aku lah kira-kira
4: sebenarnya sih balik lagi ke orangnya kayak kalau misalnya di beberapa tempat tuh kan memang ada tradisi kan tradisi pakai ladang tuh tapi sekarang ada yang kemudian memanfaatkan kayak perusahaan-perusahaan besar ya yang seharusnya ya dia nggak boleh bakar ladang kan dan mereka nggak cari solusi untuk itu dan seharusnya ya mereka mendapatkan hukuman sih yang setimpal kan ini juga udah ada kan di undang-undang kan gimana mereka tuh nah tapi kadang yang cuma bakar apa lahan yang gak terlalu luas ini mungkin mereka juga akhirnya kena dampaknya kan padahal kalau misalnya punya kita pribadi gak mungkin lah beratus-ratus hektar kan gak mungkin 20 hektar kan kalau punya pribadi nah itulah makanya
2: terus tuh apa ya jadi aku mikir kalau hukuman yang pas gitu tuh ingat ini bah kayak apa sinetron yang ada di salah satu TV swasta tuh bah
3: sinetron azab tuh
2: jadi kalau kayak udah apa udah kayak meninggal gitu kan
4: orang tuh terbakar
2: kabut asap tapi memang
4: betul
2: setuju yang Sasa bilang tadi tersebut memang kadang apa ya karena aku ngerasa ya kayak tradisi orang beladang lah terutama di orang Dayak kami
4: buka ladang kan
2: jadi zaman dulu tuh memang sistemnya menurut aku tuh rapi. Rapi itu kayak, jadi kalau bakar lahan tuh kayak misalnya ukurannya enggak sampai 1 hektar, itu mereka tuh kayak di setiap titik tuh ada yang jaga.
4: Oh.
2: Ada yang kayak bawa solo tuh pada matamkan api.
4: Iya, iya.
2: Jadi apinya tuh enggak menjalar ke lahan yang memang tujuannya mau dibakar dia. Terus kalau udah padam apinya, nah si tuan rumah nih tetap nunggu dia.
4: Jangan sampai ada.
2: Jangan, biasa kan kalau angin tuh mau naik lagi apinya. Nunggu ada di situ sampai malam biasa. Nah, kalau kayak yang kebakaran sampai berhektar-hektar tuh kan emang ya udah dibakar, tinggal gitu kan. Jadi yang madamkan itu yang Sasa bilang tadi itu dan Kak. Kasihan mereka lalu.
3: Ya, sempat aku tadi lihat postingan kan di media sosial. Ada apa itu hewan-hewan lah ya, kayak ular, tenggang siang.
2: Oh, aku ada lihat
4: ular yang
2: ada burung kayak yang pas dia nggak ada telur itu.
3: Iya, iya.
4: Aduh, sedih.
2: Ada kan?
3: Iya, ada. Apa itu tuh? Terdiam gitu.
2: Iya. Sebegitunya kayak yang lindungi
4: itulah
2: telurnya. Kasihan kita.
3: Terus ini ada juga nih lewat di beranda tuh kan, ada orang hutan bawa pakai bis tuh, kamera semua itu, tuh kayak ting liatin
4: orang udah habis tempat dia gitu ya.
3: Kok dia tuh kayak buka tuh sedih liatnya kan, tempat udah tak ada gitu kan.
4: Nah itulah tadi kan, sampai bila kita mau kayak gini.
2: Iya betul-betul
3: habis. Nah, ada lagi nih, manusia aja kayak kita kan bisa terdampak gitu kan. Nyata ada juga orang hutan yang sampai sesak nafas. Ada videonya.
2: Oh iya, ada lewat di ini beranda media sosial aku.
3: Belum siar sih.
2: Nah itulah.
3: Dampaknya tuh enggak hanya ke manusia aja kan, tapi ke hewan-hewan yang memang tempat tinggal tuh di sana.
4: Nah itulah.
2: Tapi benar gak yang Sasa bilang tadi tuh, barang kayak gini nih mau sampai kapan? Karena kan setiap tahunnya, setiap kemarau tuh berulang.
4: Iya, berulang.
2: Selalu ada kabut, asap berulang.
4: Jadi kayaknya bukan makin berkurang.
2: Iya.
4: Makin parah.
2: Makin parah. Ah,
3: iya.
2: Betul. Aku jadi ingat dulu tahun berapa tuh ya. Pas aku baru selesai SMA, yang pernah juga kabut asap yang parah. Sampai yang sekolah libur dulu tuh aku gak ingat tahun berapa. Nah ini, tahun ini terulang lagi kayak.
4: Iya, betul.
2: Sampai anak-anak bedengar kan jam dari rumah.
3: Betul. Kayaknya lama ya, tidak kapan ya.
4: Ini enggak nih, anak-anak BDR belajar dari rumah. Tapi kurang pengawasan orang tua kayaknya. Jadi sebagian anak-anak nih ada yang kita lihat malah jalan. Sekarang kan kalau di Sanggau nih, pas lagi musim kemarau nih ada wisata dadakan, air krosik tuh, pantai krosik tuh. Jadi anak-anak tuh sore-sore, siang, biasanya sore siang lebih banyak datanglah ramai-ramai di air crossing. Padahal mereka kan harusnya ya tetap berada di rumah. Betul. Kita nih ya pakailah, kita nih kerja kan, harus
2: mau,
4: mau tak mau ada tugas yang memang harus kita selesaikan. Tapi kalau memang mereka yang udah dikasih kesempatan untuk kayak WFH, BDR tadi, seharusnya ya benar-benar lah dimanfaatkan itu hanya di rumah. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan itu.
2: Orang tua pun harus kayak inilah, ngawasi lebih apa ya, lebih ketat lah kali ya.
4: Betul.
2: Kenapa ya, anak-anak ini kan mungkin kalau yang kelompok rentan itu kan salah satunya anak-anak mungkin ya. Karena aku pernah kayak baca artikel gitu, mereka nafas tuh kayak lebih cepat dari kita kan. Lagi anak-anak yang suka lari, santai lari sini. Kenapa sih kan lebih kayak gitu dia.
3: Ngap, dia enggak nyap.
2: Betul,
4: nyap.
2: Ngap,
4: tua. Tua di bahasa Melayu
2: nyap. Nyap.
4: Tapi intinya kayaknya bumi memang lagi butuh kita sekarang.
2: Benar.
4: Jadi kita, ya walaupun sekecil apapun, kita harus melakukan sesuatu yang bisa menolong bumi lah saat ini.
3: Bisa berdampak.
2: Berdampak baik. Misalnya lihat zaman-zaman kabut asap, enggak usah apa bakar sampah.
4: Betul.
2: Buat yang rokok ini juga kalau bisa jangan-jangan egois lah. Asapnya kan bisa nambah juga.
4: Iya.
3: Betul. Iya, betul.
2: Itulah.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Oke, baik pendengar, tadi sudah Anda dengarkan ya di Bedabol ya, tadi juga sudah ada teman-teman kami ya, ini ada Nurjana, Teguh dan Natasha nih ya, sudah berbagi cerita tentang bumi lagi butuh kita. Oke. Baik pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Sanggau sore ini musik dan informasi masih akan saya hadirkan untuk Anda.

0: 1.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Farijah Niu yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar, terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

Baik pendengar, informasi ini kami sudah kutip ya dari rri.co.id, yaitu terkait dengan Kementerian Kehutanan bersama BMKG memperkuat operasi pengendalian karhutla melalui pengerahan personil dan teknologi modifikasi cuaca. Penguatan operasi dilakukan di Kalimantan Barat, ya Kalimantan Tengah dan juga Jawa Timur untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah kebakaran meluas. Dukungan teknologi operasi modifikasi cuaca atau OMC, ya ini menjadi salah satu strategi untuk memanfaatkan peluang terbentuknya awan hujan di wilayah rawan karhutla. Kemenhut berkoordinasi dengan BMKG melaksanakan OMC di Jawa Timur ya pada 3 hingga 9 September 2026 menggunakan pesawat Ciasa A2104 ya, sementara OMC di Kalimantan Barat berlangsung 5 hingga 14 September dan juga di Kalteng, pendengar ya. Ini pada 6 hingga 14 September 2026 menggunakan pesawat Ciasa 212 dengan dukungan logistik dari BNPB. Pelaksanaan OMC juga ditentukan berdasarkan analisis meteorologi potensi pertumbuhan awan, ya perkembangan karhutla, serta pemantauan tinggi muka air tanah. Sasaran operasi dipilih berdasarkan potensi pembentukan awan hujan dan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho ya ini mengatakan teknologi OMC ini menjadi dukungan penting bagi Satgas Darat yang terus melakukan pemadaman di berbagai lokasi. Oke, baik pendengar, untuk informasi selengkapnya silakan Anda kunjungi portal kami di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Pendengar pukul 17 ya lebih 23 menit waktu Indonesia Barat, masih kami hadirkan ya lagu-lagu yang sudah kami persiapkan di playlist kami untuk menemani weekend Anda ya di sore hari ini.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Pendengar, musim kemarau nih ya yang berpadu dengan kabut asap karhutla ini membuat banyak warga yang bertanya-tanya. Nah, sebaiknya minum air panas atau air dingin ya di tengah kondisi udara seperti ini. Nah, pertanyaan ini bukan sekedar soal selera nih pendengar ya. Ini melainkan menyangkut bagaimana tubuh merespon paparan partikel asap dan udara kering yang bisa mengiritasikan saluran pernapasan.

0: Nah, pendengar, ini melansir dari jurnal Cheese yang ditulis oleh Saketo Janus Kiwich ya, dan Sackner tahun 1978. Air hangat yang diminum ini terbukti meningkatkan kecepatan aliran mukus ya hidung secara signifikan dibandingkan dengan air dingin. Air hangat yang diminum dengan cara diseruput ya ini meningkatkan kecepatan mukus hidung dari 6,2 menjadi 8,4 mm per menitnya hanya 5 menit setelah diminum ya. Sebaliknya, air dingin ini justru menurunkan kecepatan mukus hidung dari 7,3 menjadi 4,5 mm per menit ya pada pengukuran 30 menit berikutnya. Temuan ini juga pendengar penting bagi masyarakat mungkin yang terpapar kabut asap ya, sebab mukus hidung yang bergerak lebih cepat ya membantu menyaring dan juga mengeluarkan partikel halus yang terhirup selama musim karhutlah. Nah, sementara mukus yang melambat ya pendengar ini beresiko membuat partikel tersebut yang mengendap lebih lama di saluran napas. Penelitian juga yang dimuat oleh jurnal Rinologi oleh Sanu dan juga Eccles ya tahun 2008, pendengar, ini turut memperkuat temuan ini melansir dari jurnal tersebut. Nah, minuman panas ini memang tidak mengubah resistensi aliran udara hidung secara objektif ya, namun secara subjektif ya partisipan ini merasakan hidung yang jauh lebih lega nih ya pendengarnya setelah mengkonsumsi minuman hangat dibandingkan minuman bersuhu ruang. Dan ini artinya sensasi lega yang mendengarnya yang dirasakan oleh warga ataupun masyarakat ya ketika kita minum air hangat di tengah kabut asap ini bukan sekedar sugesti melainkan didukung oleh mekanisme fisiologis yang nyata meski efeknya ini bersifat sementara nih pendengar. Nah, jadi di tengah kondisi cuaca yang seperti ini bisa nih ya kita minum air hangat ataupun air dingin ya. Memang kita lebih dianjurkan ini adalah meminum air hangat ya pendengar ya, karena memang di tengah kondisi kabut asap ya ini yang masih juga cukup pekat pendengar ya, walaupun memang semalam kita sempat diguyur hujan ya, yang pasti tetap harus menjaga kesehatan ya, menjaga imun tubuh kita juga ya. Kalau keluar tetap menggunakan masker. Oke pendengar, kami akan hadirkan ya lagu-lagu religi islami untuk Anda yang menunggunya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat, ya, kami akan kumandangkan azan Maghrib untuk wilayah Kota Sangga dan sekitarnya atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, ya, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Maghrib.

menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

0: Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di Sanggar sore ini. Karena jelang pukul 18 ya, ini lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih saya update informasi Anda di Sanggar malam ini, di jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pendengar, dengan menerapkan pola hidup sehat ya, kini tengah menjadi tren di semua kalangan, mulai dari olahraga hingga mengkonsumsi makanan sehat. Banyak orang cenderung memilih pola hidup yang sehat sebab sebagian orang kini sudah menyadari manfaat-manfaatnya. Salah satu penerapan pola hidup sehat ini adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh seperti madu. Ya, karena madu ini adalah makanan manis ya, bertekstur kental yang diproduksi melalui lebah dan memiliki sejumlah variasi. Nah, pendengar, madu ya tersusun dari air, gula alami, dan beberapa senyawa bioaktif ya seperti flavonoid dan juga polifenol ya. Komponen-komponen tersebut juga, pendengar, membuatnya bukan hanya digunakan sebagai pemanis ya, tetapi juga bisa kita konsumsi setiap hari. Madu memiliki kandungan fruktosa dan glukosa yang menjadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh, karena kandungan tersebut juga membuat madu mampu memberikan energi saat dikonsumsi dalam takaran yang sesuai. Selain menjadi sumber energi, madu juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan. Senyawa ini juga dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang berhubungan dengan paparan dari radikal bebas. Manfaat lain yang cukup terkenal ini adalah pemanfaatan madu untuk membantu meredakan batuk nih, pendengar ya. Mengkonsumsi madu ya mampu membantu mengurangi frekuensi batuk serta memberikan rasa lebih nyaman pada tenggorokan. Madu juga ya memiliki tekstur cair yang dapat memberikan efek menenangkan saat tenggorokan terasa kering atau tengah mengalami iritasi. Nah, karena pendengar hal tersebut juga, madu kerap dikonsumsi secara langsung atau bisa juga ini dituangkan ke dalam minuman hangat ya. Nah, bisa dicoba. Ya, mungkin Anda yang sedang batuk, pilek, ataupun flu juga nih, pendengar ya, di malam hari ini. Nah, bisa nih coba mengkonsumsi madu ya. Mungkin bisa 1 sendok sehari ataupun bisa masukkan ke air hangat gitu ya. Oke, pendengar, untuk informasi lainnya nanti akan saya hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

tanah airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Pendengar, dengan pemenuhan nutrisi yang mendukung fungsi otak anak, usia sekolah masih menjadi perhatian. Studi yang dipublikasi dalam British Journal of Nutrition pada 2016 ini menunjukkan 8 dari 10 anak Indonesia usia 4 sampai dengan 12 tahun memiliki asupan EPA dan DHA di bawah rekomendasi minuman FAO atau WHO. Nah, DHA ini merupakan asam lemak esensial yang menjadi salah satu komponen penting jaringan otak. Asupan DHA yang cukup berperan dalam mendukung fungsi kognitif, daya ingat, dan kemampuan berkonsentrasi si anak. Tantangan pemenuhan nutrisi juga berkaitan dengan pilihan makanan dan minuman anak yang semakin selektif ya. Dan juga pendengar, penelitian Universitas Gadjah Mada pada 2015 di Purbalingga ini menunjukkan 53% siswa SD ya, dan 39,5% ini siswa SMP cenderung menolak susu dengan rasa plain nih pendengar ya. Sementara itu studi Universitas Negeri Surabaya pada 2016 juga menemukan rasa coklat menjadi varian favorit ya, ini bagi 52,7% siswa SD yang diteliti. Kondisi tersebut juga membuat orang tua perlu mempertimbangkan kandungan nutrisi sekaligus preferensi rasa dalam memilih asupan anak ya. Dan pendengar, untuk informasi lainnya masih akan saya update untuk Anda saat lagi.

0: anak menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, mak leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidok gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
18: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Pendengar pukul 18 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat yang menuntaskan kebersamaan kita di Sangsar ini. Terima kasih untuk semuanya yang tetap terus setia bersama kami di FM 97 MHz. Informasi lainnya ya sudah saya update juga untuk Anda di Sangsar ini. Selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan nanti Anda akan ditemani rekan kami yang bertugas dalam Sanggo malam ini, ada Okren Moboy menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini, pamit undur diri. Selamat malam, selamat menikmati malam minggunya nih ya bersama orang-orang terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10:00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Perkiraan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran Casfever merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsi, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Ya'ibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Rekan kami Niar Abdul Litiloli dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
1: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Javiero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Vision timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Mendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Seru pendengar, baru saja Anda ikuti Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Dan selamat bergabung Anda yang bersedia bergabung bersama kami, tim yang bertugas malam hari ini. Saya Okrin, ada Suherman di operator studio, Budi Minarno dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani Anda nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan semoga malam ini Anda masih tetap sehat. Tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan pendengar, kami akan awali kebersamaan kita di malam hari yang berbahagia ini. Kami hadirkan mimbar agama Kristen ya edisi hari ini, tentang belajar sabar dan menguasai diri dan emosi. Ini satu motivasi Kristen yang akan disampaikan oleh PS Henny Christianus. Dari Pro 1, Studio Pro 1 RRI Sanggau, kami hadirkan untuk Anda.
1: Berharga di mata Tuhan, katakan aku berharga. Tuhan mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih kalau Engkau melayakkan kami jadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur beroleh kasih karunia pengenalan akan Tuhan dalam hidup kami. Kami yang datang malam hari ini, hamba-Mu berdoa, puaskan yang haus akan Tuhan. Biarlah setiap mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengalami perubahan hidup, perubahan cara berpikir. Mereka menjadi mengerti kehendak Allah dan menghidupinya. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Ajarilah kami kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Permuliakanlah nama-Mu di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Ada sukacita? Masih semangat? Haleluya. Bulan Juli, Gereja Impact Community Indonesia mengangkat tema penguasaan diri, self-control. Dan saya akan khotbah saat ini tentang identity and self-control. Saya ingin menyapa jemaat yang mengikuti ibadah ini streaming live online dimanapun Anda berada. Saya berdoa Anda juga diberkati Tuhan. Amen. Matius 16 ayat yang ke-24 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus selagi ngajarin kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus punya penguasaan diri. Kita harus bisa menyangkal diri kita. Hidup melampaui perasaan kita. Enggak selalu ngikutin yang kita mau. Enggak selalu ngikutin yang kita pikir baik. Kita akan mampu menguasai diri kita kalau kita ngerti identitas kita, bahwa kita adalah pengikut Kristus. Berapa banyak pengikut Kristus di tempat ini? Katakan saya pengikut Kristus. Sebagai murid Kristus, kita harus belajar hidup dipimpin firman, bukan perasaan. Saya akan kasih contoh sehari-hari. Sebagai murid Kristus, kita tuh mesti belajar bisa kontrol marah, bisa kontrol emosi. Enggak meledak-ledak. Waktu kita marah, firman Tuhan katakan jangan berbuat dosa. Dalam Mazmur 4 ayat yang kelima dikatakan gini, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Orang pasti bisa marah, namanya juga manusia, amin. Di dalam jiwa ada perasaan. Kita bisa kecewa, kita bisa sedih, kita bisa bahagia, kita bisa marah. Itu normal. Yesus saja bisa marah, amin. Yesus saja pernah jungkir balikin meja-meja penukar uang. Kalau kita bilang, oh pendeta gak boleh marah, Yesus marah tuh besar banget menurut saya. Belum pernah Pak Jojo jungkir balikin meja-meja di depan. Betul gak? Jadi, Yesus kalau marah tuh ngeri banget menurut saya. Yesus marahin Petrus dengan kata-kata, apa? Nyala kamu iblis, ya kan? Kamu adalah batu sandungan bagiku, gitu. Jadi Yesus kalau marah luar biasa. Jadi kalau Ibu Heni marah-marah itu biasa. Orang boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Gimana caranya? Orang tuh harus bisa kontrol emosi kalau dia ngerti dia siapa. Contoh, tadi pagi saya diantar staff ke gereja karena suami saya udah datang dulu untuk khotbah jam 8. Nah, ada mobil di depan kami, Anda tahu jam 9.30 tuh parkiran padat ya. Nah, ada mobil di depan kami, dia tuh mau parkir di sebelah kanan, tapi dia kasih sennya telat. Nah, mobil kami udah di belakang dia, jadi ngalangin untuk dia mundur parkir. Nah, di belakang kami udah ada mobil-mobil lagi, macet banget. Iya kan? Belakang udah klakson-klakson. Nah, tiba-tiba turunlah istrinya. Garang sekali nih perempuan-perempuan ya. Bukan suaminya. Yang turun istrinya, buka pintu, datengin mobil saya dan bilang gini sama staf saya, "Lu gak lihat kedap-kedip, lu mundur." Wah, gitu. Galak. Saya ngeliatin dari dalam mobil, wah, orang Kristen nih, mau ke gereja nih. Gawat nih. Pakai seragam hitam putih. Gua mikir, ACRIC bukan ya? Saya lagi ragu-ragu, saya perlu buka kaca gak ya? Ah, jangan deh, nanti dia malu lagi ya kan? Tapi masalahnya kita udah gak bisa mundur, mobil udah padat. Dia gak mau tahu. "Mundur loh," kata dia. Garang banget. Oh, haleluya, baru tahu gua drama asli di parkiran kita. Ya. Terus saya mikir gini, seandainya dia tahu di mobil itu adalah Pendeta Heni Christianus, kira-kira masih garang gak dia? Bisa jadi garang juga. Emang gue pikirin lu siapa gitu kan? Nah, tapi kita tuh gitu. Kita itu kadang-kadang suka lupa kita tuh siapa. Kita itu orang percaya, murid Kristus yang harusnya jadi saksi. Tapi seringkali kita itu cuma jaim aja. Kita cuma nice and sweet, penuh kasih, kalau di tengah-tengah komunitas yang kenal sama kita. Tapi kalau kita di dunia nyata, parkiran deh, langsung tuh aslinya kita keluar. Kita lupa kita siapa. Coba pendeta. Pendeta itu kalau di gereja pendeta, di luar gereja pendekar. Nyetir mobil, dipepet sama orang, bisa marah gak? Belum pernah lihat kan? Buka kaca. Hey! Dia lupa dia pendeta. Coba seandainya istrinya kasih tahu, "Say, itu jemaat ICI loh." Berubah gak? Marah gak kira-kira? Saya yakin itu pendeta, ini kan ilustrasi bukan suamiku. Itu kalau dia tahu jemaat, dia pasti behave well. Contoh Pak Jojo aja deh. Anda tabrak mobilnya. Misalnya, jangan sengaja loh ya. Anda tabrak mobilnya, terus dia gak tahu Anda tuh jemaat ICI. Dia marah gak sama Anda? Pasti marah. Coba nanti saya bisikin, "Say, itu jemaat ICI." Pasti dia akan bilang gini, "Oh, gak apa-apa. Saya punya asuransi kok, aman. Aman banget. Aman bos. Karena jemaat. Dia pendeta." Orang kalau ingat dia siapa, dia akan menguasai semarah apapun dia. Papa, kalau sadar, firman Tuhan berkata, jangan sakiti hati anak-anakmu. Seemosi apapun kamu, kamu sadar, saya Bapak, saya harus kasih teladan ke anak saya, Bapak gak ngomong kotor meskipun emosi. Bapak tidak nyakitin anaknya meskipun marah. Karena Anda tahu Anda siapa. Contoh, saya pendeta. Anak saya salah. Semarah apapun saya sama anak saya jaga banget supaya dia ngerti, ini mamah gua nih pendeta. Gak marah yang membabi buta gitu loh. Ada penguasaan dirinya. Karena saya gak mau anak-anak saya gak lihat keteladanan di hidup saya. Semarah apapun, sekesal apapun, kalau kita ingat kita tuh siapa, kita akan bisa menguasai diri kita. Kalau orang Kristen gak ingat mereka tuh adalah anak Tuhan, orang percaya, gak heran kelakuan di dalam dan di luar gereja beda. Kalau ketemu sama orang Kristen, shalom, shalom, kamu terluka ya sama saya, ampuni ya. Oh bisa, siap. Tapi di luar, kurang ajar. Gitu kan. Jahatnya tanduknya keluar semua. Aduh, kalau lagi gemes tuh ya mic-nya pengen gue tabok-tabok di sini. Karena kalau ngeliatin, kenapa sih orang Kristen nih, kenapa beda gitu? Karena kita lupa kita siapa. Coba pendeta ingat baik-baik. Lu pendeta, jangan sembarangan emosi di luar, gitu kan? Saya ditabrak orang di jalan, kadang-kadang tuh sering. Heran saya udah hati-hati, orang gak hati-hati. Mobil diserempet, cepret, dia lari. Dia lari karena dia takut. Padahal sayanya nyantai. Saya gak kejar, biasa aja. Oh, Bu ini kebanyakan duit. Enggak, saya gak suka berantem. Saya gak suka ribut sama orang. Saya ditabrak bajai. Lampu belakang pecah. Bajainya kabur cepet-cepet. Takut kan? Saya mau diarin aja. Saya juga mikir, tukang bajai mau suruh benerin mobil mau bayar berapa, kasihan lah. Saya paling gak pernah ribut di jalan, ampun. Kita kalau negur orang di restoran, misalnya waitressnya keterlaluan banget gitu ya, pasti pakai nada bicara yang santai. Gak perlu emosi. Malu loh kalau sampai orang tahu. Lu orang Kristen ya? Kelakuan banget kayak gitu. Ingat identitas kita. Kalau kita ngerti kita siapa, kita akan menguasai emosi kita. Kalau kita marah, jangan sampai bikin dosa. Amen. Kita harus belajar menguasai diri kita untuk gak balas kejahatan orang. Kita gak jahatin orang lain meskipun dia udah jahat sama kita. Amsal 25 ayat 21 bilang gini, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau dia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Lihat, Tuhan akan membalas itu kepadamu. Kita kalau doain orang, kita bilang gini, biarin lu jahatin gua, lu lihat lu, Tuhan yang balas. Salah. Kalau kita berbuat baik sama orang yang jahat sama kita, biarpun dia bokam sia, gak tahu terima kasih, kita masih nolongin dia, kita masih mengasihi dia, dengerin, Tuhan akan membalasnya kepada kita. Kalau saya dijahatin orang, saya selalu bilang gini, haleluya, sebentar lagi berkat datang. Ada amin? Kalau Anda dijahatin orang, jangan marah. Sedih pasti, kecewa, iya. Kan kita manusia, saya juga manusia. Disakiti orang yang nangis juga. Tapi saya gak pernah mau balas kejahatan orang. Udah Ciheni, hancurin aja. Enggak, ngapain? Balas, ngapain? Rugi, kehilangan berkat. Justru kesempatan Tuhan balas kita dengan berkatnya adalah ketika orang jahat sama kamu, kamu tidak balas jahat. Kamu memberkati musuhmu. Amen. Yesus malah ngajarin kita, kasihi musuh. Berdoalah untuk mereka yang mengutuk kamu. Men, kita harus belajar menguasai diri. Jangan selalu ikut emosi. Jangan berantem sama orang. Anda boleh tanya orang yang kenal saya, pernah gak Henny berantem sama kamu? Orang bilang gini, oh dia ribut sama Bu Henny. Tunggu dulu. Kata ribut itu dua arah. Benar gak? Dia cari gara-gara, saya merespon, itu ribut. Ini kan enggak. Dia marah-marah sendiri. Guanya menyantai banget, bos. Kadang malah saya gak ngerti orang punya masalah sama saya. Saking kurang cerdas mungkin ya, mengenali amarah orang gitu loh. Santai banget saya mah. Orang gak suka sama saya aja saya masih nyapa. Apa kabar? Padahal gue tahu dia manyun lihat gue. Biarin aja. Karena saya cuma tahu gini. Yesus bilang, kita harus sangkal diri, pikul salib. Pikul salib di hidup kita itu macam-macam. Contoh panggilan Tuhan dalam hidup kita itu salib. Waktu kita disalah ngerti orang, waktu kita difitnahkan yang jahat, waktu kita buat baik tapi orang balas jahat, waktu kita ditipu teman sepelayanan, waktu kita setia sama pasangan walaupun pasangan terus menyakiti kita, waktu kita tetap hormat sama orang tua meskipun orang tua kita gak jadi teladan, saya kasih tahu itu salib. Pikul salib. Kita akan mampu menguasai diri kita kalau kita tahu kita siapa. Yesus tahu dia siapa, makanya dia menguasai dirinya. Anda bayangkan, Yesus itu punya kuasa yang sangat hebat. Dia mampu menyembuhkan orang yang sakit kusta, orang lumpuh berjalan, orang buta, dia ludahi tanah, dia bulet-buletin jadi bola mata. Dia mampu membuka mulut orang yang bisu. Dia mampu membangkitkan orang yang mati. Kuasa Yesus luar biasa. Masakan waktu tentara-tentara Romawi tangkap dia, siksa dia, cambuk dia, Yesus tidak mampu melawan mereka? Berapa banyak di antara Anda percaya Yesus mampu melawan? Angkat tanganmu. Anda percaya bahwa Yesus punya kuasa? Tapi kenapa Yesus tidak lawan? Karena dia menguasai dirinya. Dia tahu dia siapa. Dia Mesias, Juru Selamat kita. Amen. Kalau Yesus balas, kalau Yesus hajar tentara Romawi, tidak terjadi misi penyelamatannya. Tapi karena Yesus tahu dia siapa, dia Juru Selamat kita, dia datang untuk mati buat kita. Dan Tuhan izinkan tentara Romawi untuk melaksanakan tujuan Allah dalam hidupnya. Kalau kita ngerti kita siapa, kita akan menguasai diri kita. Kuasai dirimu. Kamu anak Allah. Anak Allah itu salah satu ciri anak Allah itu pembawa damai. Katakan amin. Kalau Anda pembawa damai, jangan sampai kamu tukang bikin ribut kemana-mana. Jangan cari masalah sama orang. Ingat kamu siapa. Biarpun kamu tahu si A ngomongin si B, tapi karena kamu tahu kamu siapa, aku anak Allah, pembawa damai. Jangan ngadu domba orang. Amen. Jangan bikin masalah. Ingat kamu siapa. Saya pengikut Kristus. Kalau kita ngerti identitas kita, kita akan menguasai diri kita. Yang terakhir, sebagai murid-murid Kristus, kita harus sadar hidup kita tidak boleh jadi batu sandungan. Katakan, saya tidak boleh jadi batu sandungan. 2 Korintus 6 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Kita menguasai diri kita supaya jangan sampai kita jadi batu sandungan. Dengar baik, dalam hidupnya Yesus kasih contoh luar biasa. Dia bilang ketika dia harus membayar bea bait Allah, Matius 17, Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum di ayat ke-24, datanglah pemungut bea bait Allah dan kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Kita baca ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya, ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Dengar, Yesus enggak sependapat sama aturan pemerintah setempat. Tetapi Yesus enggak melawan, Yesus enggak provokasi, Yesus bertanya sama Petrus. Tapi dia berkata, supaya kita tidak jadi batu sandungan. Jadi dalam hidup ini, Anda mungkin tidak pesan pendapat sama orang lain, tapi pastikan kamu tidak jadi batu sandungan. Kadang-kadang kita ngetawain orang, masa kamu tidak makan babi gitu. Kan sering kan gitu kan, ketawain temen, belum tobat lo gitu kan. Saya juga pernah lah guyon-guyon gitu. Kok tidak makan B2, belum tobat ya gitu. Enggak, kita harus belajar gini, enggak semua orang sependapat sama kita. Apakah kita harus jadi batu sandungan sama mereka? Maaf ya, waktu saya punya staff yang tinggal di rumah saya, tidak makan B2, saya tidak masak B2. Karena saya mau dia bisa makan juga. Kan Anda tahu bagaimana orang tidak akan mau makan kalau kualinya sama. Jadi ketika harus makan B2, ya saya masak sendiri atau saya beli dari luar. Selesai kan? Nggak perlu jadi batu sandungan buat orang lain gitu loh. Kita harus bisa menguasai diri kita. Saya belajar, Yesus itu punya roh yang lemah lembut dan rendah hati. Itu yang bikin Yesus tuh bisa menguasai diri. Ketika dia disiksa sama tentara Romawi, tapi dia gak melawan. Gemes gak sih? Saya kasih gambaran. Saya punya follower 1,3 juta lebih di Instagram. Dan 1,3 juta lebih, hampir 1,4 di YouTube. Nah, kalau saya mau jatuhin nama baik orang, sangatlah mudah, karena saya punya power untuk itu. Saya punya follower yang bisa mempengaruhi pendapat mereka tentang orang lain. Ketika saya diserang sama beberapa orang di YouTube, di TikTok, di sosial media, saya dibilang gini, Bu Heni, laporin aja pencemaran nama baik. Saya bilang, gak perlu, ngapain. Terus ada yang bilang gini sama saya, Bu Heni, kamu ngomong aja di YouTube kamu, lawan mereka. Saya bilang, ngapain? Ngapain pakai power kita buat jatuhin orang? Anak muda, mama-mama, dengar. Jangan pakai sosial mediamu untuk jatuhin orang lain. Pakai platform sosial media itu dengan rasa tanggung jawab. Pakai itu untuk menginspirasi orang lain. Sekalipun kamu pengen banget ngetik, mencurahkan isi hatimu, tapi kuasai jarimu. Jangan pernah jatuhin orang dengan sosial mediamu. Saya punya power untuk jatuhin orang yang jahat sama saya, tapi saya gak pakai power saya itu untuk jatuhin orang. Yesus bisa lawan itu tentara Romawi, tapi dia gak pakai kuasa untuk jatuhin mereka gitu ya. Kita belajar menguasai diri kita. Orang yang punya roh yang lemah lembut dan rendah hati itu sabar menghadapi orang jahat. Bahkan berani minta maaf meskipun Anda gak bersalah. Supaya apa? Supaya damai. Apa sih susahnya minta maaf?
2: nggak salah, tapi orang terluka. Ya udah minta maaf aja, selesai. You know, orang Kristen harusnya menghidupi firman, bukan cuma sekedar tahu firman. Kalau kita peduli bahwa kita adalah anak Allah, harusnya kita membawa damai, harusnya kita jadi saksi, harusnya kita gak boleh mempermalukan nama Tuhan. Gak selalu yang kita lakukan itu ngikutin maunya kita. Ada hal-hal yang kita harus belajar ngebedain apa yang boleh dan tidak. Firman Tuhan mengajarkan dengan luar biasa dalam 2 Timotius 2 ayat 23 bilang gini, hindarilah soal-soal yang dicari-cari dan yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Saya ingat nasihat suami saya buat saya waktu saya dijahatin sama orang. Jojo bilang gini, Henny, kamu tuh hamba Tuhan besar, yang kayak gini-gini tuh jangan diurusin, ini masalah yang gak penting banget, udah bukan level kamu ngurusin begini-begini. No. Saya jadi ingat lagu Shake It Off, Shake It Off. Tahu lagu itu? Beda generasi nih. Ya, ada lagu yang Shake It Off. Artinya apa? Gak semua hal tuh perlu kita tanggepin. Gak semua hal tuh penting. You just need to know who you are. Masalah sepele gak penting. Tuhan menyadarkan saya, Henny, ada 9.000-an anak yang harus kamu urusin di Indonesia. Ada lebih dari 250 guru yang harus digaji, dikasih makan tiap bulan. Ada 8 sekolah berasrama. Ada 112 feeding and learning centers di seluruh Indonesia. Ada orang-orang miskin yang harus kita bantu lewat peduli sesama. Ada sekolah di penjara yang kita harus urusin. Ada pelayanan-pelayanan ODGJ dan lain-lain yang kita harus urusin. Ada gereja ICI yang hari ini jemaatnya 5.000-an yang Tuhan percayakan. Ada anak-anak saya. Saya gak mau ngabisin tenaga saya, pikiran saya, hati saya hanya ngurusin yang gak penting-penting seperti omongan orang. Udah bukan waktunya yang kayak gini-gini nih jadi masalah buat kita, ya gak sih? Karena urusan kita ini udah harusnya mikirin yang jauh lebih besar daripada itu. Mikirin masa depan kita, apa yang kita mau bangun ke depan supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mikirin apa yang kita kerjakan supaya kita terbukti bisa dipercaya Tuhan. Mengerjakan semua yang Tuhan percayakan di tangan kita dengan setia sampai akhir. Jangan sampai kita tersandung dengan perkara-perkara yang firman Tuhan katakan, soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Persoalan tersinggung, menyinggung. Come on, get over it. Jangan dipimpin perasaan, hiduplah dipimpin firman. Saya bersyukur melewati badai, tantangan-tantangan, jujur, pergumulan orang Kristen banyak disebabkan karena perkara lidah. Lidah ini luar biasa. Yuk jaga lidah kita. Jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan sampai omongan kita bikin orang lain ribut. Ingat kamu siapa? Kamu anak Allah. Kamu harus jadi pembawa damai. Amen. Miliki roh yang lemah lembut dan rendah hati. Meskipun kamu gak salah, tapi kalau kamu tahu orang lain terluka, udah minta maaf aja supaya semua damai. Kalau orang gak mau terima minta maafmu, ya sudah, itu urusan mereka. Yang penting kamu jadi saksi Kristus kemanapun kamu pergi. Katakan aku saksi Kristus. Katakan aku anak Allah. Katakan aku hamba Tuhan. Kalau Anda bilang saya bukan hamba Tuhan, Ibu Heni hamba Tuhan loh. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba setan. Pilih yang mana? Amen. Yuk menang yuk. Dengan semua pergumulanmu, semua masalahmu. Jangan kalah sama kejahatan. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan menolong kami. Kami ngerti kami siapa. Sehingga kami bisa menguasai diri kami. Kami gak pusing ngurusin urusan-urusan yang receh-receh dan gak berguna. Tapi kami mau fokus mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mengelola semua yang Tuhan percayakan di tangan kami dengan yang terbaik. Supaya Tuhan menemukan kami bisa dipercaya dan kami setia. Tolong kami Tuhan untuk menang dalam semua pergumulan hidup kami. Tolong kami supaya kami selalu ingat kami siapa. Kasih karunia-Mu memampukan umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Stay blessed, keep winning. God bless you, happy Sunday.
3: Saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Henny. Thank you Pastor Henny atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga

0: Oke, demikian tadi motivasi Kristen di mimbar agama Kristen edisi hari ini, Radio Republik Indonesia Sanggau, seru mendengar tentang belajar sabar dan menguasai diri dan emosi ya. Tentu dalam apa melalui berbagai perjalanan begitu ya. Ada rintangan, ada bahagia, ada senyum, ada apa tangis, di situ macam-macam gitu ya. Tapi bagaimana motivasi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa menjadi penguatan sekaligus pendekatan diri kepada Sang Maha Pencipta. Kami cukupkan sampai di sini di mimbar agama Kristen edisi hari ini ya, dan saat lagi kami akan hadirkan serial Sandiwara Radio. Malam ini persembahan RRI Surakarta dengan judul Belum Seberapa. Langsung kami hadirkan Sandiwara Radio.
1: Hidup itu pilihan, Vi. Mumpung belum terlanjur, kamu harus mengambil sikap.
2: Yo, muga-muga aku iso ngadepi, Mas.
1: Ayo harus toh, kudu yakin sama pilihanmu.
2: Nggih, Mas.
1: Lah, ngono. Ya wis, aku tak cabut sik ya.
2: Loh, kok keburu-buru toh, Mas? Aku masih butuh saranmu lho.
1: Wis toh, direnungke sik. Nanti mesti lah yo ketemu solusine. Wis yo, Vi. Besok sambung lagi ngobrole.
2: Nggih, Mas. Makasih ya, Mas.
1: Yo.
2: Loh, sapa ki? Alah. Halo, apa, Mas?
3: Wah, gak kuat nahan kangen aku, Vi.
2: Helah, Mas Sabdo ki ngopo to, yo?
3: Oh, piye to? Gak ketemu 2 mingguan lo ini.
2: Iya, Mas, sabar. Wong 2 hari lagi aku ya mau pulang lo.
3: Pulang mana?
2: Yo balik Solo toh, Mas. Gimana toh?
3: Oh, kirain mau pulang ke hatiku.
2: Mulai gombal.
3: Evi, gimana pentas wayang orangi? Sukses toh?
2: Doane, Mas. Semuanya lancar. Banyak yang apresiasi. Malah dari tim Solo kolab sama seniman India sini, Mas.
3: Iya toh. Nah, terus tim kesenian liane Solo?
2: Ya ikut mendukung neng pertunjukane, Mas. Termasuk tim dari Jogja sama Bali. Wes, tambah gayeng, spektakuler pokoknya.
3: Wah, prosesnya terus piye, Wes? Rumit dah.
2: Kalau rumit ya pasti toh, Mas. Wong namanya juga proses. Wes toh, nanti kalau aku udah balik Solo, tak ceritake semua.

0: Iya toki. Dibel kok gak diangkat-angkat. Noviki lagi ngopo to yo yo.
1: Ngopo tole, kok bingung ngono kuwi?
0: Ini lho, Bu. Si Novi dibel sampai 4 kali kok ndak nyambung-nyambung.
1: Lagi sibuk mungkin, Le. Wong yo ada pentas neng luar negeri to.
0: Sibuk opo? Wong 3 hari kemarin katanya sudah pulang dari India kok.
1: Wow, wis pulang to?
0: Nggih, Bu. Tapi ini kok dihubungi susah banget.
1: Kamu itu ya lucu kok to. Wong sudah tahu kalau Novi itu udah di Solo. Kok kamu ndak ke rumahe?
0: Lah wong aku ya lagi repot persiapan pentas parade tari daerah lho, Bu. Jadi ya belum sempat ke rumahe.
1: Kalau gitu ya wis. Sing sabar. Kamu nelpon ndak diangkat. Iso wae to, Novi lagi kumpul sama keluarga. Wong ya 2 minggu lebih ndak ketemu.
0: Ya bisa juga ya, Bu.
1: Oh, iya. Rencanane lamaran piye to?
0: Ya nunggu kepastian dari Novi sama keluargane, Bu.
1: Oh, gitu. Yo, Ibu isane mung donga. Muga-muga lancar semuane. Wong yo pacaranmu itu sudah lama. Novi yo wis tak anggap anakku dhewe.
0: Nggih, Bu. Pengestune nggih, Bu. Hah, jadi kepikiran Novi lagi to. Coba tak bele meneh ya, Bu.
1: Ya wis kana. Ibu tinggal sik ya.
0: Nggih, Bu. Kok masih enggak diangkat toh? Oh iya. Coba ngebel buli ewe.
2: Halo, Do.
0: Halo, Mbak Sri.
2: Ben ngebel aku. Ono apa?
0: Maaf lho, Mbak, kalau ganggu.
2: Oh, ndak apa-apa yo. Ngopo?
0: Apa Novi di rumah, Mbak?
2: Novi tadi pergi kok, Do.
0: Loh, pergi kemana, Mbak?
2: Katane mau ke Taman Wisma Kambang.
0: Acara apa, ya, Mbak?
2: Waduh, kurang tahu aku, Do.
0: Oh, yo wis.
3: Kapan mampir Solo, Mas?
4: Rencana minggu depan, V. Soalnya ada acara sarasian musik gamelan tradisi.
3: Oh iya toh, boleh ikut enggak, Mas?
4: Ayo boleh banget toh, V.
3: Asik. Sekalian mau ngobrol sama Mas Aryo, kayak dulu itu loh, Mas.
4: Mau curhat mesti.
3: Yalah, Mas Aryo ki, mbok jangan gitu toh, Mas.
4: Ya wis, minggu depan kabar-kabar lagi ya.
3: Oke, Mas. Nuhun.
0: Lagi nelpon sopo, Vi?
3: Mas Sabto. Temen kok, Mas.
0: Oh, temen. Kalau temen nelpon diangkat, kok aku ndak ya?
3: Kamu itu kenapa toh, Mas?
0: Loh, harusnya yang tanya itu aku, Vi. Kenapa sudah sampai Solo, kamu itu tak hubungi susah banget. Sampai 3 hari loh, ndak ada kabar.
3: Ya maaf, Mas. Wong aku ya ada acara sama keluarga.
0: Kalau gitu ya mbok bilang. Ndak biasanya loh kamu. Sebenarnya ada apa, Tofi?
3: Ndak apa-apa kok, Mas.
0: Kalau ndak ada apa-apa, kok sikapmu kayak gitu?
3: Lah memangnya kenapa toh, Mas?
0: Iya toh. Ya wis wajar kalau aku nanya keadaanmu. Terus terang aku khawatir, Vi. Kalau kamu ada masalah mbok yo cerita. Ojo disimpen dhewe. Aku ono kesalahan. Apa masalah keluargamu? Apa ada masalah lain hubungannya sama misi kebudayaan di India kemarin? Apa rencana lamaranku? Iya. Vi, jangan cuma anteng toh, Vi. Yen kamu ndak ngomong, sopo sing ngerti? Vi, aku ini masih mbok anggap ndak? Kalau ndak, aku tak balik wae.
3: Bentar, Thomas.
0: Malah nangis toh.
3: Bingung aku, Mas.
0: Nggak usah bingung, Vi. Itu bukan solusi. Ngomong toh.
3: Maaf yo, Mas. Sebenarnya sudah lama aku pengen ngomong sama jenengan, Mas. Tapi belum ada waktu yang tepat.
0: Ngomong bab apa, Vi?
3: Hubungan jenengan sama aku, Mas.
0: Jangan buat penasaran toh. Maksudmu apa, Vi?
3: Jujur, aku wis ndak kuat, Mas. Terpaksa aku udah enggak bisa lagi jalan bareng sama Mas Sabdo.
0: Apa, Vi? Ngejak putus?
3: Sorry banget ya, Mas.
0: Tega ya kamu, Vi. Dasarnya apa? Alasannya apa, Vi?
3: Mama papa ndak merestui, Mas.
0: Loh, itu enggak masuk akal, Vi. Enggak nalar. Wong dulu kita pas jalan bareng sampai 3 tahun loh. Papa mama ya wis ndak setuju kok. Tapi kamu nekat. Ya wis toh. Terus kita tetap jalan bareng.
3: Itu dulu, Mas. Beda dengan keadaan sekarang.
0: Oh, ngono ya. Apa kamu ndak mikir toh? Sudah 7 tahun loh, Vi. Harusnya bisa jaga komitmen bareng, tapi kenapa malah kamu rusak? Kok ndak dari dulu kamu misah aku? Kenapa baru sekarang? Ini hubungannya sama rasa loh, Vi. Jangan buat mainan.
3: Maaf, Mas. Memang aku yang salah. Tapi aku ya punya komitmen sama keluargaku yang harus tak jaga, Mas. Aku ndak berani nentang.
0: Mas, itu cuma alibimu, wae. Ada orang ketiga ndak?
3: Ada atau enggak bukan urusanmu, Mas.
0: Oh, gitu ya sikapmu sekarang. 7 tahun aku serius sama kamu, tapi balasanmu kayak gini.
3: Ingat loh, Mas. Meski 7 tahun, itu masih kondisi pacaran. Statusnya belum nikah loh. Jadi, Mas Sabdo ndak berhak ngungkit privasiku.
5: Belum seberapa. Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
6: Ndak jadi sama Novi ya wes, cari lainnya. Kaya dunia selebar daun kelor bae.
0: Apa to, Mas?
6: Kok ngopo? Aku sedulurmu ki ya ndak pengen adike loro ati. Wes to, diikhlaske bae.
0: Angel, Mas. Enggak gampang.
6: Iya. Aku ngerti. Itu butuh waktu. Ya kudu dijalani. Masalah pacaranmu itu belum seberapa lho, Dok. Itu hanya bagian kecil dari perjalanan hidup. Masih banyak di luar sana yang nanggung beban berat lho. Contohnya enggak usah jauh-jauh, wis.
0: Sopo, Mas?
6: Weh, iya to, Ki.
0: Jenengan.
6: Eleh, mosok enggak tanggap to, Dok?
0: Oh. Iya, Mas. Ibu.
6: Nah, ibu itu termasuk wanita tangguh loh, Dok. Jadi single parent, Dok. Kalau enggak salah, waktu itu kamu masih TK, aku SD. Sejak bapak meninggal, ibu harus nyukupi kebutuhan keluarga sendiri. Cari nafkah sampai meres keringet, banting tulang, ngurus rumah tangga, ngasuh anak, terus bimbing kita sampai sekarang ini. Itu kalau mentalnya enggak kuat, iso pedot di tengah jalan loh, Dok. Lah wong kondisi saat itu, ibu wae tahan banteng kok. Mosok kamu ndak

0: Oke, baru saja Anda ikuti serial Sandiwara Radio dari persembahan RRI Surakarta ya, dengan judul Belum Seberapa. Kami selalu hadirkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Kami juga ingin menyapa Anda yang ada di wilayah perbatasan di Kecamatan Entikong atau di Kecamatan Sekayam dan beberapa kecamatan lainnya yang ada di wilayah perbatasan yang terjangkau siaran kami. Juga tentu untuk Anda yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya, di beberapa kabupaten yang juga terjangkau siaran kami. Kemudian Anda yang monitor kami melalui streaming kami di rti.co.id di seluruh penjuru Nusantara. Baik, pendengar kami masih akan hadirkan program acara yang menemani ruang istirahat Anda di malam minggu ini gitu ya. Malam minggu, malam yang panjang. Beberapa program yang masih kami terus hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, ratusan ternak ayam di Sungai Mawang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dilaporkan mati mendadak ya. Diduga ternak ayam itu mati karena menghirup asap dari kebakaran yang membakar lahan di sekitar kandang. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Disbunak Sanggau, Bisius Anton, mengatakan ternak ayam yang mati sebanyak 251 ekor, sedangkan total populasi di kandang itu mencapai 5.000 ekor. Ambisius mengungkapkan peternakan tersebut berada di dekat lokasi yang sebelumnya terdapat titik api. Ya, selain dampak asap, persoalan ketersediaan air minum juga menjadi faktor yang turut mengganggu kondisi ternak. Dan di Sebenak Sangkau juga terus melakukan pendataan terhadap peternak yang terdampak karhutla dan juga kemarau. Ya, data tersebut akan menjadi dasar pengusulan bantuan kepada pemerintah pusat, ya termasuk penyediaan sumber air bagi peternakan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda juga bisa cek di situ atau laman resmi kami di rri.co.id. Saat lagi pendengar, kami hadirkan lagu-lagu daerah ya di rumah kita menemani Anda nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh, tawa bercerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolnya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidot gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entikong.
17: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
14: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
20: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
21: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata

0: Dari laman Aksi Kita Indonesia, diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung langkah pemerintah pusat membekukan izin dua perusahaan HTI yang terlibat karhutla di Kabupaten Sanggau. Bupati Sanggau Yohanes Ontut menyampaikan pembekuan izin tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Meski dikenai sanksi, perusahaan tetap diminta bertanggung jawab terhadap wilayah kerjanya. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Sanggau akan memantau kesungguhan perusahaan dalam menangani persoalan karhutla hingga tuntas. Ia menegaskan pemerintah daerah tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mengamankan wilayah dan aktivitas korporasi di daerah. Dan menurutnya perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial dan perlu mengikuti pembinaan pemerintah daerah. Ia meminta seluruh perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap wilayah kerja masing-masing, terutama di tengah kondisi rawan karhutla. Ia mengingatkan perusahaan tidak melakukan pembakaran maupun perluasan areal yang berpotensi memicu kebakaran.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
1: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau sebangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak, nak bergoyap ketam.

0: Konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
1: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI.
3: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat.
0: Pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: anak menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara. Tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
18: Laper nih, pesan makan yuk.
19: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
18: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
19: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
18: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
19: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
18: Ya gak apa-apa sih, kan itunya tuh support UMKM juga.
19: Ya udah, aku ikut pesan juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
18: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
19: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
18: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Ah, serah deh, serah.

Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Baik, saudara pendengar, masih ada satu lagu terakhir yang akan kami hadirkan di rumah kita di sehari ini. Ya, semoga lagu-lagu tadi bisa menghibur tengah ruang dengar Anda di malam minggu ini, pendengar ya. Karena saat lagi kami akan hadirkan Sapa Malam. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami. Tetap di 97 FM.

0: Oke, selamat bermalam minggu untuk Anda yang mungkin masih menikmati suasana malam minggu Anda di rumah ya. Karena malam minggu tidak harus keluar juga gitu ya. Di rumah juga bisa mungkin bersama keluarga lah tentu ya. Selamat malam juga untuk keluarga Semua Malam semuanya ya. Apa kabar Anda? Ya, kami harapkan masih dalam kondisi yang fit, sehat walafiat ya. Tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Bersua kembali kita di Sama Malam ya. Silakan kami buka 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami di 0811-5756-494. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Semangat malam Bang Okri.
0: Selamat malam, semangat malam Mbak Miati.
1: Iya.
0: Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat
1: selalu.
0: Ya, sudah
1: dapat
0: ada
1: kiriman hujan juga kemarin.
0: Ya, katanya cukup lebat.
1: Oh, cukup lebat. Petirnya juga lumayan juga.
0: Lumayan ya.
1: Sekitar pukul 3 semalam kan.
0: Jadi kok apa? Asapnya juga agak berkurang sedikit ya.
1: Betul. Kolam pun dah penuh lagi Bang Ugri.
0: Ya, sudah mulai ada airnya gitu ya.
1: Iya. Karena pas kebetulan sorenya tuh bersihkan ini pintu Bang Ugri.
0: Pas sekali ya.
1: Pas juga. Dan subuhnya hujan.
0: Jadi pas terisi.
1: Iya.
0: Ya.
1: Sehat Bang Ugri ya.
0: Sehat-sehat, kabarnya baik, sehat nih.
1: Udah ngopi?
0: Ngopi tadi sore ya, sore sempat ngopi. Malam ini belum nampaknya.
1: Belum. Semangat lagi.
0: Ya, biar tambah semangat. Soalnya mungkin selepas hujan ya agak dingin cuacanya.
1: Betul.
0: Ini.
1: Cuacanya agak dingin. PNL sih bangun terbiar itu. Apa namanya? Kalau bisa sih bukanlah terjadi biar cuacanya langsung sekali gitu lagi.
0: Betul.
1: Kabutnya masih ada sisa-sisa lah. Dapat judul ya?
0: Dapat.
1: Apa judulnya Bang Grim yang enak ditanya malam ini?
0: Apa kira-kira?
1: Rindiani ya lah.
0: Rindiani.
1: Iya.
0: Ada lagunya.
1: Ada ya? Belum ya?
0: Yuk.
1: Salamnya teman-teman Bang Grim, semoga selalu dalam hubungan dengan masa keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Dah izin bersama-sama anaknya. Tak long, gabung tak long, jangan berulang terus selama ada gabung ni. Ada Bunda Esti, gabung Bunda Esti. Ada Pak Mansam, ada Pak Alek, ada Pak El, Bunda Tuban, Mbah Kakung, Pak Belalang, gabung juga Pak Belalang. Jangan tidur awal.
0: Pak Belalang di mana Pak Belalang? Ya?
1: Pak Belalang tuh di Belangin 3 Bang.
0: Di Belangin 3 ya.
1: Enggak jauh dari rumah Kak Long tuh Kak Long Grim. Nyebrang juga, nyebrangnya dari Sungai Kanduk tuh. Terus ada lagi Bang Widi di Tokyo, Mbak Elsa, Mbak Indah, Mbak Yuli di Sungai Mawang. Nah, yang lain di Rangkul dari Asam Baik tanpa terkecuali. Terperang Long Grim sama bertugas dan semangat malam. Di pulangnya hati-hati. Ada yang meninggal di Jalan Derenante itu Bang Grim ya?
0: Di Jalan Derenante?
1: Samping Indomaret tuh. Guru ngaji juga tuh, guru ngaji di TPA.
0: Turut berduka cita.
1: Iya. Turut memakamannya.
0: Berarti di masuk jalan Simpang Baung ya?
1: Enggak. Indomaret ini ke arah ini Bang Grim.
0: Oh iya. Iya iya iya iya.
1: Iya. Bang Grim ya, sama petugas semangat semangat malam. Di bulannya hati-hati. Terima kasih. Tuhan memberkati keluarga Bang Grim.
0: Amin. Terima kasih. Ya, sehat-sehat bersama keluarga. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih doanya ini luar biasa Mbak Miati di Sanggau ya. Ya. Air sudah mulai ada ya katanya. Ya, ada Bang Widi di Tokyo. Bang Widi, selamat malam Bang Widi.
2: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar Bang?
2: Bang Lukrin, apa kabar? Kabarnya baik.
0: Ya, saya juga sehat Bang.
2: Ya, kabar Bang Ugri sehat ya. Mm-mm. Sehat terus ya.
0: Mm-mm. Amin, amin. Abang Widi juga.
2: Iya. Mm-mm. Mau request lagunya Bang Ugri.
0: Judulnya apa, Bang?
2: Boleh Mancanegara boleh?
0: Boleh.
2: Itu dari Michael Anturo, Blue Night.
0: Blue Night.
2: Ya.
0: Yeah. Oke, okay. Michael.
2: Di Sanggau gimana? Masih kekeringan ya?
0: Kemarin sempat hujan, Bang. Jadi apa ya? Air sudah mulai ada lah gitu ya. Meskipun.
2: Oh gitu ya. Syukurlah. Semarin anda dengar juga di mana-mana sekarang kemarau panjang ya. Banyak kebakaran juga di Bali juga. Mm-hmm. Ada kebakaran-kebakaran juga keliling mana-mana tuh.
0: Betul betul,
2: karena,
0: Bang.
2: Karena apa ya? Terlalu panas mungkin apa? Kemaraunya terlalu panjang gitu. Itu banyak-banyak kebakaran tuh, ada rumah.
0: Betul. Gitu.
2: Ada pura juga banyak-banyak dengar-dengar.
0: Ya, kemaraunya memang agak panjang tahun ini. Namun kalau kebakaran itu ya ada yang apa ya, tidak disengaja, mungkin ada
2: sengaja
0: juga, ya kan, macam-macam ini motivasinya apa, beda-beda.
2: Ada yang lahan, biasanya lahan-lahan yang kosong itu ya dibakar kesempatan, ada yang buang apa itu ya kan, kan sengaja itu ya kan,
0: karena
2: gak bagus juga ya.
0: Ya saking keringnya kan, kalau nggak sengaja buang puntung rokok juga bisa kebakar, apalagi memang sengaja dibakar ya kan. Nah ini yang kadang-kadang apa ya, tentu berakibat lah gitu ya, ada asap yang kita hirup.
2: Ya ada kebakaran lu, karena kan musim kering. Betul. Ya kekurangan air juga itu yang jadi apa, untuk tiap harinya kita jadi apa, kekurangan lah gitu. Kalau begitu janganlah sampai terjadi bakar-bakaran gitu ya. Kita semua juga membutuhkan setiap hari itu air gitu, pakai air minum, air mandi itu ya. Ini di Tokyo udah mulai musim gugur ini ya, agak dingin-dingin udah mulai.
0: Iya. Kembali dingin kemarin, lagi. Kemarin ya, panas Bang ya.
2: Iya, kemarin sempat juga pulang pergi kehujanan ya. Biasanya itu wah panas sekali sampai 40-an ya, di tempat kerja, Bang. Iya, panas luar biasa. Lebih panas dari di Indonesia dibandingkan.
0: Kalau sampai 40 derajat Celcius, yo, ini panas banget, Bang.
2: Iya, itu yeah. Kalau seumur-umur yang udah ya, udah nenek kakek itu, itu enggak tahan itu, paling-paling sudah apa? Di rumah sakit dia. Setiap hari itu berapa ini ya, ambulan itu datang itu. Karena terlalu panas sekali gitu, banyak orang-orang sakit.
0: Tapi hitungannya lebih banyak musim dinginnya daripada panasnya ya, Bang ya, sana ya.
2: Ya, ya betul betul. Kalau musim dingin itu 3 bulan, musim panasnya di 1 bulan. Terus musim gugur itu 1 bulan gitu. Semi musim 1 bulan. Ya paling panjang musim dingin lah ya, gitu.
0: Pantesan kalau begitu masuk musim panas ini banyak yang enggak tahan juga gitu ya.
2: Iya, betul gitu. Tapi kalau Widi kalau musim panas itu lari ke Indonesia.
0: Gitu ya.
2: Saja Bali ya. Karena di Tokyo itu luar biasa panasnya itu. Wah, hampir-hampir jatuh gitu, kerja tuh bahaya tuh.
0: Resikonya sangat berat ya, besar.
2: Iya. Minum air galon itu ya disediakan juga di itu, satu hari itu berapa galon habis itu semuanya. Stafnya kan banyak sana ya, puluh berapa kira-kira itu 30-an orang lah gitu ya, masuk kerja setiap hari gitu. Jadi gak tahan. Saya kan kerja di pabrik soalnya. Panasnya luar biasa, banyak-banyak pak ini alat-alat yang bunyi-bunyi itu kan panas, lebih panas lagi di dalam.
0: Tapi yeah. Bang Widi kalau boleh tanya udah lama sekali ya kerja di apa pabrik gitu ya?
2: Oh itu ya, saya dari dulu waktu saya baru ke Jepang itu karena kerja di restoran, terus yang kedua baru yang sekarang ini gitu. Sampai sekarang dah.
0: Nah, artinya cukup lama ya Bang ya?
2: Iya, lumayan.
0: Lumayan.
2: Apa itu? kita ya 15 tahunan
0: 15
2: lah,
0: tahunan gitu. Wow. Lama itu.
2: Ya lama. Ya. Karena kan saya tinggal di Jepang itu dari tahun 2001 sampai sekarang. Sampai tahun berapa sekarang. Tahun itu? Gitu. Di restoran pernah, di sekarang yang ya. Yang terakhir ini dah.
0: Hampir 25, 26 tahun gitu ya, Bang ya.
2: Ya, gitu gitulah. Tapi ya, udah biasa. Udah biasa. Lebih enak musim dingin. Kalau di musim panas itu mau lari aja ke Bali gitu ya. Kalau satu bulan liburnya gitu. Kalau Bang Ukin yeah. pernah ke Bali gak?
0: Belum.
2: Oh ya.
0: Belum.
2: Itu Bang Eko tuh pernah ke Singaraja katanya itu.
0: Betul. Kalau Bang Eko kemarin yeah. sempat ya.
2: Iya. Yeah. Sempat. Iya. Asal saya kan Widi kan dari Bali Singaraja gitu.
0: Singaraja.
2: Tahu. Tahu waktu Bang Eko cerita terus Bang Eko pernah ke Singaraja. Oh, tahu tempatnya itu. Dulu saya pernah di itu di hotel apa itu training di sana waktu SMA gitu. Tahu lokasinya itu. Di bagian barat soalnya itu.
0: Yeah.
2: Ya. Bang Ukrin, salam-salam dulu ya gua yang enggak ngelantur nanti yang di belakang. Yeah. Ya. Salam-salamnya yang pertama buat Bang Ukrin, sehat selalu bersama keluarga, ada Bu Fahri dari Palu, Bu Resmi di Singaraja, Wan Usu di Sambas, Sada Maju masuk di Maluku ke Tengah. Ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Pulewari Manda, ada Mak Miati, Mak Mola, Mak Elsa, kemudian ada Mbak Rani, Mbak Yuli di Sungai Mawang, ada Mama Boboi, Mama Yogi, Mama Indah, Putra Lato-Lato, ada Pak Amsan, Bang Eko, ada Bu Indi di Denpasar, ada Bang Lanius, ada Wan Usu, Kakek Ririn, Kakek Canggul, Piola di Makassar juga, ada Datuk Uban, Ayu Patah Hati, ada Bung Pael, ada Kak Rahmat di Padang, ada Bunda Esti, Bung Binijo di Manado, ada Bu Yuni di Ketapang, ada Mbak Ella di Sambas, ada Bang Jali, Aikepo, ada Bang Doni, Mbak Dumadoni, ada Bu Kartika, ada Mbak Kakung di Kuburaya, ada Bunda Natalia di Palu, ada Nenek Kabayan, kemudian ada Mbak Yumi di Landak, ada siapa lagi ya? Bu Sunia. Ya, itu aja ya salamnya dirangkul jadi satu sambil jadi. Ya. Buat Bang Ukrin saya selalu bertemu keluarga. Amin. Terima kasih ya. Arigato gozaimasu. Terima kasih. Ya.
0: Oke, terima kasih Bang Widi. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Ya, Bang Widi di Tokyo bersama kita ya. Di line telepon terlebih dahulu ya. Ya, halo, selamat malam. Siapa malam?
3: Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Ai.
3: Bisa masuk tidak ya? Memang benar beruntung nih malam ini bisa masuk nih.
0: Ai gimana? Kabarnya sehat Ai?
3: Kurang sehat badan, kurang terus. Malam lah, karena kita ini udah dua hari macam-macam lah penyakit pusing kepala nih.
0: Oh gitu.
3: Nah, kalau hari ini dengan tadi malam tuh nenek ini kurang sehat badannya. Sakit benar-benar sih, nah itulah pusing-pusing ya.
0: Pusing-pusing ya.
3: Selera makan pun ada juga nenek nih. Tapi kalau makan snack-snack mau nasi itu enggak mau benar nenek hari ini.
0: Gitu.
3: Oh, angkat-angkat sedikit bisa lah. Dan ini udah tidur. Kami tadi awal tidur nih. Saya di jam 8 tidur. Sekali terkejut pas dengar Widi ya.
0: Kadang-kadang terbangun ya. Iya.
3: Malu badan tertua lah. Oke. Siapa yang masuk pertama acara?
0: Tadi yang pertama Mbak Miati.
3: Wah, itu bagus tuh. Kan dekat tuh, wajar tuh. Nah, kan kadang-kadang dekat akhir tuh yang mau patah hati. Ini nggak patah hati nih. Ngomong-ngomong bagaimana cuaca kita di Sanggau ini udah aman belum?
0: Agak berkurang lah kalau kabut asapnya.
3: Nah, betul.
0: Ya.
3: Tapi kalau untuk kabut nampaknya berkurang. Tapi mudah-mudahan kalau kita minta tolong hujan lah satu minggu lagi ya, dua atau tiga hari lagi ya.
0: Betul, kalau ada hujan kalau sekali, ada hujan, dua kali lagi.
3: Seperti tadi malam lumayan lah.
0: Lumayan kan.
3: Nah kalau air ini untuk di anus sih belum. Tapi kalau kolam air ini empat butik, kolam air udah dikuras.
0: Nah.
3: Tapi air itu tadi sore sekitar jam 3 turun ke bawah tuh. Kata-kata itu ada 1 meter semua isinya tuh.
0: Ada semeter gitu ya.
3: Ada aman lah. Nah, jadi kalau peluti itu lebar kolam ini sampai 5 meter, ada yang panjang 6 meter. Ada kali 4 kali 4, kata-kata setengah tuh.
0: Paling enggak untuk mandi bisa.
3: Nah, udah bisa nanti 2-3 hari bisa mandi. Karena yang kena kuras nih. Nah, saya rasa seminggu lagi bisa dimandikan.
0: Bisa mandi.
3: Nah, bisa. Nah, nanti bagaimana akan nanti mudah-mudahan nih. Nampaknya kalau seminggu, dua minggu, kalau air agak terik ingin untuk mandi, tidak bergaduh lagi lah untuk cuci ini. Nah, tinggal kita beli air galon segala nanti.
0: Betul.
3: Nah, kalau untuk rumah ini ada 6 drum nih. Udah aman lah nih.
0: Udah aman, penuh semua ya?
3: Aman lah.
0: Berarti apa, hujannya karena memang?
3: Lumayan masih hujan.
0: Lumayan.
3: Karena tempat air ini pancurnya 4 nih.
0: Oh gitu.
3: Sekeliling rumah 4 nih. Jadi pancurnya besar-besar semua nih.
0: Iya, pancurnya.
3: Jadi kami bersama nenek saja mau gilir gantian nih. Hujan pertama atau hujan airnya, aduh. Nah, sekali dah masa dah kalau bisa 1 jam, air dah boleh ditampung nih, itu bilang.
0: Iya.
3: Yeah. Boleh, lumayan lah. Sampai ada hujan siang, agak siang tuh ada juga hujan, lumayan lah.
0: Lumayan ya.
3: Lumayan agak jam 7 tuh agak ada hujan, lumayan air agak bagus nih. Nah, tapi kalau kebilang sebenarnya kalau tidak ada air,
0: susah juga.
3: Kuat-kuat nih ketika kami gitu. Bagaimana kita punya asam, makin asin deh kok.
0: Tapi
3: garamnya kok. Kalau garamnya, kalau dia mau asin, tapi garamnya bagus. Kalau tidak mau
0: nak
3: asin, jangan dipinum.
0: Ah gitu.
3: Kita masih garam dulu, asin air, asin katanya, katanya bagus. Kalau dia nak mau asin, jangan dipinum.
0: Jangan, ya, okay.
3: Ngomong-ngomong, apa lagu ini?
0: Lagu dah ada, kalau mau kita tampuk boleh.
3: Takut kok, oke, tidak mau putar, mau oke, ini kuat kantai
0: Saya mau mutar, waktunya ada, saya putar.
3: Iyalah.
0: Iya, apa kira-kira judulnya?
3: Kalau bisa sih itu lah, biasanya lagunya, kalau rindu apa? Balik bantalku lah.
0: Oh, kalau rindu balik bantal ya.
3: Nah, karena kita dua kan banyak yang belum pernah ketemu sama Okil ini. Aku memang rindu dengan Okil ini, belum pernah ketemu. Hanya sama Kaisma belum pernah ketemu, aku rindu nih.
0: Hanya dengar suara ya, iya.
3: Nah, dengar suara aja. Kalau Cika aku udah sering ketemu.
0: Oh, gitu.
3: Nah, Cika, Terpandi ini udah ketemu. Nah, kalau Abek aku udah ketemu, ganti orangnya. Siapa lagi sih satu kan Abek itu?
0: Siapa Randi?
3: Randi itu pernah ketemu, ganteng juga orangnya tuh. Tapi nak lawan ganteng tuh Abek. Tubuhnya putih lagi, kaget tuh. Main ke rumah Ayi. Oh, itu kan nama Abek, iyalah katanya. Ganteng Ayi, bukan nama ganteng kan. Nah, tapi itu kalau bisa ada waktu, tolong diputar lagu ya. Kira-kira waktu tinggal 20 menit nanti boleh diputar lagu lah.
0: Boleh.
3: Kalau rindu balik ke bantal gua.
0: Balik bantal.
3: Jadi salam pakai Mak Mayati depan kompi. Abang Widi di Tokyo ya?
0: Bang Widi ya.
3: Bagus juga merantau ya.
0: Ya, udah lama.
3: Ke Jepang sana nih. Kalau orang kerja Jepang tuh besar gajinya, Oakland.
0: Ya.
3: Pokoknya besar lah, pokok bukan besar, maksud kita itu mahal lah. Kalau besar sih biasa aja besarnya.
0: Karena nilai mata uangnya lebih tinggi.
3: Mata uangnya tuh lumayan lah. Nggak rugi merantau ke Jepang tuh.
0: Iya.
3: Nggak rugi lah. Pokok kesana tuh aduh, balik benar-benar suri dompetnya. Gimana digeser terus nih. Pakai Mak Mea, apa nama Mak Eta aja Patung Suban. Bunda apa, Bunda Lesti juga dia berdua ya.
0: Iya.
3: Keren nih ngolai dia tuh. Wan Suri Sambas. Itu siapa lagi? Pak Arif ya? Arif apa? Mas Kangkung ya?
0: Mbah Kangkung.
3: Mas Kangkung sampahnya Mas Kangkung di Kubur Raya. Ada juga orang Pontianak Kubur Raya itu. Nggak pernah dengar di Tini ya? Nih. Siapa dulu ya?
0: Ya,
3: Mbak Tini ya?
0: Mbak Tini ada juga. Udah lama gak dengar?
3: Tenggelam nih. Belalang nih, dibalangin dong, Klin. Belalang tuh. Orang tuh sama Nika Long juga, banyak jobnya.
0: Banyak job.
3: Pokok kalau kau belangin tuh kata-kata sawit semua nih. Kalau sawit mereka tuh cantik-cantik kan Mbak Ongkling. Sawit dulu, tahun 80-an.
0: Gitu.
3: Nah, tapi tak ada remaja kan, baru ini lagi bagus buahnya. Kepada cucu kita 94, Jalan Sekadar Sintang, PT Kelu Lapis. Kepada Kalung depannya tadi, Abang Denny, Duk Darah Kepuas. Air kepo itu sesembungkup. Cucu kita dia itu.
0: Ya.
3: Siapa nama di Singawang itu?
0: Singawang. Ya? Mbak Yuli.
3: Mbak Yuli.
0: Ya.
3: Mudah-mudahan Bang Mbak Yuli dengan Abang Eko ini. Aku tidak dengar marah-marah Pak, dengan Abang Eko.
0: Ada salam Abang dari Ai.
3: Abang Eko kalau marah senyum dia.
0: Senyum deh. Ai. Ada salam dari Bu Sunia nih.
3: Ibu Sunia.
0: Ya.
3: Halo, malam itu aku dengar Ibu Sunia. Oh.
0: Ya.
3: Kita tidak tahu dengan wilayah hutan dia kan naik dia mas.
0: Gitu ya.
3: Memang aku kalau dengar ibu Sunia tuh kaget, kalau dengar aduh ya. Mah ibu tuh. Kesian ya, ya. Tapi biar kasihan tahu yang penting dia setnya tebal.
0: Dia banyak job ai.
3: Eh banyak job, saya tanya lah. Pokoknya ada berani masuk hutan tuh, saya tanya lah.
0: Iya.
3: Karena sekarang dia nih di dekat anak dia tapang ini.
0: Kurang tahu ya, kurang tahu tempat persisnya
3: mungkin
0: tuh.
3: Mungkin kita pang. Salam pakai Ratu Uban di Sidas ya.
0: Bijul gusar, lama benar rai katanya.
3: Lama dengan apa ya? Pengen gue ada perai kalau ada ngomong namanya. Dia kalau ada gua mau rai sih. Mana lagi? Ajung tahu yang suka rai. Sama Rani lah gua mau rai kan. Sebenong anjing dia tai ngomong nih. Adik sudah ngolong, gitu cara. Cika mah kayak Cika nairan dengan aku lagi. Maka Cika nih kalau dia bawa acara ini cepat dia tahu aja itu ngotor terus. jadi kita ini dirangkul aja ya. Yang luar dari Kalimantan Barat ini aku dengar sebelum yang gue lakuin ini. Jadi kita ini dibungkus aja semua ya. Jadi nanti susah gak nih. Kata Bibi Yul benar juga, si kawan yang lain masuk juga. Tapi lagu kalau bisa, ya akhir-akhir ini putar nih. Jangan akhir benar nanti, aku tertidur lagi.
0: Tidur mulai deh.
3: Jadi mudah-mudahan Oklin keluarga sehat Oklin ya.
0: Amin.
3: Kita udah mana nih kita nih? Airnya belum diminum, untuk mandi, untuk nyiram bunga dah ada. Jadi begitu ya Oklin, sekian terima kasih, selamat malam menjelang pagi.
0: Terima kasih Ai, selamat malam. Ya, sehat-sehat bersama keluarga. Untuk nenya juga ya, cepat pulih, cepat sembuh. Agak kurang enak body katanya. Ya, ada Bu Parida, Bunda Parida di Palu ya. Bunda, apa kabar Bunda?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat baik, Bang Oklin. Bang Oklin juga sehat-sehat kan?
0: Saya juga sehat, kabarnya baik nih.
4: Iya, sehat-sehat sama keluarga ya.
0: Amin.
4: Bahagia bersama keluarga yang tercinta. Nih,
0: ya.
4: Abang Oklin,
0: ya.
4: Masih bisa request lagu ya?
0: Boleh, kita tampung boleh.
4: Penelpon berapa Bu Farida?
0: Bunda Farida keempat.
4: Oh ya, ikutan saja lagunya sama Pak Widi.
0: Pak Widi, Pak Widi ya tadi lagunya belum naik.
4: Oh iya, ikutan saja lagunya ya. Kalau di Sanggau gimana kabarnya malam ini?
0: Kabarnya baik, cuacanya juga sedikit adem karena kemarin sempat hujan, cukup lebat hujannya. Jadi
4: syukurlah, alhamdulillah bisa hujan ya. Tapi enggak apa-apa ya, aman-aman saja di Sanggau ya.
0: Aman.
4: Syukurlah iya. Kalau di Palu belum hujannya di tempatnya

0: Jadi ini di wisata yang ada di Makassar. Oh, sempat gabung sama yang cewek, bukan Mbak Isma, sama siapa
1: Siapa?
0: ya?
1: Mbak Dini.
0: Waktu itu. Bukan, ada lagi yang satu.
1: Mbak siapa? Mbak Natasha.
0: Mbak Dini ke siapa ya? Pokoknya ada satu sempat gabung ya. Kebetulan juga jaringan bagus, jadi gabung Bu Farida hari itu. Seminggu yang lalu ya gabungnya. Iya. Syukurlah aman-aman di Sanggau, kita mengharapkan ya
1: itu.
0: Agar di seluruh kota provinsi yang ada di Indonesia semoga tetap aman.
1: Amin.
0: Kan ini tanggal 11 kalau nggak salah hari ulang tahun RRI ya.
1: Itu.
0: Iya, yang kita harapkan itu semoga RRI tetap jaya di udara. Sekali di udara tetap di udara. Para fans-fansnya pun jaya ya.
1: Amin.
0: Semua. Iya, yang kita harapkan itu ya, persahabatan yang baik, selalu menjaga etika, selalu menjaga lisan ya. Nah, itu yang kita harapkan ya. Tapi di Sanggau semua baik-baik ya, sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih. Nah, kita kan di sini dari Sabang sampai Merauke, Bang Okrin ya.
1: Betul.
0: Iya. Bang Okrin ya, mau kirim salam ya. Salamnya buat Mbak Miati. Tadi yang barusan turun siapa? Pak Kakung ya?
1: Ai.
0: Oh, Pak Ai Kepo ya?
1: Ai Disompu, Ai Patah-Patah ya.
0: Oh iya, salam sehat ya. Salam bahagia bersama keluarga yang tercinta. Beli Widi di Tokyo ya. Salam sehat juga ya. Salam bahagia bersama keluarga. Terus ada Mama Boboy, Mama Indah, ada Bu Esti, Mbak Elsa, ada Wanusu, ada Bang Lanius, ada Rahma di Padang, ada Pak Andi di Batam, Purnamasari, ada Mas Eko, ada Putra Lato-Lato, ada Kakek Panji, Kakek Ririn, ya, ada Mbak Yuli, Panasron. Mbak Yuli di Sanggau ya, ada juga Mbak Yuli dari Palu, ada Pak Dasrul sama Bang Irman dari Palu juga, ada Pak Benijo di Manado, ada Bunda El di Manado juga, dirangkul aja Bang Okrin dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Ya satu lagi Bang Okrin, Mbak Viola ya, Mbak Viola ya. Selamat malam buat Mbak Viola. Ya, oke Bang Okrin, dilanjut. Selamat bertugas. Tetap semangat, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih kembali, selamat malam Bu Farida. Bunda Farida ya, di Palu ya bersama kita, luar Kalimantan Barat. Tapi cepat juga gabungnya gitu ya. Oke lah kalau begitu, terima kasih. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Ya, mumpung malam minggu ya, mungkin sambil ngopi, tadi tanyain sama siapa? Sama Mbak Miati. Bang Okrin udah ngopi apa belum? Tadi sore sempat ngopi, tapi malam ini nantilah ya. Mungkin kalau kepingin ya ngopi gitu ya. Ada Bung Suherman juga malam hari ini yang lagi standby ya, tugas malam. Ada Aril juga ya, juga lagi tugas malam ini ya. Juga seluruh tim yang bertugas ya. Oke, kita buka di WhatsApp selanjutnya. Selamat malam, siapa malam? Biyul mau request lagu Dedi Dores Setitik Air ya. Salamnya buat Ma Indah, Kak Yuli, Bang Jali, Bang Dendi, Putra Mayo, Ai Sompu, Ai Kepo, Bunda Elsa. Kemudian buat semua, buat yang baca, terima kasih ucapan. Cuaca dingin nih katanya Bang Hukrit. Oke, terima kasih Biyul ya, di standing ya. Ya, selanjutnya ya tadi Bang Widi sudah, kemudian Bu Sonia juga ya. Yang sabar Bu Sonia ya. Orang sabar itu subur. Enggak ya. Orang sabar itu disayang Tuhan. Nah. Siapa lagi nih? Ya. Selamat malam, aku Soranto di Priu Tayan Hilir. Request lagu Tiada Nama Seindah Namamu. Salamnya seperti Bung Lanius, Pak Alex Candeso, kemudian Putra Lato-Lato, Bung Pael, Mak Boboy, Mbak Elsa, Mbak Mola, Mbak Ling, Mbak Piola, Mbak Miati, juga salam buat Mbak Raisa ya, Mama Wanto ya, Mbak Farida, kemudian Mama Indah, Bunda Esti.

yang lain dirangkul dari A sampai Z aja. Buat yang bertugas kopi susu aja. Oke, terima kasih Bang Sorando ya. Oke, kita dengarkan 3 buah lagu sesi pertama ini. Saya ambil salah satu lagu yang teman-teman request di WhatsApp juga ya. Jadi kita dengarkan yang pertama, lagu yang direquest oleh Bang Widi terlebih dahulu. Setelah itu lagu Rindiani ya, dan satu lagu lainnya.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Oke, kita masuk sesi yang kedua, sesi selanjutnya ya. Oke, di line telepon ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Semangat malam, Bung Ganteng.
0: Selamat malam.
1: Iya, ini cuaca hari ini dingin, Bung. Cuman mas cerah tapi dingin begitu.
0: Di apa di Sambas ada hujan enggak, Bang?
1: Enggak ada hujan.
0: Gitu.
1: Iya, karena ada sebagian sih yang hujan, cuman wilayah kabupaten daerah Pontianak saja yang hujan. Kemarin kita tanya dengan Dek Cherry waktu di acara Ruang Rindu, kita kan gabung sama dan nanyakan cuaca di sini. Saya bilang cuaca di sini itu tidak ada hujan. Kalau di Pontianak dia bilang hujan, katanya kemarin malam tuh dia bilang tuh. Pukul 15 katanya. Jadi pagi pun hujan juga Pontianak itu, kata Dek Mei waktu acara Kabar Kalbar tuh.
0: Gitu. Berarti Sambas yang belum ada ya.
1: Itulah, tapi ya bersabar aja lah, Bung.
0: Iya, nanti ya, dapat gilirannya gitu ya.
1: Ya, ini jujur sih, Bung, di tempat saya ini pun untuk air pun air parit tuh udah enggak ngalir lagi udah.
0: Saking keringnya ya.
1: Iya. Ini pun airnya pun agak keruh sedikit sih sebenarnya. Ya, mudah-mudahan hujan lah ya, Bung ya.
0: Amin. Terus
1: sebenarnya biasa enggak pernah sih saya membeli, Bung. Ini ternyata nanti kalau kira-kira udah 2 minggu lagi udah kering total, terpaksa lah kita beli air lah gitu ya, untuk minum, khususnya air minum kalau mandi. Ya bisa lah kita atur kan, tapi kalau minum air putih untuk masak nasi, sayur ke apa kan. Terpaksa lah ambil air kan. Beli air. Ya, mungkin pakai air aqua, aqua atau air galon lah begitu. Ini Bung, kalau di Airbof ini udah off deh nih siaran nih.
0: Iya, karena selisih waktunya tuh apa satu jam
1: ya. Kita kan
0: jam.
1: Pukul 22 kan, di sana jam pukul 12 dini hari gitu. Soalnya saya udah sering kali saya gabung di sana, Bung. Pas tadi mau request lagu saya belum sampai habis karena waktu udah mepet kan. Lagunya pun yang saya request hari ini juga pun sama, Bung, yaitu Kayakas Air Mata. Kayakas Air Mata.
0: Kayakas Air Mata.
1: Yang saya request di area Boven lagi ini juga. Itulah Mbak Lisa saya bilang, ini lagunya memang Bung Lisa ini matanya ada air matanya kah, katanya bilang seperti itu ya, bercandanya. Saya bilang ada, kalau sedih air mata ya ada, kalau nggak sedih nggak nangis, nggak ada air mata, bilang ketawa ya. Biasa Wanusu bisa gabung, Subusu juga biasa gabung tuh.
0: Bulan Natalia
1: ya? Bisa gabung di sana dia, di Boven gitu. Kayak Bung Widi kan juga sama ya, Bung, Jepang pun jam 12 malam juga.
0: Iya, di sana malah hampir ya kurang lebih 2 jam juga rentang waktunya.
1: Tapi kalau daerah negara Swedia ya, beberapa negara itu tidak pernah malam, Bung, siang terus ya.
0: Siang terus ya.
1: Iya, ada. Cuma Bung kalau tidak percaya, ada di tadi ya, di Google tuh pasti ada ya, Swedia, yang negara Swedia siang terus ya. Oke lah kalau gitu, salamnya yang pertama buat Bung Kri dan biasa terus mengalami bangunan ya. Ada Bu Farida, Bu Natalia, kemudian ada Bu Esti, ada Bu Widi, Bung Sandro tadi, Bung ya. Nah, kemudian ada Bung, ada Mbak Cika, yang dibilang tuh Mbak Cika kali itu, Mbak yang Bung yang cewek tadi itu, yang bilang apa tadi, Bu Frida kah?
0: Mbak Cika ya, Mbak Sri.
1: Mbak Cika yang mungkin yang dimaksud tuh.
0: Oh, karena
1: kemarin dia siaran kan kemarin. Kalau ini Bung Ano, kapan siaran Ano Bung Fejal?
0: Siapa?
1: Bung Fejal kapan siaran ini kan?
0: Iya, Bung Faisal kemarin mungkin ada kegiatan lain ya, atau ada apa job lain, jadi sementara tidak bersama RRI lagi.
1: Oh gitu, rindu juga, Bung, dengan beliau.
0: Iya.
1: Lucu ya, mereka bercanda suka cipi dan dibelah dua. Nah, Bung Fido apalagi rindu saya dengan ini juga nih, saya rindu nih dengan Bung apa tuh satunya lagi tuh. Aduh, udah lupa namanya tuh. Yang biasa siaran juga loh. Pokoknya itulah ya, lupa saya. Mbak Elsa juga, yang kita rangkul ya, Bung ya.
0: Ini lagunya belum dapat ini, Bung Lanius.
1: Air mata. Belum ketemu kah?
0: Belum. Dari siapa tadi? Ya?
1: Kayakas.
0: Iya, belum ketemu. Nanti kirim link aja ya.
1: Oh, boleh. Oke, itu saja. Maaf ya kalau ngomong, Bung Krin. Nanti lalu ngomel. Segera dengar ya, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Bang Lenny Subah Sambas ya. Ya, kita terima dulu di line telepon. Ada siapa? Di WhatsApp ya. Ya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Sapa malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa, Bang?
2: Dengan Pak Belalang dibilangin.
0: Oh, Pak Belalang. Ya, tadi sempat disenggol. Mbak Biati apa nggak salah ya?
2: Iya. Mm-hmm. Ini udah berapa kali kena ini, kena slip terus nih.
0: Kena slip terus ya?
2: Iya.
0: Iya, iya, iya. Gimana kabar, Mbak Belalang?
2: Apanya?
0: Kabarnya gimana? Sehat?
2: Sehat, puji Tuhan.
0: Ya, Tuhan sehat ya. Semoga ini cuaca tidak menentu, kondisi kesehatan lah utama ya.
2: Ya itulah, Bung. Ya, tapi penting. tadi pagi juga hujan dibilangin nih.
0: Oh, ada hujan lagi tadi pagi di sana ya?
2: Iya, subuhnya jam 3 juga hujan gitu.
0: Jadi agak adem, asapnya pun agak berkurang ya.
2: Cuma asapnya ini masih lah nih.
0: Masih ada tapi berkurang sedikit lah ya itu ya.
2: Udah agak mending lah gitu.
0: Agak mending.
2: Ya. Nah, lagunya dapat gak nih?
0: Masih dapat satu lagi?
2: Bunga aja kalau ada.
0: Bunga.
2: Ya. Dari ini Thomas Aria.
0: Thomas Aria. Oke. Okay. Ada lagunya.
2: Ya. Salam-salamnya dulu ya.
0: Yuk.
2: Nah, buat Mama Indah. Siapa tuh lagi? Mbak Yuni, Mama Boboy, ada Bunda Hesti di Beduai, Bang Jali, Bang Marcel, Bang Pael, terus Mbak Miati tadi udah masuk ya.
0: Mbak Miati,
2: Nah, Ai, semoga sehat selalu ya Ai.
0: Amin.
2: Nah, buat Abang Putra Segitiga Selatan, terus Bang Dendi, tadi yang baru tadi terakhir itu. Siapa tuh? Bang, Bung Lenius kah?
0: Ya, Bang Lenius.
2: Bang Lenius, salam kenal ya Bang Lenius. Nah, yang lainnya kita rangkul aja, Bung. Nah, buat Bung Akrimnya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan selamat malam.
0: Baik, amin amin. Terima kasih Pak Belalang. Selamat malam. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Pak Belalang di Belangin. Ya, ya, selanjutnya ada Mak Indah. Mbak Indah, selamat malam.
3: Halo, selamat Bang Oklin.
0: Ya, gimana kabarnya, sehat?
3: Kabarnya sehat. Cuma tidak dapat air lagi, tidak ada hujan itu Mbak Indah nih.
0: Belum ada hujan di sana ya?
3: Belum.
0: Di Sanggau kemarin sempat hujan.
3: Iya, kulihat di status kawan-kawan tuh di WA, di Facebook sih. Yeah. Lagi hujan semua Bang Oklin, cuma tempat mainan nggak ada nih.
0: Belum kayaknya ya. Mudah-mudahan ya, malam ini kalau nggak besok atau lusa ya mudah-mudahan ada hujan lah di sana ya.
3: Iya. Pasti itu pasti Tuhan pasti ngasih nanti Bang Oklin, tapi belum gitu ya.
0: Biasanya ganti-gantian tuh tempatnya tuh.
3: Iya.
0: Tadi Ai bilang kolamnya udah ada air lah katanya.
3: Nah itulah. Kamar pindah nih susah, nih mau mandi nih susah Bang Oklin. Iya. Masih dapat lagi nih Bang Oklin?
0: Iya, berarti apa? Untuk mandi juga susah ya, Mama Indah ya?
3: Iya susah Bang Oklin. Mama Indah pun sana sini cari air tuh di sungai itu dicari-cari baru bisa mandi Bang Oklin. Gimana yang masih nampung air?
0: Gitu.
3: Tapi kita tetap berusaha Bang Oklin, mana-mana pun kita cari air dulu ini ya, bu kita bisa mandi. Kalau masalah air minum sih Mama Indah sih enggak susah Bang Oklin. Kena banyak penampungan nih Mama Indah nih.
0: Iya.
3: Iya itu yang saya syukurin sih masih dapat bisa minum air air bersejati itu Bang Oklin ya. Masalah air untuk mandi sih biarpunnya enggak bagus sih, bagaimana lagi kita mandiin lah, yang penting kita dapat bisa dapat air bersih aja gitu aja Bang Oklin yang ada tampungannya.
0: Iya.
3: Ya, Bang Oklin. Ya bisa dapat lagu nih Bang Oklin?
0: Boleh kita tampung boleh.
3: Apa nih lagunya Ma Indah nih? Kalau bisa tampung nanti lagunya Ma Indah lagunya khusus lagunya dari John Seren. Bahagia yang tersirat Bang Oklin.
0: Bahagia yang tersirat ya.
3: Iya. Salam dulu ya.
0: Yuk.
3: Yang barusan turun tadi buat Pak siapa tadi Bang Oklin?
0: Pak Belalang.
3: Pak Belalang ya. Ya, makasih banyak ya. Salamnya buat Mama Indah. Semoga selalu ya.
0: Amin.
3: Buat Bang Widi juga. Buat Datuk Ubang. Buat Kak Long, Mbak Sisil, Mama Murti, Mbak Elsa. Buat Mbak Yuli juga. Buat Bi Yuli juga. Buat siapa lagi, Bang Pael. Buat Bung Surando juga. Mama Wantu tuh enggak ada lagi tuh, Bang. Bung Surando enggak ada lagi ya.
0: Ma Indah ya.
3: Yang ada lagi nih Mama Indah. Ya kan seringnya Mama Wantu tuh lagi ya, Bang Opin ya. Enggak ada lagi ya. Siapa lagi nih ya?
0: Siapa lagi?
3: Buat ya semua Bang Kun tempat kecuali ya Bang Kun ya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau udah gabung nih lupa nih Bang Kun dan nama kawan-kawan tuh ya. Ya itu aja Bang Kun ya.
0: Baik.
3: Makasih, selamat malam, semoga saya selalu Bang Oklin.
0: Amin amin. Terima kasih. Selamat malam Ma Indah. Iya, Ma Indah ya di Ngabang bersama kita, oke? Okay? Terima kasih Ma Indah ya. Lagunya kita tampung ya, menonton waktu ini. Ya ini ada WA WhatsApp ya dari Bang Widi. Sekarang di Tokyo 12.53 katanya. Ya. Sudah berarti 1 jam ya. 1 jam gitulah selisihnya ya. 12 enggak, 2 jam ini. Ya, hampir 2 jam. Terima kasih Bang Widi informasinya ya. Ya, masih standby nih Bang Widi nih. Ya, kita sambil buka di WhatsApp. Halo, selamat malam Bang Okrin, Singa Raja Bali, Made Resmi Monitor. Nah, oke. Selamat malam Made Resmi. Request lagunya Jamrut, Ada Pelangi di Matamu. Makasih atas waktunya. Salam buat Pak Widi, Bu Farida, Bu Indi, Kakak Rahma, dan semua fans Sanggau dimanapun berada. Salam sehat selalu. Amin. Terima kasih Made Resmi di Bali ya. Ya. Lanjut di line telepon ada siapa? Halo, selamat malam.
4: Halo, ada mana Natu?
0: Ada Makna.
4: Maboy. Senyum selalu, nanti muda, awet tangan, mulut kucum saja. Senyum, nanti muda lah kita nanti. Bertambah macam 40 lebih. Kakak ini dah 50 lebih, 3 tahun lagi 60. Tanya Kak Ririn. Lagu udah banyak kan?
0: Ada beberapa lagunya Mak Boboy.
4: Itu lagu Pak Belalang tuh tadi apa lagu udah?
0: Pak Belalang lagunya Bunga dari Thomas Arya.
4: Oh, Bunga. Bunga sedap juga lah. Bunga sedap malam.
0: Bunga sedap malam. Iya, iya, iya.
4: Ngambang lagu Pak Belalang dengan itu Abang Arinado tadi udah keluar lagu deh Kak.
0: Bang siapa ya?
4: Yang WhatsApp tadi itu. Dengan dua-dua lah. Dua dengan Bang Rinaldo dengan dia.
0: Sorando.
4: Itu, Abang Tokyo dah Serado. Itu Abang Tokyo dah keluar.
0: Yeah.
4: Mary.

0: hatiku. Ah, kalau kroket itu
1: pandai,
0: nanti
1: mak.
0: Pergi ke tekong.
1: Pandai,
0: mak. Buatlah kroket. Nah, buatlah kroket, please. Nah, mama Boboi nak kroket dengan Mbak Esa. Tanya Mbak Esa, betul tak? Kait. Kakak nak salam dengan Pak Belalang. Terima kasih, tercinta, tersayang, Ayi kepo. Banyak yang mama bobo sayang ni. Ah, Ayi tadi dengan nenek sehat ya, Ayi ya. Nenek tu senyum tengok nenek. Ah, nenek mama bobo sayang. Mula tercinta, tersayang Kak Long. Lanu dengan bunda dia dah selalu dengan kita bunda Lanu tu. Untuk orang Tokyo tu jaga diri baik-baik bang dekat Tokyo. Mama bobo sayang sangat dengan abang Widi. Kakak Prida tadi makasih kak. Kakak yang di Palu tu siapa nama? Bunda Natalia, Bunda Esti, Bang Jali, Abang Rizato. Bobo itu dengar dekat luar Bang Mukrim. Saya masuk bilik takut. Takut siaran saya terangkap dekat radio tu. Saya pakai mic clip lah. Kalau dengar tak baik lah. Untuk Joko, JJ, untuk siapa? Kakak Sisi, tersayang, tercinta Pak Kocai, Bang Lendi dengan saya puas ya. Untuk siapa lagi? Yang jauh tu Tika, yang dari Bali itu Tika. Yang satu tu Bunda Resti. Siapa lagi yang lupa saya ni? Kakek Ririn, Pak Wai, Pak Mangsam. Untuk siapa tu yang di Sambah tu Wan Usu Putri. Untuk Kak Yuli, aduh lupa nanti dengan Bang Eko. Semoga mudahan dia orang tu terjalin lagi lah. Bahagia kembali. Untuk Pak E, untuk Pak Mase, untuk yang lain-lainnya. Tercinta, tersayang semualah. I love you semua. Good night. Bye bye Bang Mukri.
1: Bye.
0: Pulang hati-hati ya deh ya.
1: Oke, siap. Bye. Terima kasih.
0: Kita pergi gereja, doa untuk Bang Mukri sehat dengan keluarga.
1: Amin amin. Bye. Terima kasih Ma Boboi. Selamat malam. Sehat terus sama keluarga ya. Ya, ada Bu Sonia. Bu Sonia selamat malam Bu Sonia.
2: Malam Bung Kopi.
1: Apa kabar Bu Sonia? Halo.
2: Baik.
1: Di mana Bu Sonia, di Sanggau kah atau di mana nih?
2: Saya sudah lama enggak di Sanggau, di ini Bung Orin.
1: Iya.
2: Di lokasi kerja saya.
1: Oh, gitu. Saya pikir di Sanggau.
2: Nanti tunggu satu minggu minggu depan kali baru keluar dari lokasi ya.
1: Lama juga di lokasi ya, Bu Sonia ya.
2: Ya.
1: Lama juga apa? Di lokasi ya.
2: Biasa 4 bulan. 4 bulan itu cukup luar dulu sebentar ya. Nah, nanti kan udah urus beres. Kembali lagi
1: kembali
2: gitu.
1: Lagi. Ya ya ya ya.
2: Ya nambahkan kerja ya Bang Opin ya.
1: Betul.
2: Paling apa? Paling kalau udah keluar dari lokasi itu paling tidak 1 bulan lah di kota ya. Menyelesaikan urusan apalagi kembali lagi ya kita kan kerja ya karena bahkan pekerjaan ini tidak boleh buang-buang waktu ya Bung Opin kalau badan sehat harus diselesaikan gitu. Itulah yang namanya kerja ya kerja orang swasta kan bukan kayak orang di dalam kantor Bung Opin enak duduk-duduk berteduh habis bulan terima gaji. Kalau orang swasta ini memang banting setir lah kata orang ya. Pikiran harus apa bagaimana. Karena orang swasta kalau satu hari meleset pekerjaannya tetap rugi.
1: Tapi rugi kalau pasti. Orang swasta ya bosnya diri sendiri gitu ya.
2: Iya betul. Tapi tidak juga tidak harus juga. Kalau bagi saya sih satu hari itu perhitungan kita berapa gitu ya.
1: Ada target-target lah gitu ya.
2: Harus pakai target. Harus satu bulan itu targetnya berapa. Kalau saya tidak tahu lah orang lain ya. Karena pekerjaan saya itu bukan sawit gitu. Saya kalau sawit malah sudah aku jual dah kebun sawitku. Sawit itu kalau kita tuannya tidak ada di lokasi susah.
1: Susah ya.
2: Susah. Pasti dibohongin.
1: Iya,
2: mau sama anak buah kita.
1: Monitor terus gitu ya.
2: Iya, tapi kalau saya sih udah alih lokasi. karena pekerjaan saya itu sudah 20 tahun lebih ya. Mm-hmm. Jadi enggak bisa lagi saya tinggalkan lah gitu. Mm-hmm. Semasih badan kita masih kuat. Oke lah Bung Opin, mm-hmm. terlalu lama saya ngomong ya.
1: Okay.
2: Saya mau request lagu ini dari BCL ya. Mm-hmm. Cinta Sejati.
1: Cinta Sejati.
2: Ya.
1: Okay.
2: Salamnya untuk Esti di Bedua ya. Selamat malam Bu Esti. Nah, untuk Bung Opin terima kasih, selamat malam. Maaf ya Bung Opin ngomongnya lama tadi nih.
1: Terima kasih okay. kembali Bu Sonia.
2: Yang lain mau nelpon juga.
1: Iya. Selamat malam, sehat-sehat bersama keluarga ya. Ibu Sonia masih di camp katanya. Ya nanti ada waktunya keluar katanya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Bu Sonia ya. Tadi pesan WhatsApp dari Mother Resmi, kita ambil lagunya. Ada Pelangi di Matamu ya. Kita dengarkan tiga buah lagu berikut.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan serta mendapatkan konfirmasi

gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, kita masuk sesi selanjutnya. Di line telepon sudah terhubung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Ya, Mbak Elsa?
2: Iya.
1: Belum tidur?
2: Udah
1: sempat tidur ya?
2: Iya, karena badan tidak sehat jadi tidurnya awal ya.
1: Waduh, kenapa nih? Demam?
2: Demam, udah berapa hari nih, Mbak Elkirin ya?
1: Cepat pulih, cepat sembuh nih, aduh.
2: Iya, amin. Semoga cepat sembuh ya.
1: Cepat sembuh, cepat bisa beraktivitas lagi ya kan?
2: Iya. Gimana kabarnya Sanggau?
1: Sanggau karena kemarin ada hujan jadi agak dingin nih malam ini.
2: Oh, sama juga di Balai pun ada hujan ya.
1: Lumayan
2: malam,
1: lah.
2: Ya malam kemarin lah, malam Sabtunya dengan subuhnya ya.
1: Lumayan
2: tapi
1: asapnya.
2: Tidak terlalu deras. Lumayan lah membasahi segala kebun lah depan rumah, terutama dan ubi lah Bu Okrin ya.
1: Betul.
2: Gimana? Masih bisa request lagu?
1: Masih dapat nih.
2: Oh, lagunya ini jelah. Ingin memeluk dirimu jelah dari Nila Sari ya.
1: Ingin memeluk dirimu.
2: Iya, salamnya terutama buat Bang Lagi Saran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga saya selalu bersama keluarga tercinta pulangnya hati-hati.
1: Amin.
2: Buat teman-temannya kayaknya salamnya dengkul aja kali ya. Karena masih belum bisa ngomong panjang-panjang mau ke ya.
1: Namanya flu batuk ya.
2: Iya. Pokoknya semoga kita sehat selalu lah ya.
1: Amin.
2: Mungkin karena terlalu banyak aktivitas satu minggu ya, siang malam keluar terus karena ada kegiatan maulud kan. Malumlah udah tua-tua kan, akhirnya tumbang juga Bung Ukrin ya.
1: Padat juga ya.
2: Iya. Oke, Bung Ukrin. Buat Bung Ukrinnya, terima kasih, selamat malam, semangat malam.
1: Baik, terima kasih kembali Mbak Elsa, cepat pulih, cepat sembuh ya. Lagi flu, batuk ya. Waduh, ini apa, aktivitas juga apa terganggu gitu ya. Ya, lagunya Nila Sari, Ingin Memeluk Dirimu ya. Oke, kita cek lagunya. Ada lagunya kita hadirkan ya. Oke, selanjutnya di belakang Mbak Elsa ada siapa? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Oke. Ya, selamat malam Bunda Esti.
3: Iya.
1: Sempat tidur.
3: Iya, karena begini Bang Oven, besok kan hari Minggu gitu kan, jadi harus besok itu ke gereja pagi-pagi, jadi kita harus banyak hemat waktu lah ya. Lanjut lagi, mau gitu.
1: Iya.
3: Jadi apa namanya, siang pun banyak kegiatan, capek gitu kan, jadi ya banyak itulah namanya. Udah sepuh gitu ya, jadi capek, jadi ya tidur aja gitu maksudnya.
1: Tapi sehat ya?
3: Iya, puji Tuhan. Puji
1: Tuhan sehat.
3: Masih ada nafasnya Bang.
1: Masih ada nafasnya, oke.
3: Iya.
1: Bunda penelpon yang kedua, sesi yang ketiga.
3: Masih dapat lagi ya?
1: Dapat satu lagi.
3: Tapi saya tadi pas buka radio tuh ada apa namanya, Ibu Sonia tadi.
1: Iya.
3: Jadi anggap ibu lagu dari Ibu Sonia aja lah ya.
1: Lagunya Cinta Sejati.
3: Iya, Cinta Sejati dari BJL. Udah pas banget lah ya. Terima kasih salamnya tadi ya.
1: Iya.
3: Bu Sonia ya, semoga pundi-pundinya pokoknya diraih lah dengan apa sekali gitu ya. Apa Mbak Elsa bantuan juga ya. Pokoknya buat semuanya salamnya yang tadi salam-salam buat Bunda, salam kembali, salam sehat bagi Anda semuanya. Terus buat Bang Okrina, Terima kasih juga, selamat malam. Gitu aja Bang Oklin ya.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Selamat malam Bunda Esti. Ya, Bunda Esti di Bedua ya. Ya, kabarnya baik, sehat, sempat tidur gitu ya, sempat istirahat ya. Oke lah, kalau begitu kita langsung hadirkan dua buah lagu. Tapi saya ambil satu buah lagu di WhatsApp ya. Nanti kita cek lagu-lagu yang teman-teman request juga. Oh, kita ambil lagunya AI nih. Tadi Kalau Rindu Baliklah Bantalmu. Nah, ini lagu yang direquest oleh AI ya. Namun kita dengarkan dulu Nila Sari, Ingin Memeluk Dirimu, kemudian Cinta Sejati Bunga Citra Lestari, dan satu lagu lainnya.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, setelah pendengar, mungkin sampai di sini kami bisa menemani Anda di Sapa Malam edisi hari ini. Semua lagu sudah kita hadirkan, masih ada satu lagu terakhir yang akan kami hadirkan, requestan dari Bung Sorando di Priyu Tayan Hilir. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Semoga kebersamaan kita ini mampu jabat erat ya, silaturahmi, meskipun tidak berjumpa, bertemu ya, tapi dengan suara bisa saling menyemangati ya untuk berbagai kegiatan. Dan salam sahabat termanis Anda bisa mengobati kerinduan tersendiri. Dan mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas, tidak unsur sengaja untuk menyudutkan, merendahkan Anda, kita hanya just kidding. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga serangkaian program acara yang kami hadirkan bisa bermanfaat. Akhir kata saya Ukrin, Soerman di operator studio, Budi Minarno, Aril, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya di bawah penanggung jawab Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Sanggau. Pamit dari pendengaran Anda. Kita akan jumpa lain waktu lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Sabah Merah, Bumi dan Nante, inilah RRI Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Minggu 6 September 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera. Salam jumpa kembali pendengar, senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda persiapkan untuk edisi pagi hari ini, Minggu 6 September 2026. Bersama saya, Jeki di meja share, ada Bang Herman di meja operator, dan beserta kru yang bertugas di Sanggau pagi ini akan menyajikan berbagai informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Terima kasih untuk Anda yang masih stay bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini, yang mana kami menyapa Anda dari Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya pagi ini dengan cuaca di luar sana masih diselimuti dengan embun ditambah juga dengan kabut asap pagi ini. Terima kasih untuk Anda pendengar. Untuk pagi hari ini juga kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan satu buah program acara, yaitu di Mutiara Pagi Katolik. Nanti kita akan dengarkan luman-luman yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait dengan Mutiara Pagi yang biasa kita dengarkan obrolan pagi hari ini. Kami mohon maaf tidak bisa untuk menghadirkan untuk Anda ya, karena ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan atau di maksudnya tidak bisa dilaksanakan dari penyuluhnya lagi ini ya, ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Namun pendengar, sebelumnya kita juga akan mendengarkan ya lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami, kita akan kembali setelah lagu berikut ini.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
1: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Saat ini kita kembali mendengarkan lumen yang sudah kami siapkan untuk Anda, yaitu lumen 6892 atau 6892. Dan dilanjutkan juga nantinya lumen 6893. Tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Lumen nomor 6892.

Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maharahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari.

Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Begitu Besar Kasih Allah.

yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Yesus bersabda, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal."

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini berbicara atau menggambarkan kasih Allah sekaligus figur atau sosok Allah sebagai seorang Bapa yang penuh kasih. Allah terlebih dahulu mencintai manusia dengan mengutus putranya, yaitu Yesus, untuk datang ke dunia menyelamatkan manusia dan dunia seutuhnya. Gambaran kasih Allah yang sedemikian besar, yang begitu dalam, merupakan ajakan bagi kita manusia untuk bercermin diri. Sejauh mana kita telah memberikan kasih kepada orang lain? Sama seperti Allah telah memberikan kasih-Nya secara cuma-cuma, secara gratis, tanpa bayar. Maka kita hendaknya juga memberikan kasih kita kepada sesama secara cuma-cuma, gratis, dan tanpa bayar. Tetapi apa yang telah kita lakukan terhadap sesama kita? Apapun yang kita lakukan, kita minta dibayar, kita minta upah, kita minta ada biayanya, ada uangnya. Alasannya, zaman sekarang tidak ada yang gratis, yang cuma-cuma, yang tanpa bayar. Sekarang ini, maaf, ada sementara orang yang berkata, kencing aja bayar. Saudara-saudari terkasih, dunia dewasa ini bisa dikatakan telah banyak dipengaruhi oleh perhitungan bisnis, untung rugi, mencari pemasukan dana, dan tidak mau nombok. Budaya cuma-cuma dewasa ini semakin sulit ditemukan, semakin langka, dan menjadi sesuatu yang sukar dicari, yang berharga sangat mahal. Baik di dalam hidup berkeluarga, di tempat kerja, di dalam pergaulan, dan di masyarakat. Bahkan yang sifatnya menolong, membantu, dan melayani pun juga selalu dikaitkan dengan upah, dengan uang. Perhatikan saja apa yang sering diucapkan seorang petugas di tempat umum. Maaf, bukan saya yang meminta uang pada ibu, tapi ibu sendiri yang memberi saya uang. Atau kalimat ini, sebetulnya ada resiko bagi saya, tapi baiklah, demi Bapak, saya terima uang ini. Seperti apapun jawaban petugas itu, tapi kalau tanpa adanya pelicin, maka tetap saja urusannya akan panjang dan tak akan selesai-selesai. Maka lebih baik melewati jalan pintas, lewat belakang atau lewat samping. Asalkan dan yang penting, urusan jalan dan segera beres.

Saudara-saudari terkasih, kita perlu membedakan arti kata cinta dari kasih. Kata cinta sangat erat berkaitan dengan kehidupan pasangan kekasih, pasangan suami istri, di mana masih sangat dikendalikan dan dikuasai oleh adanya unsur asmara, naluri, serta nafsu antara pria dan wanita. Sedangkan kasih tidak lagi terikat atau tercampur unsur asmara, naluri, dan nafsu. Sifat yang sangat kuat dari cinta adalah keduniawian, sementara yang bisa mudah berganti. Kalau cinta juga disebut dengan amor, amore, sedangkan kasih juga disebut agape. Agape lebih diartikan kasih antara orang tua dengan anak, guru dengan muridnya, gembala dengan umatnya. Namun sayang, dewasa ini nilai-nilai luhur yang tercantum dalam kata agape sering dirusak, dijatuhkan, dan dihancurkan sendiri oleh manusia. Karena yang seharusnya melindungi, mengajari, dan menuntun, malah memakan, menodai, serta menjerumuskan pada kenistaan serta dosa. Akibatnya, penghormatan pada orang tua, guru, serta gembala memudar dan direndahkan karenanya. Saudara-saudari terkasih, seberapa besar kadar serta arti kasih orang tua, kasih seorang ayah atau ibu di dalam keluarga, kasih seorang guru dalam dunia pendidikan, serta kasih seorang gembala dalam kehidupan beragama, bila dibandingkan dengan kasih Allah kepada manusia. Yesus mengharapkan agar sama besarnya kasih Allah kepada umatnya, kepada manusia. Seperti kasih seorang ayah yang digambarkan dalam kisah anak yang hilang. Begitu pula sebesar kasih Yesus sebagai guru dan gembala yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Seorang ibu mengeluh terhadap kelakuan anak-anaknya. Setiap kali dimintai tolong, selalu meminta upah. Kalau tidak diberi upah, maka mereka akan mengembalikan uang sisa belanjaan kurang dari yang semestinya, karena dia ambil atau dipakai jajan. Seorang ibu yang lain mengeluh juga karena suaminya kurang jujur dalam soal keuangan. Tidak seluruh gajinya diberikan kepada istrinya untuk kebutuhan keluarga. Hanya gaji bulanan yang diberikan kepada istrinya. Selebihnya, uang obyekan, uang lembur, dan lain-lainnya dipakainya sendiri. Alasannya, itu uang lelaki.

Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.

Apakah kita telah mengasihi anak-anak kita seperti kasih Allah kepada umat-Nya pada anak-anak?

dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia, PO Box 7756 JATCM Jakarta 13077. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maharahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari.

Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Balok di Matamu.

yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 3 dan 4. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu.

Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sabda Yesus pada hari ini keras. Yesus tidak ingin manusia saling menghakimi, seolah-olah mereka berkuasa atas diri sesamanya. Karena orang sering lebih mudah menyalahkan orang lain, tapi sebaliknya lebih suka membenarkan dirinya sendiri. Orang juga dengan mudah akan bernyanyi dan litani mengenai kejelekan, kekurangan, kesalahan, sisi negatif dari orang lain. Sehingga orang lain itu akan tersingkir, jatuh namanya, kehilangan kepercayaan, dan tidak dilibatkan dalam kegiatan yang ada. Seperti misalnya pengurus lingkungan, pengurus RT, RW, dan sebagainya. Yesus mengajak agar setiap orang melihat orang lain dengan lebih jelas dan benar. Yesus mengajak agar orang berani melihat sisi gelap dan kesalahan diri sendiri. Maka tidak seorang pun boleh menyombongkan dirinya, merasa bersih, suci, tidak punya salah dan dosa. Saudara-saudari terkasih, situasi penghakiman pada semasa ini masih sering mewarnai kehidupan kita dewasa ini. Orang menjadi enggan bersikap rendah hati dan melihat dirinya juga punya kekurangan dan kesalahan. Padahal dengan sikap rendah hati, kita akan semakin mengenal dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Memang kita ini lebih mudah melihat selumbar, bahkan setitik debu di mata sesama. Tapi sulit melihat balok yang ada di mata kita sendiri. Maka akibatnya, kita akan mudah menghakimi orang lain dan menganggap diri kita ini paling benar. Kita mengorbankan orang lain atas sesuatu yang tidak mereka lakukan. Kita bisa melihat apa yang terjadi di negeri ini. Dewasa ini sudah ada pergeseran nilai moral. Kalau Yesus mengajarkan agar kita berkorban demi keselamatan orang lain, tapi sekarang orang lebih suka mengorbankan orang lain demi kebahagiaan dirinya sendiri. Bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh para pemimpin, pejabat, dan penguasa di negeri ini. Mungkin kata-kata ini tidak mengenakan. Tapi begitulah adanya.

Saudara-saudari terkasih, seorang biarawati pada suatu rekoleksi dengan ibu-ibu di sebuah paroki menuturkan, "Mudah sekali kita menghakimi orang lain tanpa pernah kita menyadari kelemahan dan kekurangan kita sendiri. Kita mudah menyalahkan orang lain tanpa kita sendiri sadar akan kesalahan kita. Kita suka menuntut orang lain untuk berubah, sementara kita sendiri terus berkubang di dalam kedosaan." Mendengar penuturan biarawati tersebut, seorang ibu berkata, "Betul yang dikatakan suster. Saya sendiri sering menjumpai orang-orang seperti itu di dalam pergaulan, baik dalam hidup bertetangga, di tempat kerja, dan juga di dalam organisasi. Ada orang yang sukanya menyalahkan orang lain dan menilai orang lain itu bodoh. Tapi dia sendiri tidak pernah mau melihat dirinya pun juga bersalah dan bodoh." Memang, sebetulnya ada banyak orang pula yang suka menilai orang lain jahat dan berdosa. Tetapi dia sendiri tidak pernah mau melihat bahwa dirinya pun bukan orang suci, bukan orang yang saleh dan bukan orang yang sudah berkenan kepada Allah. Dia masih sama dengan kita, orang berdosa yang memohon pengampunan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, itulah realitas dan kenyataan yang sering terjadi di antara kita. Kita ingin mengeluarkan selumbar di mata orang lain, sementara ada balok di mata kita sendiri. Mungkinkah bisa? Ada kata berbahasa Jawa, ngelenggono, yang bisa diartikan sadar dan tahu diri bahwa dirinya lemah, kurang, salah, dosa, terbatas, dan bodoh. Mengapa harus menyalahkan orang lain? Mengapa harus ingin menolong orang lain? Mengapa merasa diri lebih baik dari orang lain? Daripada menyalahkan orang lain, bukankah akan lebih baik bila mengubah diri kita sendiri untuk semakin mampu mengasihi, menghormati, serta mensyukuri? Memang kecenderungan banyak orang akan lebih cepat dan mudah melihat serta menilai orang lain dari sisi atau segi kejelekannya. Ketidakberesannya, sisi negatifnya, serta minusnya. Tapi untuk apa itu semua? Dan apa pula buahnya? Namun karena orang merasakan nikmat serta puas dengan itu, maka terus berlanjutlah itu, meski tahu itu dosa.

Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.

apakah kita juga suka menilai rendah dan salah orang lain, sementara kita merasa suci, baik, dan benar.

marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami menjadi pembawa damai daripada menjadi sumber masalah. Ajarilah kami mengubah diri daripada ingin mengubah orang lain. Berilah kami hati yang bening, yang akan memberi kami kemampuan untuk bersikap seperti Engkau sendiri, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam namamu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia, PO Box 7756 JATCM Jakarta 13077. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti satu buah program acara di Mutiara Pagi Katolik. Untuk berikutnya pendengar, menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali mendengarkan sejumlah informasi-informasi di Warta Pagi nanti. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Ntkong menyampaikan Warta Berita.

0: care kan, dan cepat tanggap terhadap situasi ini. Sampai. Ya kita sudah segala-galanya kita, semuanya mereka mengerahkan kekuatan mereka, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di tingkat bawah.
1: Berdasarkan pengalaman yang tahun ini yang paling agak anu ya, terdampak sekali, tahun sebelumnya kita memang secara data memang belum, baru tahun ini kita yang anu ya, yang betul-betul konsen karena.
2: Warta pagi selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Kepala Kantor Bulog Kancap Sanggau Kartika memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kabupaten Sanggau dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan setelah pihaknya melakukan pemantauan langsung terhadap harga dan pasokan pangan pokok di pasar sentral serta pasar Seroja pada pekan ini. Petugas Bulog turut memeriksa ketersediaan beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di tingkat pedagang eceran untuk memastikan pasokan tetap tersedia bagi masyarakat. Kartika mengatakan pemantauan harga dan pasokan pangan dilakukan secara rutin melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP. Untuk mengetahui kondisi ketersediaan dan harga pangan di sejumlah pasar, ia menegaskan harga jual beras di sejumlah pasar di Kabupaten Sanggau masih terpantau stabil dan sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan pemerintah. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengajak seluruh pelaku usaha dan perusahaan turut membantu masyarakat yang terdampak krisis air bersih akibat kekeringan. Ia meminta pelaku usaha proaktif berkolaborasi dengan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga selama kondisi kemarau.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau meminta perusahaan dan masyarakat proaktif menghadapi kondisi kemarau yang berdampak pada ketersediaan air bersih. Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan, kebutuhan air bersih harus menjadi perhatian semua pihak. Yohanes juga mendorong camat, kepala desa, kepala dusun, hingga perangkat wilayah segera melaporkan persoalan air yang mendesak. Menurutnya, penanganan kebutuhan dasar masyarakat membutuhkan komunikasi antara pemerintah dan warga. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Sanggau bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam pendistribusian air bersih. Ia juga mengingatkan masyarakat menjaga lingkungan dan menggunakan air secara hemat selama musim kemarau.
0: Ya, saya kira mereka juga harus care kan, dan cepat tanggap terhadap situasi ini. Ya, kita sudah segala-galanya kita, semuanya mereka mengerahkan kekuatan mereka, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di tingkat bawah. Ya. Nah, kita berharap mereka juga, dan ini juga enggak hanya mereka yang proaktif, tapi masyarakat proaktif. Camatnya, kadisnya, atau kadisnya kawil kan, proaktif kalau ada persoalan yang sangat urgent, krusial terkait dengan apa kehidupan masyarakat. Ya, artinya penggunaan air juga harus dibatasi, jangan sembarang sikat-sikatnya, berhemat lah.
3: Ia meminta perusahaan turut memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya, termasuk menjaga sungai dari pencemaran dan sedimentasi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dinilai penting untuk menghadapi dampak kemarau. Mulandari melaporkan.
2: Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung langkah pemerintah pusat membekukan izin dua perusahaan HTI yang terlibat karhutlah di Kalimantan Barat. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan pembekuan izin tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Meski dikenai sanksi, sambungnya, perusahaan tetap diminta bertanggung jawab terhadap wilayah kerjanya. Ia menambahkan, Pemda Sanggau akan memantau kesungguhan perusahaan dalam menangani persoalan karhutlah hingga tuntas. Ia menegaskan pemerintah daerah tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mengamankan wilayah dan aktivitas korporasi di daerah. Ia meminta seluruh perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap wilayah kerja masing-masing, terutama di tengah kondisi rawan karhutlah. Ia mengingatkan perusahaan tidak melakukan pembakaran maupun perluasan areal yang berpotensi memicu kebakaran. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, kekeringan yang melanda Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat tahun ini mulai berdampak terhadap sektor peternakan. Kondisi paling dirasakan peternak pada ketersediaan air minum bagi ternak yang semakin terbatas.
4: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sumedang Sanggau, Ambius Anton, menilai kekeringan tahun ini memberikan dampak lebih besar terhadap sektor pertanian di Kabupaten Sanggau dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, ketersediaan air minum untuk ternak menjadi persoalan paling besar yang dirasakan peternak saat ini. Dampak kekeringan pada tahun sebelumnya masih tergolong ringan dan belum menjadi perhatian utama. Namun, tahun ini dampaknya jauh lebih besar, terutama terhadap ketersediaan air minum bagi ternak.
1: Berdasarkan pengalaman yang tahun ini yang paling agak terdampak sekali. Tahun sebelumnya kita memang secara data memang belum, baru tahun ini kita yang betul-betul konsen, karena tahun sebelumnya juga dampaknya agak minor ya, agak kurang ya. Tapi tahun ini luar biasa dampaknya, terutama di ketersediaan air minum ya, itu yang paling besar pengaruhnya di tahun ini.
4: Di Sumedang Sanggau terus memantau kondisi peternakan dan kebutuhan air bagi ternak di tengah musim kemarau. Peternak juga diimbau memastikan ketersediaan air minum agar kesehatan dan produktivitas ternak tetap terjaga. Tri Putri melaporkan.
2: Beralih ke informasi berikutnya, kenaikan harga pakan ikan pabrikan menjadi salah satu kendala bagi kelompok karya usaha di Desa Liku, Kecamatan Kapuas, Sanggau. Anggota kelompok karya usaha Albert Hutok Sinaga mengatakan harga pakan yang sebelumnya sekitar Rp400 hingga Rp430.000 kini mencapai Rp470.000. Kenaikan harga tersebut membuat pembudidaya cukup kewalahan karena pakan menjadi kebutuhan utama dalam proses budidaya ikan lele. Meski demikian, kelompok masih memiliki stok pakan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, tinggi biaya pakan masih menjadi tantangan utama bagi pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Sanggau. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemda Sanggau setempat mendorong penghematan dan penggunaan pakan alternatif.
5: Tingginya harga pakan masih menjadi kendala utama bagi pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Sanggau. Kepala Bidang Perikanan DKP TPHP Kabupaten Sanggau, Butet Carolina Barus, mengatakan biaya pakan yang tinggi membuat biaya produksi terkadang tidak sebanding dengan harga jual ikan. Menurutnya, pakan menjadi salah satu komponen utama dalam biaya budidaya ikan. Kondisi tersebut membuat pembudidaya perlu melakukan penghematan agar usaha tetap memberikan keuntungan. Ia menjelaskan, penggunaan pakan dengan kandungan protein tinggi lebih diprioritaskan pada fase awal pertumbuhan ikan. Setelah memasuki masa pembesaran hingga mendekati panen, pembudidaya dapat menggunakan pakan dengan harga yang lebih rendah atau kandungan protein yang lebih rendah.
6: Untuk harga pakan, nah itu yang agak kesusahan, karena setiap pembudidaya, baik itu pembudidaya ikan lokal maupun ikan yang konsumsi, semuanya merasa mengeluh dengan harga pakan yang sangat tinggi. Nah itu, karena biasanya kosnya untuk budidaya dengan harga jual kadang-kadang tidak masuk. Itu yang menjadi kendala kami, sedangkan kita di dalam bidang perikanan ini susah juga kita untuk membuat pakan alami ya.
5: Butet memaparkan, DKP TPHP Sanggau juga telah berupaya mengembangkan pakan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Namun upaya tersebut masih menghadapi kendala karena sejumlah bahan baku berprotein tinggi sulit diperoleh di Kabupaten Sanggau. Oktofrandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Krisis air, Bupati Sanggau ajak pelaku usaha peduli. Kekeringan Sanggau, kekeringan ganggu ketersediaan air minum ternak di Sanggau. Saya, Marcelo Jeki, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, gedak geduk. Ya Allah hai, rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Abang Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Baik, Anda masih bersama kami Prenggara. Terima kasih masih stay di Radio Republik Indonesia Sanggau, yang mana tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti dengan sejumlah informasi-informasi begitu di Warta Pagi. Dan untuk berikutnya Prenggar, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami Prenggar di Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, selamat pagi, Cherry.
1: Selamat pagi, Cherry.
2: Selamat pagi. Ada Yeptro di Sintang, ada Jeki di Sanggau, dan Wahyu di Sambas. Selamat pagi rekan-rekan. Di sana bagaimana keadaannya pagi hari ini? Apakah asapnya masih tebal? Halo?
0: Dari mana ini duluan?
2: Oh iya, lupa. Dari Sambas dulu deh, gimana nih Wahyu?
1: Hari ini tentunya lebih cerah dibanding dengan sebelumnya, tapi memang mataharinya masih merah.
2: Oke, baik. Kalau di Sanggau gimana nih, Diki? Ya,
0: kalau di Sanggau sama seperti apa yang disampaikan dari Sambas tadi begitu, namun dengan sedikit berkurang begitu untuk kabut asapnya, karena Sanggau ini kemarin ya itu diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat begitu, dan untuk lalu lintas pagi ini masih sepi gitu.
2: Oke, baik. Terima kasih, Jeki. Kalau di Sintang sendiri bagaimana, Yeptro?
3: Ya, kalau di Sintang sendiri memang kurang lebih dengan di daerah lainnya ya, karena memang beberapa hari terakhir juga udah sempat turun hujan juga, dan untuk kabut asapnya memang sedikit berkurang, dan memang sudah sedikit cerah juga untuk di pagi ini, Cheryl, dan untuk aktivitas di khususnya di Jalan Yese Pengurai Sintang ini memang cukup lengang juga ya di pagi ini.
2: Oke, baik, terima kasih Yeptro. Kalau di Pontianak sendiri pagi hari ini kembali tebal asapnya, walaupun dua hari yang lalu itu sempat turun hujan yang intensitasnya cukup tinggi dan deras selama kurang lebih satu jaman, tapi besoknya tebal dan hari ini makin tebal lagi ternyata. Dan kualitas udara sendiri di Pontianak menunjukkan kalau berdasarkan dari IQR ini 770, kategori berbahaya. Jadi pendengar dan pemirsa yang mau keluar-keluar jangan lupa untuk pakai masker. Kalau untuk lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman sendiri terpantau masih sepi dan kosong pagi hari ini. Kita akan beralih langsung pendengar ke informasi pertama dari Pontianak. Kepala BNPB perkuat koordinasi pelaksanaan OMC. Jadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto ini terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI AU. Usai mengikuti briefing persiapan, OMC bersama dengan Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalbar Yanorsan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya ini sangat membantu untuk pemulihan kondisi cuaca di Kalimantan Barat sendiri, meski memang jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan, dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun nantinya bisa semakin deras. Dalam waktu dekat juga akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Maka dengan didatangkannya satu pesawat lagi, ini sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, kemudian pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan pesawat lagi. Sementara itu, Dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan, pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif, terutama dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, karena untuk penyemaian garam ini sendiri dilakukan sampai malam hari, untuk pelaksanaan OMC dilakukannya pada sore dan malam hari. Dan Lanut menjelaskan, untuk mendukung penanganan karhutla, saat ini juga sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak. Kita akan beralih ke Sanggau, di mana Bupati Sanggau dukung sanksi perusahaan yang terlibat karhutla. Selengkapnya silakan Jeki.
0: Baik, terima kasih untuk Cherry untuk informasi pertama dari Sanggau ini. Memang terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung langkah pemerintah pusat membekukan izin 2 perusahaan HTI yang terlibat karhutla di Kabupaten

0: Sangkau. Bupati Sangkau Yohanes Onto juga menyampaikan pembekuan izin tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Dan selain itu, meski dikenai sanksi, sambungnya perusahaan tetap diminta bertanggung jawab terhadap wilayah kerjanya. Ia menambahkan Pemda Sangkau akan membantu kesungguhan perusahaan dalam menangani persoalan karhutlah hingga tuntas. Dan selain itu, ia menegaskan pemerintah daerah tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mengamankan wilayah dan aktivitas korporasi di daerah. Menurutnya, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial dan perlu mengikuti pembinaan pemerintah daerah. Selain itu juga, ia meminta seluruh perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap wilayah kerja masing-masing, terutama di tengah kondisi rawan karhutlah. Ia juga mengingatkan perusahaan tidak melakukan pembakaran maupun perluasan areal yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian informasi pertama dari Sangkau. Kembali ke Cari.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki untuk informasi pertama dari Sanggau. Kita beralih ke informasi dari Sambas terkait karhutla dan kualitas udara di Sambas. Selengkapnya silakan rekan Wahyu.
2: Baik, cari informasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sambas. Mulai dari pantauan saya sendiri, untuk kualitas udara memang masih terpantau sangat tidak sehat ya, terutama di pagi hari, kemudian menjadi tidak sehat di sore dan malam hari. Kalau misalnya dari pantauan kasat mata, terutama di Sambas Kota, memang asap karhutla sedikit berkurang dibanding dengan beberapa hari sebelumnya yang memang memiliki kualitas yang sangat tidak sehat. Kalau misalnya untuk di Kabupaten Sambas, kondisi asapnya walaupun masih ada, tapi paling tidak informasi yang kami dapatkan selama satu hari atau kemarin ini tidak ada tambahan titik baru atau yang terdeteksi, karena memang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas bersama dengan tim gabungan juga sudah berjalan optimal dan senantiasa dimaksimalkan, baik itu siang sampai dengan malam, terutama tim gabungan dari TNI Polri yang beribaku sampai di lapisan paling bawah dari Polres, Kodim, kemudian Polsek, dan juga Koramil yang turun tangan. Salah satunya adalah upaya penghadiran water ground check-in ya, atau pengecekan titik air yang ada di Kabupaten Sambas, karena memang beberapa titik kebakaran kondisi air bersih juga menjadi hambatan. Jadi Kapolres Sambas bersama dengan Kodim membawa ini ground water detector yang memang dalam kegiatan sudah dilakukan uji coba di Makodim Sambas kemarin, dan memang memastikan perangkat ini dalam kondisi siap digunakan untuk mendeteksi indikasi keberadaan sumber air di bawah permukaan tanah. Jadi dia bisa mengecek di mana-mana titik air. Ini sudah dilakukan kemarin di Sajingan Besar. Setelah itu, untuk titik api baru yang dapat kami informasikan, di 3 hari lalu itu ada titik baru dan juga titik pemadaman di Kecamatan Tekarang, kemudian Kecamatan Tebas, serta Kecamatan Teluk Kramat yang memang sudah dideteksi lebih awal. Upaya yang lain dilakukan oleh tim gabungan adalah tetap melakukan penyiraman terutama di area-area yang sudah dilakukan pemadaman untuk tentunya meredam titik api baru atau mungkin timbulnya tadi api di titik yang lama. Jadi walaupun sudah mati apinya, itu tetap dilakukan pemantauan oleh tim gabungan yang ada di Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan ini segera membaik. Sementara itu titik hujan belum terjadi di Kabupaten Sambas dibanding dengan kabupaten kota yang lain seperti Pontianak, Sangkau, Sintang. Di Kabupaten Sambas belum ada. Kalau misalnya dari pantauan BMKG akan terjadi pada tanggal 7 dan juga sampai dengan tanggal 8. Mudah-mudahan turun hujan. Jerry.
1: Amin. Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Semoga Sambas juga ketularan ya, bisa turun hujan dan semuanya bisa mereda biar udara kita juga bisa segar lagi. Kita akan beralih ke informasi berikutnya, masih seputar karhutla dan kabut asap di pendengar sepertinya. Dari Sintang, BMKG menyatakan kualitas udara di Sintang tidak sehat hingga berbahaya. Selengkapnya silakan Yeptro.
3: Ya, betul sekali rekan Ceri ya, di mana berdasarkan data dari BMKG pusat ini menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan juga Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla saat ini. Kepala BMKG pusat Teuku Faisal Fatani juga mengatakan kondisi udara tidak sehat ini di berada wilayah Kalimantan Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawah. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan pihaknya memang telah berupaya juga melakukan pencegahan dan juga edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan di daerah ini. Ya, Bupati Sintang juga menegaskan pihaknya memang juga telah melakukan langkah nyata ya secara maksimal dalam penanganan kebakaran dengan menurunkan tenaga operasional melalui dinas terkait seperti Damkar Sintang, BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI Polri hingga pihak perusahaan perkebunan serta relawan. Ceril.
1: Oke, baik. Terima kasih Yeptro untuk informasinya dan pendengar kita akan jeda sejenak. Nanti kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: 92,1 Pro 2 film terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sambo-sambo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar dan kita akan langsung ke informasi berikutnya. Kita akan ke Sintang terlebih dahulu, di mana Karhutla ancam ekonomi, Bupati Sintang ajak pelaku usaha untuk turun tangan. Silakan Yep, terus lengkapnya.
1: Ya baik rekan Ceril, ini informasi sorotan kedua ya dari Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di wilayah Sintang. Keterlibatan sektor swasta dan dunia usaha dinilai sangat krusial juga mengingat dampak bencana kabut asap secara langsung ya mengancam stabilitas ekonomi lokal. Bupati Sintang menegaskan bahwa masyarakat dan pelaku usaha tidak boleh bersikap egois atau merasa acuh karena menganggap area yang terbakar bukan kebun milik mereka. Ia juga memberikan contoh nyata bahwa ketika kebun masyarakat terbakar dan gagal panen, dampaknya akan merambat luas ke berbagai sektor usaha seperti agen sepeda motor hingga perusahaan pembiayaan atau leasing. Ya, selain ancaman ekonomi, dorongan partisipasi ini juga didasari oleh kondisi keterbatasan personel serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh tim pemadam kebakaran atau damkar di lapangan. Untuk merealisasikan dukungan tersebut, Bupati juga menyebutkan bahwa para camat bersama jajaran Dinas Perdagangan dan Koperasi akan segera turun mendatangi para pelaku usaha guna menggalang partisipasi dan juga kolaborasi penanganan karhutla. Ya, sekian untuk sorotan kedua dari Sintacari.
0: Baik, terima kasih ya, Petro. Selanjutnya kita dari ke Pontianak terlebih dahulu, pendengar, di mana Rumah Zakat Kalimantan Barat ini memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Zakat Kalimantan Barat, Asrul Putrananda, mengatakan posko relawan ini didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan karhutla selama lebih dari 50 hari. Nah, melalui posko ini, pendengar, masyarakat tentunya bisa menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Jadi bantuan yang disiapkan ini ada mulai dari vitamin, susu, makanan, sampai snack juga. Nah, pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat ini menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran. Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung tiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya juga nantinya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Nah, selain booster, pendengar, Rumah Zakat juga menyiapkan vitamin oral, kemudian susu, serta makanan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh para relawan selama bertugas. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C Impuls ini menjadi dukungan penting, terutama bagi relawan karhutla dan petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Itu dia tadi informasi sorotan kedua dari Pontianak. Kita akan beralih ke Sanggau. Ritual adat berbantan, tradisi suku Dayak untuk minta hujan. Informasi selengkapnya silakan Jackie.
2: Baik, terima kasih Ceri untuk informasi kedua dari Sanggau terkait dengan ritual adat berbantan. Ini dilakukan masyarakat adat Dayak Hibun dan pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai bagian dari kearifan lokal untuk memohon turunnya hujan. Praktisi adat Dayak Hibun Marsianus Ludopikus Markus Mahidin Pudong ini mengatakan ritual adat berbantan ini merupakan tradisi yang dilakukan dengan doa dan niat. Selain itu, Marsianus juga menjelaskan ritual tersebut dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur adat sesuai ketentuan yang diwariskan leluhur. Ia menyebut pelaksanaan ritual juga menggunakan sejumlah perlengkapan adat sebagai bagian dari proses berbantan. Dan menurutnya ritual tersebut merupakan bentuk permohonan kepada leluhur agar hujan turun dan kemarau segera berakhir. Ia berharap hujan dapat membantu mengurangi risiko penyakit, bahaya kebakaran, dan dampak karhutla. Dan ia juga mengatakan pelaksanaan berbantan merupakan bagian dari kearifan lokal yang telah dilakukan masyarakat sejak dahulu. Dan menurutnya, ritual tersebut menjadi cara masyarakat adat menyampaikan permohonan dengan tetap menjaga nilai-nilai adat. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Jerry.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasinya. Kita akan beralih ke Sambas. Pemkab Sambas panggil provider minta kabel fiber optik ditata. Informasi selengkapnya silakan Wahyu.
3: Benar sekali, rekan Jerry dari Kabupaten Sambas. Kita bergeser dari informasi kebakaran hutan dan lahan di mana pemerintah Kabupaten Sambas baru saja mengambil langkah tegas untuk merapikan carut-marut pemasangan jaringan kabel fiber optik ya, atau kabel internet yang semeraut di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sambas, terutama di Sambas Kota. Pemasangan yang memang tidak beraturan tersebut dinilai merusak estetika kota sekaligus mengancam keselamatan pengguna jalan dan pekerja yang lain. Dan memang langkah penataan dan pengawasan ketat ini langsung dibahas oleh bersama dengan perwakilan perusahaan penyedia jasa internet ataupun provider, baik itu yang resmi, kemudian rumahan, serta instansi terkait dalam rapat koordinasi di ruang rapat reformasi birokrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas hari Jumat kemarin ya berarti. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika juga hadir dalam hal ini, Bapak Ariza Sunanda, yang memang menegaskan bahwa ekspansi infrastruktur telekomunikasi ini tidak boleh mengabaikan itu dia tadi standar keamanan dan kerapian daripada lingkungan. Dan ditambah lagi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Hadi Suseno juga menambahkan Pemkab Sambas akan melakukan menginventarisasi seluruh tiang dan bentangan kabel fiber optik yang telah beroperasi tanpa izin dan maupun menyalahi tata ruang yang ada di Kabupaten Sambas. Dan memang Pemkab Sambas sudah menegaskan penataan ini bukan bentuk dari pembatasan investasi komunikasi, tapi melainkan upaya penertiban tadi agar ruang publik tetap aman, kemudian rapi, dan memang berfungsi optimal bagi warga. Karena memang biasanya fiber optik ini kan berada di tiang-tiang listrik milik perusahaan PLN, dan itu biasanya semraut karena habis dipasang, ditambah lagi, dan lain sebagainya. Kalau misal dari yang beredar, semraut itu biasanya diakibatkan karena memang fiber optik ini jarang yang dipotong, jadi masih ada sisaan-sisaan itu, yang gulungan-gulungan itu yang kemudian membuat semraut. Nah, nanti peraturan-peraturan ini yang akan membuat ini lebih rapi lagi dan akan mendapat intervensi langsung dari pemerintah Kabupaten Sambas, Jerry.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Wahyu, dan itu dia tadi pendengar informasi di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Wahyu, Yeptro, dan juga Jeki.
2: Siap.
0: Selamat bertugas kembali, sehat selalu ya, jaga
2: Amin.
0: Kesehatan, jangan lupa semangat untuk siarannya. Baik, pendengar demikian untuk Kabar dari Kalbar edisi 6 September 2026. Bagi Anda yang mungkin ketinggalan informasi terkininya, bisa kembali menonton di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Sampai jumpa di Kabar dari Kalbar edisi berikutnya.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Bersama kami di satu RI Sanggau, ditemani Tri Bintang Sanggau.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

0: Aduh, ternyata gak bener. Kanal informasi dan
1: inspirasi Rusatu. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti kabar dari Kalbar. Dan untuk berikutnya, masih dengan sejumlah informasi-informasi, kita kembali bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca.